0: batuk pilek sih kak, sama kayak hampir ispa gitu sih kata dokternya. Udah hampir 2 mingguan sih ini. Iya karena udah mengganggu banget sih kak, udah kayak rasa demam gitu, gak enak banget pokoknya. Jadi ya mau gak mau ya harus ke puskesmas gitu.
1: Saat ini masyarakat diimbau untuk menjaga daya tahan tubuh dengan memenuhi asupan gizi, termasuk mengkonsumsi

0: Anu Kusuma melaporkan.
1: Dagang dan Industri Gadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center JICC. Selengkapnya dilaporkan Leni Kurniawati.
2: Budaya Indonesia jangan hanya menjadi sesuatu yang kita tampilkan dalam seremoni. Jangan menjadi sesuatu yang kita banggakan hanya di dalam negeri kita sendiri. Budaya Indonesia harus mampu menciptakan daya tarik dan pengaruh di tingkat global.
3: Dagang dan Industri atau Kadin resmi meluncurkan Nusantara Rising di Jakarta International Convention Center hari ini. Wakil Ketua Umum Bidang Kebudayaan Kadin, Rahayu Saraswati, menjelaskan Nusantara Rising merupakan gerakan kolaboratif yang tujuannya memperkuat pengaruh budaya Indonesia di tingkat global.
2: Inilah semangat dari Indonesia Soft Power Paper yang telah diinisiasi oleh Kadin Indonesia bersama para pelaku industri dan pemangku kepentingan terkait. Dokumen ini adalah fondasi dan peta awal untuk bergerak bersama. Dan sebagai kelanjutan dari gagasan tersebut, hari ini Kadin Indonesia memperkenalkan Nusantara Rising, Indonesia's Collective Soft Power Movement.
3: Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Pembangunan Berkelanjutan, Kadin Sinta W. Kamdani, menjelaskan Indonesia perlu mengubah pendekatan pengembangan industri budaya dari sektoral menjadi sirkular.
4: Pendekatan kita terhadap industri budaya bersifat sektoral, bukan sirkular. Film berjalan sendiri, gym berjalan sendiri, fashion berjalan sendiri, kria berjalan sendiri. Justru ketika sektor-sektor ini saling menarik dan saling memperkuat. Sebagaimana?
3: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Nasional Republik Indonesia Fadli John menjelaskan Indonesia merupakan negara yang sangat kuat dari sisi kebudayaan dan pihaknya mengapresiasi komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di bidang kebudayaan dengan didirikannya Kementerian Kebudayaan pertama kali di Indonesia.
5: Kementerian Kebudayaan ini baru berusia hampir 2 tahun. Atas komitmen Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, baru pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia kita punya Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri, ya, standalone ministry gitu ya. Dan ini merupakan satu hal yang menurut saya satu komitmen besar, karena kita ini memang negara yang sangat kuat secara budaya. Boleh dibilang kita ini negara yang sebenarnya adalah super power di bidang kebudayaan.
3: Sekedar informasi, Nusantara Rising lahir dari tindak lanjut Indonesia Soft Power Paper yang diinisiasi Kadin serta pelaku industri dan berbagai pemangku kepentingan. Dari Jakarta International Convention Center, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Indonesia akan memanfaatkan kerjasama dengan Irlandia untuk memperluas akses pasar produk Indonesia ke kawasan Uni Eropa. Mahdalena melaporkan selengkapnya.
6: Tahun 2026 menandai 42 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Irlandia. Selama kurun waktu tersebut, kemitraan Indonesia dengan Irlandia terus berkembang di berbagai bidang seperti pendidikan, investasi, dan perdagangan. Tahun 2025, total nilai perdagangan Indonesia dengan Irlandia mencapai 228,6 juta dolar Amerika Serikat. Dan sepanjang Januari hingga Juli 2026, perdagangan Indonesia dengan Irlandia sudah mencapai 145,5

0: Uni Eropa, apalagi kesepakatan kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau EEU CEPA sudah pada tahap akhir.
1: Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau EEU CEPA yang akan datang juga membuka peluang yang signifikan bagi Indonesia dan Irlandia telah mulai berlaku. 90,4% postalis Indonesia akan langsung mendapatkan tarif nol, sementara tambahan 8,37% postalis akan mendapatkan penurunan tarif secara bertahap dan fasilitas tarif base kuota. Kami meyakini bahwa presidensi Irlandia pada Dewan Uni Eropa yang berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2026 juga memberikan peluang yang penting untuk semakin memperkuat kerjasama ekonomi Indonesia dan Irlandia, sekaligus memperdalam keterlibatan Indonesia dengan Uni Eropa secara lebih luas.
0: Sementara itu, Duta Besar Irlandia untuk Indonesia, Sharon Lennon, mengatakan sebagai pihak yang juga mewakili Presidensi Dewan Uni Eropa, momentumnya sangat tepat menjelang penandatanganan EEU CEPA. Menurut Lennon, momentum ini pantas untuk dirayakan, sekaligus melipat gandakan komitmen kedua negara.
2: I stand here as the representative of the presidency of the Council of the European Union for this period, and it is very proudly that we do so.
0: Saya berdiri di sini juga sebagai perwakilan dari presidensi Dewan Uni Eropa, dan kami melaksanakan presidensi itu dengan bangga. Irlandia sangat serius menjalankan keanggotaan kami di Uni Eropa. Momen ini hadir di saat Uni Eropa dan Indonesia semakin dekat dengan akan ditandatanganinya perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia dan Uni Eropa. Menurut saya, ini adalah sebuah momen yang tidak hanya patut dirayakan, tetapi juga momen untuk melipatgandakan komitmen bersama. Upaya untuk memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Irlandia diwujudkan dengan penandatanganan Letter of Intent Kerjasama Ekonomi dan Bisnis pada Jumat kemarin. Dengan penandatanganan tersebut, Indonesia dan Irlandia sudah membidik sejumlah sektor yang akan menjadi prioritas. Di antaranya teknologi digital dan kecerdasan buatan, energi terbarukan, farmasi, penerbangan, dan pembiayaan berkelanjutan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia membuka peluang penguatan kemitraan strategis kedua negara, terutama di sektor ekonomi dan investasi. Informasi selengkapnya disampaikan Hana Syarif.
4: Laporan khusus. Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
5: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
6: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
5: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами показатели.
4: Pertemuan kedua pemimpin juga membahas sejumlah peluang kerjasama ekonomi, mulai dari investasi, perdagangan, energi, perikanan, hingga industri. Di sektor energi, Presiden Prabowo mengajak perusahaan asal Rusia untuk terlibat dalam pengembangan 138 blok eksplorasi energi yang telah dibuka di Indonesia. Indonesia juga tengah membahas sejumlah proyek bersama dengan kelompok usaha Rusia, termasuk pembangunan kilang dan terminal penyimpanan energi. Adapun Presiden Prabowo juga mengatakan Indonesia tetap terbuka terhadap pemanfaatan teknologi Rusia dan pengembangan

0: proyek bersama. Meski untuk sejumlah sektor, Indonesia memiliki pasokan LNG yang cukup.
1: The Pacific Ocean touches the shores of Russia.
2: Samudra Pasifik menyentuh pantai Rusia dan pantai Indonesia. Samudra Pasifik tidak memisahkan kita, justru menghubungkan kita. Samudra Pasifik bukanlah tembok di antara kita. Samudra ini harus menjadi jalan raya bagi kedua perekonomian kita.
1: We believe in enterprise, initiative, creativity, and innovation.
0: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan sejumlah kerjasama konkret yang dibahas dalam pertemuan Presiden Prabowo dengan Presiden Putin. Ia mengatakan, Presiden Putin menawarkan kerjasama perkapalan berupa kapal berteknologi tinggi sepanjang lebih dari 102 meter untuk pengolahan langsung hasil perikanan Indonesia. Selain itu, Indonesia bersama Pupuk Indonesia telah menandatangani nota kesepahaman untuk melakukan joint study terkait potensi pengembangan pabrik urea di Vladivostok. Hal ini karena lokasi Vladivostok yang menghadap kawasan Pasifik dinilai strategis karena kawasan tersebut merupakan salah satu pasar utama pupuk Indonesia. Kemudian, Indonesia dan Eurasian Economic Union juga akan segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang diharapkan memperluas perdagangan dan investasi kedua belah pihak.
3: Ya, salah satu juga adalah untuk kerjasama di bidang perkapalan. Presiden Putin juga menawarkan untuk perkapalan yang panjangnya lebih dari 102 meter yang mutakhir untuk pengelolaan langsung ikan-ikan kita sehingga kita menjadi lebih baik kualitasnya. Itu juga salah satu yang dibicarakan dan dari Pak Presiden akan mengirim timnya segera untuk mempelajari. Dan yang setelah juga baru akan di FTA dengan Eurasia, dengan Indonesia juga segera diratifikasi sehingga tentunya ini akan memberikan dampak yang positif yang besar terhadap perdagangan. Jadi momentumnya sangat baik, momentumnya sangat pas sehingga ini memperluas dari segi perdagangan, kerjasama, partnership, investasi terhadap kedua negara.
0: Rangkaian agenda tersebut menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia kini telah diarahkan pada kerjasama ekonomi yang lebih konkret. Bagi Rusia, keterlibatan Indonesia sebagai tamu kehormatan utama menegaskan posisi Jakarta sebagai salah satu mitra penting di kawasan Asia Pasifik. Sementara itu, bagi Indonesia, forum IIF menjadi pintu untuk memperkuat akses terhadap investasi, teknologi, perdagangan, dan kerjasama industri di masa mendatang. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia, bentuk penguatan kemitraan Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Vladivostok, Rusia, bukan sekadar agenda politik. Di balik kehadiran sebagai tamu kehormatan utama Eastern Economic Forum atau IIF ke-10, ada kepentingan ekonomi yang cukup besar bagi Indonesia. Presiden Prabowo hadir atas undangan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam forum yang menjadi ruang pertemuan pemerintah, pelaku usaha, investor, dan negara-negara kawasan. Forum ini membahas pengembangan ekonomi timur jauh Rusia, sekaligus membuka peluang kerjasama ekonomi yang lebih luas. Lantas, apa kepentingan Indonesia berada di forum ekonomi tersebut? Jawabannya adalah membuka akses terhadap peluang investasi dan perdagangan baru di tengah perubahan peta ekonomi dan geopolitik Asia Pasifik. Kita tentu tidak ingin hanya menjadi pasar, tetapi juga ingin menjadi bagian dari rantai produksi dan perdagangan kawasan. Peluang itu terlihat nyata dari tren hubungan perdagangan kedua negara. Nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada tahun 2025 lalu mencapai sekitar 4,84 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara hingga bulan Juli 2026 ini, nilainya bahkan sudah menembus sekitar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat. Lalu, berapa besar target investasi yang dibawa Indonesia dari Rusia? Pemerintah memang belum menetapkan satu angka investasi bilateral sebagai target final. Namun yang ditekankan adalah setiap kesepakatan harus memiliki nilai proyek, skema pembiayaan, dan tahapan pelaksanaan yang jelas. Hal yang menarik dari kunjungan tersebut adalah Presiden Vladimir Putin secara khusus menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Pernyataan ini menunjukkan tingginya posisi strategis Indonesia di tengah dinamika perubahan konfigurasi ekonomi dan geopolitik global. Tetapi posisi strategis tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi keuntungan nyata bagi rakyat Indonesia. Diplomasi ekonomi tidak boleh berhenti pada seremoni penandatanganan nota kesepahaman atau sekedar pengumuman angka investasi di atas kertas. Indonesia membutuhkan proyek konkret yang benar-benar berjalan, membuka lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan ekspor dan menghadirkan alih teknologi. Oleh karena itu, kunjungan Presiden Prabowo ke Vladivostok harus menjadi momentum penting untuk mengubah kepercayaan politik menjadi kerjasama ekonomi yang terukur. Kemitraan strategis Indonesia-Rusia baru akan bermakna jika manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Sebab investasi wajib menciptakan lapangan pekerjaan, perdagangan harus memperluas pasar, dan diplomasi harus mampu menghadirkan nilai tambah bagi kemajuan perekonomian nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana kantor kepresidenan Korea Selatan belum memutuskan dan masih meninjau rencana pengerahan pasukan ke Selat Hormuz. Berdasarkan hukum Korsel, pengerahan pasukan ke luar negeri memerlukan keputusan Dewan Keamanan Nasional, pembahasan oleh Kabinet, serta persetujuan dari Majelis Nasional. Sedangkan usulan tersebut dapat diajukan ke Parlemen paling cepat pada bulan ini. Dari dunia olahraga, dua gol Alexander Isak mengantarkan Liverpool mencetak kemenangan perdana Liga Inggris pada musim ini setelah mengalahkan tuan rumah Ipswich Town dengan skor 2-0 pada Jumat malam waktu setempat atau Sabtu dini hari waktu Indonesia. Kemenangan ini membuat Liverpool menempati peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 5 poin dari 3 pertandingan, terpaut 1 poin dari Manchester City di puncak klasemen. Selanjutnya kami ajak kembali Anda mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Brigadir Treslinda.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Treslinda, silakan.
7: Ini dan selamat pagi pendengar Pro 3, kami akan mengupdate informasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan awali dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu yang akan mengarah ke arah Semanggi dan lurus mengarah ke Tebet, Manggarai masih dalam keadaan relatif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan juga terjadi di antrian traffic light. Kemudian dari arah Semanggi yang akan berbelok kanan ke arah Pasar Minggu juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Ke kiri ke arah Tebet dan Manggarai juga saat ini masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda tetap mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Hal ini untuk mewujudkan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Dan juga kita tinggalkan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Permai, Koja, Jakarta Utara. Untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan mengarah ke Yosudarso ataupun Tanjung Priuk dalam keadaan ramai dan lancar. Kita juga melihat dari CCTV kami dominasi kendaraan angkutan barang. Ini adalah kendaraan-kendaraan yang akan mengarah ke Tanjung Priuk. Kami juga mengharapkan bagi pengendara roda 2 maupun minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus dan juga truk-truk angkut muat agar menjaga batas blind spot, di mana blind spot ini kendaraan yang mengikuti di belakang tidak terpantau pada kaca spion. sopir bus maupun truk angkut muat, tentunya hal ini perlu diantisipasi bagi setiap pengguna jalan yang mengikuti. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Yosudarso yang akan mengarah ke Tanjung Priuk sampai saat ini juga dalam keadaan ramai dan lancar, perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Dan kita beralih ke Jawa Timur, tepatnya dari Simpang Japanan Pol. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Malang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan, mengingat memang saat ini arus lalu lintas di kawasannya cukup ramai dengan dominasi kendaraan angkutan barang maupun kendaraan minibus dan juga kendaraan roda 2. Untuk arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan mengarah ke Mojokerto dan juga Malang sampai saat ini juga masih dalam keadaan relatif lancar. Dan pendengar Pro 3 yang terakhir, CCTV kita pantau dari Simpang 4 Sudirman, Bali. Arus lalu lintas dari arah Kampus Unut atau Jalan Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Tiara Dewata dari kedua arahnya masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan kalau kita melihat ini terjadi peningkatan volume kendaraan di akhir pekan, akan terjadi hingga sore hari nanti. Kami harapkan Anda tetap mematuhi rambu serta marka, mengingat memang aktivitas akhir pekan untuk kawasan wisata ini akan terjadi dominasi wisatawan. Untuk arus lalu lintas dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan mengarah ke Dewi Sartika juga sampai saat ini dalam keadaan kondusif lancar dengan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi di antrian traffic light. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1x24 jam ini terjadi 125 kasus laka lantas dengan rincian korban meninggal dunia 18 orang, 33 orang luka berat serta 127 orang luka ringan. Dari data tersebut 69% terjadi pada waktu siang hari. Kemudian kami juga menginformasikan hingga saat ini Polda Metro Jaya, maksud kami Korlantas Polri, melakukan penilangan melalui ETLE ataupun Electronic Traffic Law Enforcement, di mana berdasarkan data IRSMS, angka pelanggaran lalu lintas di seluruh Indonesia ini tercatat sebanyak 5.086 pelanggaran. Dengan pelanggaran tertinggi, Polda Metro Jaya sebanyak 1.246 pelanggaran. Kemudian untuk Polda Jatim 735 pelanggaran dan Polda Jabar 621 pelanggaran. Tiga polda ini juga menurut catatan Korlantas Polri dengan angka pelanggaran tertinggi pada hari kemarin. Ini tentunya menjadi catatan bagi para pengguna jalan agar selalu mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas, terutama tentang rambu dan marka. Untuk rambu dan marka ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 283. Mari sama-sama kita wujudkan keselamatan di jalan dengan peduli tentang keselamatan antar sesama. Ini juga membantu menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun menurunkan fatalitas korban laka lantas. Demikian Brigadir Tres Linda melaporkan. Kembali ke Saini di studio, silakan.
6: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id. Atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tamu, sebelum Indonesia memiliki Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, para pendiri bangsa harus melewati perdebatan panjang di sebuah ruang sidang. Tahun 1945, Jepang membentuk BPUPKI, badan yang bertugas menyelidiki berbagai hal untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya berlangsung pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Disinilah muncul pertanyaan besar, apa yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia yang merdeka? Berbagai tokoh menyampaikan gagasannya, mulai Muhammad Yamin, Supomo, hingga Soekarno menyampaikan pandangan tentang dasar negara. Hingga pada 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dan memperkenalkan 5 dasar yang ia namai Pancasila. Namun perjuangan belum selesai. Sidang kedua BPUPKI berlangsung 10 hingga 17 Juli 1945, membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan berbagai hal penting bagi negara yang akan lahir. Jadi, Indonesia tidak dibangun dalam sehari. Ia lahir dari gagasan, perdebatan, dan kompromi panjang para pendiri bangsa. Anda sering tergenang atau terdampak luapan air ketika hujan lebat. Lalu apa solusinya? Nah, biopori atau lubang resapan salah satu jawabannya. Cara membuatnya mudah. Lubangi tanah di halaman rumah Anda dengan diameter 10 sampai 20 cm. Kemudian buat kedalaman 70 cm. Lalu isi dengan sampah organik. Buatlah biopori lebih dari satu di halaman rumah Anda. Tentu sesuaikan dengan luas halaman. Sebab biopori sangat efektif menyerap air yang tergenang untuk langsung masuk ke tanah. Selain itu, biopori juga berfungsi menyuburkan tanah karena berisi sampah organik yang bisa menjadi pupuk. Maka dari itu, jangan beton seluruh halaman rumah Anda.
1: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
0: Kenali potensi banjir di sekitar Anda. Banjir secara umum merupakan luapan air, tapi ternyata banjir ada beragam jenisnya. Pertama, banjir genangan. Ini merupakan luapan air yang tidak mampu ditampung oleh drainase. Bencana ini kerap terjadi di wilayah perkotaan. Kedua, banjir sungai, yaitu meluapnya air sungai ketika curah hujan sangat tinggi. Musibah ini terjadi di sekitar daerah aliran sungai. Ketiga, banjir rob. Ini adalah luapan air laut yang sedang pasang. Tentu saja banjir ini terjadi di wilayah pesisir pantai. Keempat, banjir bandang. Ini adalah banjir yang datang dan surut dengan cepat, membawa material lumpur hingga batuan. Bencana ini berpotensi terjadi di hulu atau di daerah aliran sungai yang tersumbat. Ketahui apa potensi banjir yang mungkin terjadi di sekitar Anda. Pastikan Anda selalu siaga untuk menanggulanginya.

0: 93, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
1: Presiden Prabowo Subianto memperkuat hubungan strategis Indonesia dan Rusia melalui kunjungannya ke Vladivostok untuk menghadiri Eastern Economic Forum atau EEF ke-11. Presiden Prabowo hadir sebagai tamu kehormatan utama dalam forum yang mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, investor, serta negara-negara kawasan untuk membahas perkembangan ekonomi timur jauh Rusia. Di sela forum tersebut, Presiden Prabowo bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan bilateral yang berlangsung dalam format working lunch pada Kamis kemarin. Dalam pertemuan itu, Presiden Putin menilai intensitas pertemuan dan komunikasi langsung kedua pemimpin mencerminkan sifat strategis hubungan Rusia dan Indonesia.
2: Восточные регионы России привлечено около 25 триллионов рублей.
3: Saya ingin mencatat bahwa selama 11 tahun sekitar 25 triliun rubel investasi modal telah ditanamkan di wilayah-wilayah timur jauh Rusia. Dinamika aktivitas investasi, pertumbuhan industri, dan pembangunan di kawasan ini secara konsisten melampaui rata-rata nasional Rusia.
2: Увеличился более чем в 3 раза. Это очень хороший темп. За этими цифрами пока.
4: Terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI.

0: Yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya 3 September 2026, Workshop Digital Activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Indonesia. Ngakunya sih jadi turis. Tahu-taunya malah bekerja. Begitulah kasus yang hingga jadi heboh di Bali. Muncul berita soal banyaknya turis asing yang kini bekerja sebagai tenaga kerja ilegal di Bali. Lalu, apa saja lapangan kerja yang mereka lakukan? Ternyata beragam loh. Ada yang bisnis di fotografi, penyewaan motor, bisnis tato, hingga mengajari cara berselancar. Bahkan ada juga yang menawarkan jasa mengurusi anak. Wah, bayangkan turis asing kerja di Bali, Pulau Dewata yang jadi destinasi wisata dunia. Nah, apakah yang bisa kita petik dari pembelajaran ini? Padahal, katanya jumlah pengangguran di Indonesia masih tinggi dan negara kita masih sering dianggap sebagai negara berkembang yang masih butuh banyak lapangan kerja. Nah, kalau para pekerja asing itu bisa melakukan bisnisnya, mengapa kita tak melihat peluang itu? Jadi ada beberapa pembelajaran yang bisa jadi tamparan buat kita. Pertama, peluang bisnis itu selalu akan ada. Masalahnya, kadang orang lainlah yang jeli melihatnya. Kedua, bisakah kita merebut peluangnya? Ketiga, percayalah, sebenarnya tidak semua turis yang bekerja itu punya kemampuan seperti yang mereka promosikan. Tapi kenapa mereka bisa mendapatkan bisnis? Salah satunya adalah karena mereka begitu percaya diri. Mereka menjual dan mempromosikan bisnisnya kepada rekan-rekannya ataupun kepada orang senegaranya. Itulah yang membuat bisnis mereka bisa hidup. Bandingkanlah sekarang dengan orang kita yang kadang punya produk dan jasa yang bagus tapi tidak percaya diri. Ingatlah, untuk membangun bisnis kecil menengah yang sukses, Anda harus percaya diri. Percaya diri adalah kunci sukses membangun bisnis yang utama. Dari saya, Antoni Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Sebelumnya, peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 adalah
1: peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata berkembang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Juara 2, Desa Wisata Religi Bubohu, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo.
2: Congratulations, selamat kepada para peraih penghargaan 5 terbaik desa wisata.

0: wisata religi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Belajar agama Islam sambil wisata religi bisa Anda lakukan di Desa Adat Bubohu, Gorontalo.
1: Saya Andi Kamaruf, merupakan Direktur Eksekutif PKBM Yotama yang ada di Desa Wisata Religi Bubohu, Desa Bongo, Kecamatan Batura Pantai. Desa Wisata Religi Bubohu adalah merupakan sebuah kawasan wisata yang dibangun dalam konsep religi yang dirintis, dikembangkan dan dibangun oleh salah seorang tokoh, ya, tokoh nasional yang merupakan putra asli Desa Bongo. Beliau adalah almarhum Yosef Tahir Ma'ruf yang biasa disapa dengan Yotama. Jadi Pak Yotama membangun sebuah kawasan wisata religi di Desa Bubohu itu, beliau membangun 3 destinasi wisata, ya. Dan itu merupakan satu keunggulan Desa Wisata Bubohu, di mana di satu desa mempunyai 3 destinasi. Yang pertama adalah Taman Wisata Religi Bubohu, yang kedua adalah Masjid Walima Emas Bubohu, dan yang berikut adalah SMK Pariwisata yang berbasis religi. Dan di Bungo juga ada terdapat satu destinasi penunjang, yaitu Pantai Dulangan. Jadi Desa Wisata Religi itu kan sudah identik dengan setiap tahun itu ada event, ya, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Itu di Desa Religi Bubohu selalu dilaksanakan apa yang disebut dengan Festival Walima. Jadi Festival Walima itu menampilkan para Dewa Lima, juga tentang kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti karnaval budaya, seminar budaya, juga tentang atraksi-atraksi budaya lainnya. Dan itu berkat rintisan dan kiprah salah seorang tokoh yang bernama almarhum Yotama. Nah, baru-baru ini kami juga Desa Wisata Religi Bubohu berkesempatan mengikuti lomba anugerah desa wisata Indonesia yang digagas oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di dalam hal ini oleh Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno. Dan kami selaku pengelola

desa wisata religi Kubohu berhak untuk mendapatkan anugerah desa wisata terbaik kategori desa wisata berkembang juara 2 tingkatnya.

0: Kadin Gorontalo, Desa Adat Bubohu, membentang di Kecamatan Batu Daa Pantai.
1: Ketika Pak Yotama pertama kali merancang atau membuat konsep dasar mengenai pembangunan pendirian Desa Wisata Religius Bubohu, itu dimulai tahun 1997.
2: Wah, udah lama ya?
1: Lama. Dan Pak Yotama waktu itu punya visi, yaitu lakukan sesuatu untuk kampung halamanmu, minimal memikirkannya sebelum kamu berbicara banyak tentang bangsa yang besar. Nah, dari visi itulah Yotama mulai merancang, menyusun konsep, mematangkan konsep, mensosialisasikan konsep kepada masyarakat, baik internal Bongo maupun masyarakat di luar Desa Bongo. Nah, itu dilakukan tidak hanya dalam waktu singkat, tapi selama 10 tahun, dari 1997 sampai dengan 2007. Kenapa begitu lama? Karena konsepnya bukan hanya konsep tempat wisata, tapi konsepnya adalah desa wisata. Nah, berbeda antara tempat wisata dan desa wisata. Kalau tempat wisata, orang bisa datang pergi, mungkin tidak terlalu memiliki kesan. Tetapi kalau desa wisata, yang kita prioritaskan adalah masyarakatnya, bukan tempat wisatanya sebenarnya. Tempat wisata hanyalah penarik, menjadi daya tarik kunjungan para wisatawan, tetapi kehidupan sosial budaya masyarakat itulah yang menjadi tujuan dan target utama. Kemudian di tahun 2008 mulailah Pak Yotama mempublikasikan, atau istilah kita memproklamirkan, bahwa desa wisata atau Desa Bongo menjadi Desa Wisata Religius Bubohu. Nah, waktu itu ditandai dengan pelaksanaan Festival Walima untuk pertama kalinya.
2: Di sana ya?
1: Ya, Festival Walima itu diselenggarakan pada saat perayaan Maulid Nabi, peringatan Maulid Nabi. Nah, itu tahun 2008. Nah, mulai dari situlah kemudian dilakukan pembangunan fisik. Mulai dari membangun Taman Wisata Religius Bubohu, membangun pesantren alam sebagai pendukung, penunjang utama kegiatan keagamaan, karena kita berbicara tentang religius. Kemudian membangun SMK Pariwisata Bubohu untuk menyiapkan sumber daya manusianya untuk menopang dan menunjang pengelolaan Desa Wisata Religius Bubohu. Membangun Masjid Walima Emas. Kemudian seiring waktu juga kami mendapatkan kepercayaan dari masyarakat membentuk yang namanya Beranda Museum Sejarah Gorontalo. Iya, ada juga fosil kayu.

0: justru saya melihat kalau dari prestasi itu ada tiga kategori besar menurut saya. Ada kategori rintisan, berkembang, dan maju. Nah, sejak dirintis 97 oleh Pak Yotama selama 22 tahun sampai 2019 boleh meninggal itu, kita langsung pada posisi berkembang, bukan pada rintisan. Tapi itu sudah langsung pada posisi berkembang. Berarti sedikit lagi, satu tingkat lagi, satu level lagi kita akan menuju wisata maju. Dan itu bukan impian lagi, bukan mimpi di siang bolong sekarang itu. Karena kita sudah bisa mewujudkan itu. Yang dulu dianggap gila, ide gila, tidak mungkin, sekarang sudah mewujud dalam bentuk apresiasi secara nasional melalui Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Tetapi visi dan misi Yotama tidak berhenti di situ. Kenapa saya selalu menyebut nama Yotama? Karena memang ini ide, konsep dasarnya, gagasannya
1: murni
0: dari beliau, gitu. Dari beliau, dan beliau orang Bongo. Itu kemurnian itu harus dijaga, bahwa ide dari orang Bongo untuk Bongo. Jadi bukan ide dari orang lain. Nah, konsep dasar atau visi misinya adalah yang lain adalah menuju masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, untuk

0: Yang sewaktunya beliau itu merancang selama 50 tahun. Jadi sejak 97, kita hitung 50 tahun ke depannya, sampai pada 2047. Desa mandiri, masyarakatnya mandiri, unggul dan maju itu, kita harus bisa capai. Ya, bahasa keharusan di sini ini adalah motivasi. Ya, gitu. Karena buktinya, di usia 22 tahun desa ini, desa wisata Rejo Subuh Bahu ini sejak dicetuskan, kita sudah, tadi yang saya sampaikan, langsung melompat ke prestasi desa wisata berkembang, bukan rintisan. Dan selangkah lagi kita maju.
1: Perekonomiannya gimana nih Pak, untuk menyentuh masyarakat?
0: Dampak secara ekonomi sangat dirasakan oleh masyarakat, dan inilah yang memang menjadi rancangan atau visi-misi dari Yotama tadi, untuk menciptakan masyarakat mandiri harus secara ekonomi juga.
1: Iya,
0: nah, dengan adanya Taman Wisata Religius Subuh Bahu, dengan adanya Masjid Walima Omas Subuh Bahu, semakin banyak yang berkunjung ke Desa Bongo. Nah, sehingga itu memberikan dampak kepada tempat makan, kuliner, tempat-tempat kerajinan tangan misalnya, juga memberikan dampak kepada misalnya, kita bisa mendapatkan, atau orang-orang anak-anak remaja di sana bisa mendapatkan penghasilan dari sewa parkir.
1: Dan itu sudah
0: dijalankan. Ya, dan itu sudah dijalankan. Ya. Memang untuk mengelola dan mengorganisir ini butuh kesungguhan lagi.
1: Ya.
0: Kita tidak boleh kendor hanya karena sudah mendapatkan piala anugerah desa wisata, padahal itu baru juara 2, baru pada level 2. Jadi kita harus lebih maju lagi. Ya. Kalau mau juara 1 harus pada level maju, bukan lagi berkembang. Ya.

0: Salah satu ikon desa Bubohu, yakni Wambohe, gubuk khas Gorontalo yang berdiri begitu rapi di lingkungan pesantren.
1: Keunikan apa saja yang ada di Bongo, kita membangun itu punya nilai filosofis. Misalnya, filosofis yang kita angkat pertama adalah walimah. Walimah itu artinya perayaan dari bahasa Arab. Kemudian itu kita bisa temui atau dapatkan pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyarakat Bongo itu sadar budaya, sangat-sangat sadar budaya, karena dalam setiap pelaksanaan Maulid Nabi secara sukarela menyediakan walimah. Mereka bersemangat memperingati hari kelahiran Nabi dan mereka juga bersemangat untuk bersedekah pada hari itu melalui walimah. Walimah itu sendiri adalah sebuah wadah yang berisi beragam macam kue dan makanan, ada nasi kuning, ada ayam, ada daging lah seperti itu, ada ikan. Itu setiap bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi, itu dilaksanakan. Dan itu secara turun-temurun sudah dilaksanakan. Nah, inilah yang coba diangkat oleh Yotama menjadi ikon utama. Nah, makanya di sana ada Tugu Walima, ada Masjid Walima, ada Wombohe Walima. Jadi serba Walima semuanya. Karena memang secara filosofis atau ini secara kultural masyarakat Bubohu sangat identik dengan perayaan Maulid Nabi atau perayaan Walima itu sendiri di Desa Bongo. Kemudian ada yang mungkin yang ini kurang terpromosikan juga, itu adalah kalender Islam terbesar di dunia. Kita menyebutnya seperti itu karena memang kalender Islam ini dibangun di atas dua bukit yang berdekatan. Jadi orang dulu membayangkan kalender Walima seperti apa besarnya, tembok atau seperti tidak. Jadi ini adalah kalender yang dibangun di atas dua bukit. Di bukit satunya adalah hari Senin sampai Senin sampai Minggu. Kemudian di bukit satunya adalah bulan Muharram sampai Zulhijjah yang 12 bulan. Ya, kemudian tinggal dipasang bendera sebagai penanda. Misalnya hari Senin dipasang bendera di hari Senin, bulan Zulhijjah dipasang bendera di bulan Zulhijjah. Jadi orang tahu, oh hari apa ini? Kita datang di hari Senin, bulan apa? Bulan Islamnya, oh bulan Zulhijjah. Dari bendera itulah kita bisa melihat, oh ya ada. Kemudian keunikan yang lainnya adalah dalam membangun desa, apakah Tugu Walima, Masjid Walima Emas, kolam renang, ada satu juga kolam renang yang saya sampaikan. Kita menggunakan ukuran ganjil. Itu ukuran ganjil punya mulai dari 3, 5, 7, 9. Seperti itu. Contoh, ukuran tiangnya berapa senti, misalnya 33 senti. Gitu. Bahkan untuk ukuran baliho pun kita menggunakan ukuran seperti itu, ganjil ya, juga. Ganjil. Mudah-mudahan itu masih bertahan sampai sekarang. Nilai filosofis yang kita ambil dari situ adalah Allah suka ganjil. Jadi dari situ saja kita ingin menunjukkan sebenarnya memang ada orang kan kayak itu tidak itu hanya angka-angka seperti itu kan, tapi kita menarik sebuah ini menjadi daya tarik lah seperti itu. Misalnya di Masjid Wali Mamas, kemudian ada kolam renang di sana namanya kolam renang 99 yang bentuknya seperti rahim atau kandungan ibu.
2: Itu
1: menjadi ciri khas dan memang itu dibangun sebagai dedikasi untuk ibu Yotama. Yotama membangunnya untuk dedikasi untuk ibunya. Jadi bentuknya seperti orang mengandung. Gitu. Dilihat memang dari atas. Gitu. Kemudian tadi Wombohe Walima sudah ya. Wombohe Walima itu juga kan Wombohe artinya dalam bahasa Indonesia itu kan kalau Wombohe adalah pondok kecil atau tempat tinggal rumah kecil. Ini memang dibangun ada 4 buah. Dan itu bukan rumah adat. Orang saling salah persepsi menyatakan bahwa itu rumah adat. Padahal itu bukan rumah adat. Itu hanyalah karya seni dari Yotama. Idenya dari Yotama.
0: Bubohu menyajikan konsep wisata yang unik dan menarik. Bukan saja bertumpu pada istilah tempat wisata, tapi benar-benar dibuat menjadi sebuah sistem wisata religi dari hulu ke hilir yang mempunyai nilai dan manfaat sehingga disebut desa wisata.
1: Yang saya dapat sampaikan selama 10 tahun saya membantu Pak Yosep membangun desa wisata religius Bubowo adalah yang pertama, saya harus menyampaikan tentang Pak Yosep itu sendiri, Pak Yotaman sendiri. Orangnya ulet, tekun, tidak menyerah, dan punya visi yang besar tentang desa wisata religius Bubowo. Ekspektasi orang di luar perkiraan orang lain, kami membangun desa wisata religius itu bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi kami sedang membangun masyarakat desanya. Menjadi masyarakat desa yang mandiri, unggul, dan maju. Nah, itu yang menjadi poin penting dalam selama saya 10 tahun mendampingi Pak Yotama. Alhamdulillah, selama 10 tahun itu juga wujud dari desa wisata religius Bubowo itu telah nampak, telah terlihat dengan jelas. Misalnya kita bisa melihatnya melalui dibangunnya Taman Wisata Religius Bubowo yang ada pesantren alam Bubowo, ada Wombohe Walima, ada kolam renang yang membuat wisatawan tertarik untuk mengunjungi Bubowo. Kemudian juga ada Masjid Walima Emas Bubowo. Itu juga dibangun selama rentang 2008 sampai dengan 2018 semasa saya jadi direktur eksekutif Bubowo. Awal menerima tawaran Pak Yotama untuk membantu beliau itu, pikiran saya langsung melayang jauh bahwa ini berat, tetapi bisa dijalani. Perlahan-lahan, tidak harus sekali jalan langsung jadi, tapi harus secara pelan-pelan. Dan alhamdulillah, selain dua tadi, beberapa hal ya, taman dengan masjid yang dibangun, juga ada SMK Pariwisata Bubowo yang dilintis bersama. Itu juga masa pembangunannya di masa saya sebagai direktur eksekutif PKBM Yotama. Tetapi memang sekolah ini ada yayasannya sendiri, karena untuk penyelenggaraan pendidikan harus ada yayasan sendiri, tidak digabung dengan PKBM Yotama. Yang menjadi yang dikelola oleh PKBM Yotama adalah pesantren alam Bubowo, Taman Wisata Religius Bubowo, dan Masjid Walima Emas Bubowo. Nah, sekarang sudah ada yang menggantikan saya di sejak 2018 itu, ada direktur eksekutif yang baru lagi. Jadi kita tidak membangun desa wisata religius Bubowo itu hanya untuk satu saat, hanya untuk satu malam, satu momen. Nah, sekarang kan barusan selesai momennya Anugerah Desa Wisata Indonesia. Nah, kita tidak akan berhenti hanya pada saat pencapaian Anugerah Desa Wisata Indonesia itu saja, tetapi akan tetap mewujudkan yang visi besar tadi, yaitu masyarakat mandiri, unggul, dan maju.
2: Jadi untuk menjaga keberlangsungan dan kelestarian itu, tentunya di Desa Bongo itu kan ada berbagai macam komunitas ya, seperti kita ada Yayasan Walima Emas, ada PKBM, ada Pokdarwis ya, dan juga pemerintah desa serta lembaga-lembaga yang ada di desa seperti BPD itu sangat mendukung. Nah, dalam hal ini sebagai destinasi wisata yang sudah 20 tahun lebih eksis, artinya boleh dikata bahwa Desa Bongo ini adalah salah satu desa yang pertama kali ya menggagas destinasi wisata di Provinsi Gorontalo. Jadi peran utama masyarakat itu memang sangat diperlukan, tapi dalam hal sebagai destinasi yang baru dan masih memerlukan berbagai macam sentuhan, tentu tidak luput dari segala macam kekurangan, dan itu sementara kita benahi. Kemarin dalam penilaian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 itu, salah satu kategori yang dinilai adalah souvenir, di mana dalam souvenir itu termasuk situ kuliner, gitu kan. Nah, kemarin kan Pak Bupati menggagas juga tentang wisata kuliner halal gitu, dan itu tengah kami kembangkan juga. Di Desa Bongo itu atau di Desa Bubowo itu ada terdapat bermacam-macam kuliner tradisional Gorontalo, seperti bubur leluhur itu adalah salah satu bubur yang juga dikemas dan dikembangkan oleh almarhum Yotama, dan sampai sekarang itu melegenda. Lalu yang kedua, Desa Bongo juga terkenal dengan kuliner tradisional berupa penganan atau kue khas Kolombengi ya. Jadi Kolombengi di mana-mana itu orang tahu bahwa Kolombengi Desa Bongo itu punya khas dan cita rasa yang tinggi. tujuan utama dari Pak Almarhum membangun kawasan wisata di sana itu adalah tentunya intinya adalah meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat. Nah, itu beliau mulai dengan membangun kawasan-kawasan wisata. Di sana itu juga terdapat pesantren alam. Ya. Kenapa dia dikatakan pesantren alam? Jadi satu desa itu, rumah-rumah penduduk itu, itulah yang dianggap pondok santri. Gitu kan. Jadi dalam setiap hari, setiap malam itu ada lantunan-lantunan sholawat, lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang berasal dari santri-santri yang berada di rumah-rumah. Kemudian juga di sana juga ada sekolah pariwisata, yaitu SMK Pariwisata Bubohu. Jadi terlalu banyak bangunan-bangunan ataupun hal-hal yang dirintis oleh almarhum Yotama. Juga perlu saya sampaikan bahwa di Desa Bongo itu juga terdapat satu-satunya museum fosil kayu yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Jadi kalau kita ke Desa Bongo, kita menuju ke Taman Wisata Religi itu, di situ terdapat satu museum yang di dalamnya berisi ratusan bahkan ribuan fosil kayu. Ya. Jadi kayu-kayu yang sudah jutaan tahun lalu dari membatu dan sudah diteliti, itu merupakan aset kami juga di Desa Wisata Religi Bubohu. Dan itu dibuat ataupun digagas oleh almarhum Yotama semasa beliau hidup.
0: Bubohu. Nama yang indah dengan pesona yang luar biasa. Sebagai hadiah akhir tahun 2021, disertai doa dan kerja keras, Desa Wisata Bubohu berhasil menjadi juara dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021.

0: ini matahari begitu terik di Gorontalo. Pukul 12 siang ketika kami tiba di desa Oluhuta. Oluhuta merupakan desa pesisir di selatan Gorontalo, tepatnya di Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Membutuhkan perjalanan kurang lebih 20 km dari kota Gorontalo. Oluhuta berada di teluk dengan panorama yang sangat indah. Sebagian besar penduduk Oluhuta bekerja sebagai nelayan. Kerangka manusia berumur sekitar 700 tahun lalu ditemukan di Gorontalo. Manusia purba itu mendiami pesisir pantai desa Oluhuta, Kecamatan Kabilabone, Kabupaten Bone Bolango. Situs Oluhuta merupakan situs prasejarah. Di situs ini ditemukan kerangka manusia dan kapak batu. Hasil ekskavasi yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Manado hampir 8 tahun lalu. Di situs ini menemukan 12 kerangka manusia dalam keadaan baik dan kondisi relatif utuh. Seperti yang disebutkan Ibu Nana, seorang peneliti dari Gorontalo.
1: Dengan ditemukannya kerangka manusia purba di sana, itu sebenarnya kita bisa menelusuri lagi orang Gorontalo itu sebenarnya berasal dari mana. Bisa kita lihat pola migrasi. Mungkin dia datang dari tempat yang lain. Nah, memang kalau menurut arkeolog, usia kerangka ini kan 12 kerangka kalau tidak salah itu ditemukan. Dikuburkannya itu ada polanya sendiri. Nah, kalau saya dari segi kebudayaan melihatnya, ini orang Gorontalo berasal dari mana? Pola migrasinya itu seperti apa? Nah, itu bisa ditelusuri sebenarnya. Bisa melalui cerita rakyat yang ada di sana. Dari segi bahasanya, mungkin ada yang sama dengan tempat yang lain di luar Gorontalo. Ya, jadi itu pola-pola migrasi akan bisa terlihat. Nah, ternyata di sana ada manusia purba, walaupun kata-kata purba ini masih dalam tanda petik karena dia hanya baru berumur 770 tahun. Orang arkeologi juga bilang itu masih terlalu muda sebenarnya untuk dikatakan sebagai manusia purba. Karena kalau kita hitung sekarang tahun 2000 itu sekitar tahun 1300-an. Tahun 1300 itu Islam sudah masuk ke Indonesia. Jadi itu yang kita cek, tapi mungkin di bagian Gorontalo sendiri masih belum ada orang ya. Nah, kita mau

0: Kedua belas kerangka tersebut ditemukan dalam keadaan sejajar, teratur, membujur dengan orientasi arah hadap barat timur. Hal itu menunjukkan dikenalnya budaya penguburan manusia yang sudah terpola di tempat ini. Awalnya artefak dan sisa tulang manusia ini ditemukan ketika terjadi pembongkaran lahan yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan rumah tinggal warga. Walaupun menurut Ibu Nana, penelitian kebudayaan dari fosil manusia purba ini masih dalam penggalian arkeologi dan tahapan pemetaan. Karena untuk prosesnya membutuhkan waktu dan proses yang cukup lama.
1: Kalau sejauh ini penelitian kebudayaan sepertinya belum ada terlalu dalam ke sana, karena hanya penggalian arkeologi sudah sampai di situ. Dan kemarin saya penelitiannya itu baru sampai di situ karena saya masih pemetaan. Karena itu butuh waktu yang banyak untuk meneliti lebih dalam tentang kebudayaan, karena kita harus cek teks, kemudian apakah tulisan-tulisan tentang Ulhuta yang berkaitan dengan kebudayaan itu masih ada. Tapi kalau segi geologinya mungkin ada ya, bisa ditelusuri.
0: Gorontalo memiliki potensi artefaktual yang mewakili masa prasejarah, masa Islam, dan masa kolonial melalui tinggalan yang ada. Tinggalan kerangka manusia Ulhuta dapat mewakili masa prasejarah, yakni masa awal kehidupan manusia sampai ditemukannya bukti-bukti adanya tulisan. Temuan kepurbakalaan berupa tinggalan dari masa kebudayaan prasejarah ditemukan di bagian selatan wilayah Provinsi Gorontalo, tepatnya berada di Desa Ulhuta, secara tidak sengaja oleh seorang warga yang bernama Karim Arubai pada saat ingin membangun sebuah rumah. Pada proses penggalian, untuk pembangunan pondasi rumah ditemukan 5 buah kapak batu dan sebuah tulang tengkorak manusia. Dari hasil penemuan tersebut, kemudian dilaporkan ke kantor Depdikbud, Kecamatan Bone Pantai. Dengan ditemukannya situs manusia purba ini diharapkan bisa menjadi salah satu daya tarik wisata di Desa Ulhuta. Sejalan dengan program Ulhuta Journey yang digagas oleh tim PHP 2D dan UKM Literasi Universitas Negeri Gorontalo. Inta Nobiantari Manyoe, selaku dosen di Universitas Negeri Gorontalo, menyebutkan banyak potensi wisata yang bisa dikembangkan di Desa Ulhuta. Dari sisi geologi, ternyata banyak potensi tersembunyi yang ada di Ulhuta saat ini tengah dikembangkan oleh tim dan juga masyarakat di sana. Salah satunya adalah teras terumbu atau situs lautan rangkat.
2: Jadi kalau dari sisi geologi ada teras terumbu. Teras terumbu itu diberi nama situs lautan terangkat oleh adik-adik ini. Kenapa? Karena beberapa juta tahun yang lalu itu dulu adalah laut dangkal. Kemudian karena proses geologi tektonik itu terangkat hingga sekarang jadi daratan. Terus yang kedua adalah columnar join. Columnar join itu bukti bahwa di Ulhuta dulu pernah ada gunung api purba. Terus taman lautnya Ulhuta itu ada penyu, selain Petrosia lignosa sama dengan diolele, kemudian ikan-ikan karang, dan menjadi jalur lumba-lumba dan hiu paus. Ya, jadi memang penting sekali untuk dikembangkan wisata di daerah Ulhuta.
0: Tim PHP 2D UKM Literasi UNG terus bekerja sama mengembangkan proyek Ulhuta Journey ini, salah satunya melakukan pemasangan Environmental Graphic Design atau EGD di Desa Ulhuta sebagai Desa Edu Geowisata. EGD merupakan salah satu infrastruktur Edu Geowisata yang menjadi salah satu program tim PHP 2D UKM Literasi. EGD ini berfungsi untuk menyajikan informasi singkat terkait situs-situs edu geowisata, situs manusia Ulhuta, situs lautan terangkat, columnar join, dan Blue Bay. Masih banyak yang perlu dikerjakan oleh tim untuk dioptimalkan menjadikan desa edu geowisata pertama di Gorontalo, seperti yang dituturkan oleh Reza dari UKM Literasi UNG.
3: Iya, pertama, selain kami kan pegiat literasi, nah, termasuk di dalam adalah literasi kebudayaan dan kewarganegaraan. Nah, ini menjadi fokus kita tahun ini sebagai unit kegiatan mahasiswa untuk menilik lebih lanjut lagi terkait literasi kebudayaan. Nah, kami dapat informasi dari dosen pembimbing kami dan beberapa jurnal yang telah kami baca, ternyata di Desa Olohuta ada banyak sekali potensi yang belum teroptimalisasi. Nah, walaupun sebenarnya ketika kita melakukan survei lapangan ke Desa Olohuta, ternyata di tahun 2017 sampai 2018 ini sempat menjadi daerah wisata, tapi tidak berkembang. Nah, sehingga kami datang kembali, kami lihat, kemudian kami telisik lebih lanjut lagi, potensi apa selain manusia Olohuta. Ternyata tadi ada potensi columnar join, ada potensi lautan terangkat, itu teras terumbu karang. Kemudian dari segi culturalnya tadi, cultural diversity, itu ada situs manusia Olohuta. Dan dari segi biodiversity, itu ada Petrosia lignosa, kemudian ada jalur hiu paus dan lumba-lumba. Kemudian di sana sering nampak penyu. Nah, itu yang menjadi keunikan juga di Desa Olohuta. Nah, si penyu itu biasanya ada di dekat terumbu karang, si teras terumbu karang, atau ada di Olohuta Kiki. Nah, di Olohuta Kiki juga itu sendiri kadang jadi spot mancing sekarang ini. Nah, itu yang menarik perhatian kami. Ini bagus untuk dikembangkan. Banyak sekali yang harus kami kerjakan untuk mengembangkan dan mengoptimalisasi setiap potensi yang ada di sana. Jadi fokus utama kami adalah menciptakan Desa Olohuta sekarang dilirik sebagai desa edu geowisata pertama di Gorontalo. Dan bisa jadi ini pertama di Indonesia juga. Karena sepanjang pencarian kami terkait geowisata itu baru ada desa geowisata atau eko geowisata. Belum adanya desa edu geowisata sesuai pencariannya kami ya. Nah, jadi untuk itu kami sangat semangat sekali menciptakan Desa Olohuta sebagai desa edu geowisata. Nah, bagaimana sih cara menciptakan desa edu geowisata? Kami membuat yang namanya ruang informasi berbasis glamping literasi. Jadi glamping itu adalah glamorous camping. Nah, sekarang ini lagi tren-trennya glamorous camping. Jadi kita buat ruang informasi yang modelannya kayak glamorous camping, tapi glamorousnya di sini artinya mewah kan ya. Mewahnya yang kami tawarkan adalah kualitas informasinya. Bukan dari fasilitas mungkin akan ber-AC seperti glamping pada biasanya, tapi kualitas informasi yang kami berikan itu unik, berbeda. Kemudian kami mengoptimalisasikan juga potensi-potensi ini dengan pembuatan aplikasi mobile app marketing. Jadi mobile app marketing ini satu aplikasi yang nantinya akan menjadi sarana marketing kami dalam mempromosikan Desa Olohuta. Sehingga salah satu produk yang kami buat itu kami sebutnya sebagai geoproduct. Karena kami memanfaatkan kerang-kerang yang sudah mati karena proses bleaching, entah dia stres atau misalkan karena tersentuh oleh manusia kemudian terjadi proses bleaching, dia memutih. Nah, itu yang kami manfaatkan menjadi geoproduct yang kami sebut dengan Mekrem Olohuta. Nah, Mekrem Olohuta ini harapannya kami bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang ada di Desa Olohuta. Sehingga apa yang kami buat di sana itu sangat complicated. Jadi kompleks, kami mengoptimalkan potensi melalui aplikasi digital, kemudian juga melalui ekonomi kreatif yang kami balut dengan dunia literasi.

0: edukasi kolaborasi yang sangat luar biasa dari mahasiswa yang menghadirkan atau menginisiasi proyek ini kemudian diterima dengan baik oleh Rema Muda atau Karang Taruna yang ada di sana, sehingga dibentuklah Pokdarwis. Sebenarnya target utama Desa Ulu Huta yang mempunyai satu daya tarik sendiri adalah mengembangkan potensi yang ada di Desa Ulu Huta.
1: Untuk itu, kita sebagai tim Pokdarwis bisa melakukan pengevaluasian apa menjadi kekurangan kita sebagai tim yang mengelola wisata itu, untuk mencari bagaimana caranya kita sebagai tim Pokdarwis itu untuk mengembangkan wisata, bukan hanya untuk terkenal 1 atau 2 tahun, bisa terkenal selama Pokdarwis itu terbentuk seperti itu.
2: Target utama kami itu ada beberapa target yang menjadi harapan capaian kami ke depannya. Yang pertama itu tentunya kepada masyarakat itu sendiri sebagai target kami utama. Kami mengharapkan masyarakat itu bisa menjadi kelompok masyarakat yang mandiri, mengelola sendiri pariwisatanya, serta meningkatkan ekonomi melalui pariwisata yang ada di desa. Nah, selain itu juga target kami juga kepada para wisatawan lokal, mancanegara, dan lain domestik yang akan datang ke sana. Nah, selain itu kami mengharapkan bahwa wisatawan yang datang ke Desa Ulu Huta itu mereka juga bisa mengedukasi kepada diri mereka melalui pengetahuan-pengetahuan kepariwisataan yang ada di Desa Ulu Huta. Nah, mungkin pengetahuan-pengetahuan seperti dunia geologian, geologian, kebudayaan yang ada di situ, biodiversity yang kaya di Desa Ulu Huta. Kami mengharapkan bahwa wisatawan itu mendapatkan nilai-nilai edukasi serta eksperiensi-eksperiensi sebagai seorang wisatawan lah bagi kami.
0: Program Ulu Huta Journey sejak tahun 2018 telah digagas Geopark Gorontalo.
3: Kami dari Bappeda Provinsi Gorontalo sangat mendukung ya dengan adanya program Ulu Huta Journey ini. Jadi memang sejak tahun 2018 itu kita menggagas Geopark Gorontalo itu memang basisnya itu harus riset. Jadi riset-riset yang sudah ada dan kita tambah dengan beberapa riset tambahan khususnya yang masih belum masih kurang ya terkait geologinya. Jadi terkait riset geologi, nah itu yang kita kerjasamakan dengan Universitas Negeri Gorontalo, khususnya di jurusan geologi Universitas Negeri Gorontalo. Nah, dari hasil riset kita itu kan kita dapatkan geosite-geosite potensial. Salah satunya yang diidentifikasi adalah di Ulu Huta ini. Nah, di Ulu Huta ini memang kalau kita sebutkan sebagai geopark itu tidak bisa hanya potensi geologinya saja, tapi harus ada hubungannya dengan potensi biodiversity-nya, keragaman hayatinya, dan juga culture-nya. Karena suatu taman bumi itu nanti kalau diceritakan dia harus ada bisa menjahit antara bagaimana proses pembentukan buminya itu sendiri, pasti akan mempengaruhi budaya yang ada di situ, juga terkait hayati, kekayaan hayati di situ. Nah, itu makanya untuk Ulu Huta ini sudah sangat lengkap kami rasa ya, ada keragaman geologinya, ada keunikannya sendiri ya, ada gunung api purba, terus juga dengan ada manusia Ulu Huta yang ditemukan di situ, terus keragaman biodiversity-nya juga tadi ya disebutkan, ada ikan lumba-lumba, ada penyu dan sebagainya yang memang sangat potensial dan sangat tepat kalau kita untuk kedepannya pengembangannya ya geowisata lah istilahnya sekarang akan kita bangun sebagai suatu geopark.

0: Harapan kita, Desa Oluhuta akan dikenal sebagai desa eduge wisata pertama yang ada di Gorontalo dan pertama di Indonesia. Dan Desa Oluhuta setelah menjadi desa eduge wisata akan berkelanjutan untuk menjadi desa rintisan geopark yang ada di Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Esensi Buku RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Buku Ideologi Topi Ceramik adalah sebuah buku yang dirilis oleh penerbit Cinta Records Publishing, karya Dani Ahmad Prasetyo atau yang lebih dikenal dengan Ahmad Dani, seorang musisi dan tokoh publik Indonesia. Buku yang dirilis tahun 2023 ini adalah kompilasi pemikiran opini dan catatan harian Ahmad Dani yang dituangkan dengan gaya khasnya kontroversial, blak-blakan, dan kritis terhadap berbagai isu baik politik, agama, budaya, maupun filsafat. Makna topi jerami diambil dari referensi tokoh fiksi Monkey D. Luffy dari anime atau manga One Piece, yang menurut Dani adalah simbol idealisme, kebebasan berpikir, perlawanan terhadap penindasan, semangat untuk tidak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Sekali lagi, pandangan politik dan ideologi, kritik terhadap sistem demokrasi liberal, pembelaan terhadap ide khilafah sebagai sistem yang ideal menurutnya. Nasionalisme yang menurutnya seharusnya tidak menafikan Islam sebagai identitas utama. Kritik terhadap masyarakat yang anti berpikir kritis, pandangan tentang media, musik, dan selebritas Indonesia yang memiliki pemikiran tentang Tuhan, moralitas, dan arti kehidupan, penafsiran pribadi terhadap ayat-ayat suci. Namun, buku ini turut mengundang kontroversi karena banyak opini Ahmad Dani yang dianggap melawan arus pemikiran umum, terlalu dekat dengan ide-ide konservatif radikal, mengandung unsur politis yang tajam, namun bagi para pendukungnya, buku ini dianggap sebagai manifesto keberanian dalam berpikir dan menyuarakan ideologi secara jujur.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk Anda semua pendengar. Terima kasih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Kita akan jelang tepat pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih kebersamaannya hingga saat ini dan tepat pukul 10 lebih 3 menit memang di Radio Republik Indonesia Gorontalo tengah berlangsung program kami, yaitu ada pasar murah, donor darah, cek kesehatan gratis, ada 13 dokter spesialis yang kami hadirkan di sini kerjasama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Gorontalo. Dan Anda mungkin bisa merasakan keseruan yang ada di sekitar kami. Begitu banyak masyarakat yang datang membludak untuk memeriksakan kesehatan gratis. Bersama RRI kami hadirkan juga deretan lagu-lagu daerah untuk Anda. Tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirianlah aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
3: Pro 1 Gorontalo Kanal I.

0: Belakangan ini, harga emas naik dan ramai dibicarakan di media sosial. Banyak orang jadi tergoda ikut membeli karena takut ketinggalan tren atau yang sering disebut FOMO, Fear of Missing Out. Padahal, membeli emas sebaiknya bukan karena ikut-ikutan, tapi berdasarkan tujuan keuangan yang jelas. Emang, emas memang cocok untuk investasi jangka panjang dan lindungi nilai. Tapi, perlu perhitungan, mulai dari harga beli, biaya cetak, hingga waktu terbaik untuk menjual kembali. Kalau beli saat harga sedang tinggi, karena panik takut ketinggalan, risikonya justru rugi ketika harga sedang turun. Lebih bijak kalau kita menabung emas secara bertahap, sesuai kemampuan, dan tetap menjaga keseimbangan dengan kebutuhan hidup lainnya. Ingat, investasi yang sehat itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal tepat dan terencana. Jadi, sebelum ikut tren beli emas, tanya dulu pada diri sendiri, ini strategi atau cuma FOMO?
1: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

0: A few minutes later.
1: Astaga, so siang.

0: sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Bud, aku perhatikan sekarang di pasar ayamnya lebih rapi ya. Dagingnya bersih, kemasannya juga ada labelnya. Memang ada program baru ya?
2: Iya Rin, sekarang tuh banyak peternak mulai menerapkan hilirisasi integrasi ayam. Jadi gini, bukan cuma beternak loh, tapi juga mengolah, mengemas, sampai mendistribusikan langsung ke konsumennya.
1: Hilirisasi integrasi ayam, maksudnya gimana tuh? Jelasin dong, yang gampang dimengerti.
2: Nah, ini aku jelasin. Dulu peternak itu cuma jual ayam hidup ke tengkulak, harganya juga nggak tentu. Peternak sering rugi loh. Sekarang lewat hilirisasi, usaha ayam itu terhubung dari hulu sampai hilir, mulai dari pakannya, kandangnya, pemotongan yang higienis, pengolahan jadi daging beku, nugget, sosis, sampai pengiriman ke warung-warung, restoran, bahkan ke rumah-rumah ibu-ibu yang lewat aplikasi itu.
1: Oh, jadi satu rantai usaha yang menyambung terus ya. Keuntungannya apa buat peternak dan buat konsumen kayak saya?
2: Nah, kalau buat peternak, harga lebih stabil, usaha juga lebih efisien, dan ada nilai tambah dari produk olahan. Gak cuma jual ayam hidup loh, tapi juga produk ayam siap makan dan siap saji. Pendapatan naik, lapangan kerja juga nambah di desa-desa.
1: Kalau buat saya sebagai pembeli?
2: Nah, kalau ibu-ibu dapat daging ayam yang lebih terjamin, disembelihnya di rumah potong yang bersertifikat, proses dingin, terjaga, higienis, dan labelnya juga jelas. Tanggal potongnya apalagi masa simpan, sampai informasi gizinya jadi aman, sehat, dan juga praktis.
1: Wah, cocok buat saya yang sibuk. Tinggal masak, nggak ribet bersihin, dan potong-potong. Tapi hilirisasi integrasi ayam ini ada hubungannya sama pemerintah juga nggak?
2: Ada dong. Pemerintah mendorong hilirisasi supaya daerah kita tuh nggak cuma jual bahan mentah aja, tapi juga punya industri pengolahannya sendiri. Dengan begitu, nilai tambah tetap di daerah, bukan lari ke kota-kota besar atau bahkan ke luar negeri.
1: Berarti kalau hilirisasi jalan, ekonomi daerah bisa tumbuh ya? Peternak senang, pekerja di pabrik pengolahan dapat kerjaan, dan ibu-ibu dapat produk ayam yang berkualitas.
2: Betul Rin, ini namanya dari kandang sampai ke meja makan, semua terkelola. Integrasi yang rapi membuat rantai pasok bisa jadi lebih pendek, biaya ditekan, harga ke konsumen bisa juga lebih terjangkau.
1: Kalau begitu, kita sebagai masyarakat harus dukung ya. Caranya gimana?
2: Sederhana Rin, pilih produk ayam yang jelas asal-usulnya, ada label, dan diolah dengan standar yang baik. Kalau ada program pelatihan peternak atau koperasi hilirisasi di kampung-kampung, boleh didukung dan disebarkan informasinya. Kita juga bisa bantu promosi loh produk lokal yang sudah terintegrasi ini.
1: Saya jadi paham sekarang, hilirisasi integrasi ayam bukan cuma soal bisnis, tapi juga tentang kesehatan, keamanan pangan, dan masa depan ekonomi daerah.
2: Betulin. Dengan hilirisasi integrasi ayam, peternak bisa naik kelas, produk lebih berkualitas, dan masyarakat lebih sejahtera.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
5: Pro 1, Gorontalo, Kanal Informasi.

1,8 MHz. Terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini di program siaran kami untuk lagu-lagu daerah. Ada beberapa lagu daerah yang sudah Anda dengarkan, pendengar. Dan saat ini Anda mendengarkan lagu dari daerah Riau, Aditya Anugrah Sumelen Ajang. Di Riau sendiri juga ternyata masih ada 235 hotspot yang menurut deteksi BMKG, yang ada lonjakan dari 2671 titik hotspot. Dan itu tercatat berdasarkan pembaruan data pada hari ini, pada hari kemarin 4 September 2026. Sementara prakirawan BMKG juga di sana mengatakan ada ribuan titik panas tersebut menyebar ke 9 provinsi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Mialo BPBD lo otanggulai ode lo ma wolomo pulu umai lo pobu toh lentalo botia modata ui lo ali to bone bolango wau to kabupaten lo hulenggalo ki analisis kebencanaan to BPBD provinsi Muhammad Tahir Laendeng lo otanggulai modata ui lo pobu boti ma to hia hian dalo lo manusia modata tamo mu o inengi mahu amo mobu-mobu wali wolo ta bolotonu lalo mao upo mahu lalio lo tutuhu hau modata ta hitalitalia wau tingga boto hila-hila lio amuna dilapaduli to wolo umo opobu mawi tolo pohile lio ode tamo aami musi isi-isia lidoma mulo-mulo wau dilamo palongo to uhi tua-tua ua u dongko lanto-lantonga polo dulahe odie to umo popele hio umo pobuboti musi mai ohu ila lota mo aami mengulamo ngotato dongko to habali u wali-wali to u ngodi minggu mola

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada dua orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: Satu jam sebelumnya.
4: Berangkat yuk.
5: Gas.
4: Yang, seatbeltnya dipake lah.
5: Ah, risih pakainya.
4: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
5: Enggak, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Pro 1.

Terima kasih pendengar dimanapun Anda berada. Siang ini masih bersama saya Insya, temani suasana siang Anda untuk menghadirkan program siaran kami Gorontalo siang ini sampai nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Upaya untuk pemadaman karhutla terus dilakukan. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, ini telah berlangsung sekitar 15 hari pendengar, dan api yang dilaporkan terjadi di 3 kecamatan dan ini tersebar di sejumlah lokasi hingga tingkat kelurahan. Dan hingga saat ini petugas juga yang petugas gabungan masih melakukan pemadaman secara intensif. Namun ternyata kondisi lahan gambut yang terbakar menjadi kendala karena api kerap muncul kembali meski sebelumnya telah berhasil dipadamkan. Wali Kota Singkawang Muhammadin mengatakan bahwa ketebalan gambut di sejumlah lokasi ini mencapai 7 hingga 8 meter. Pendengar, kondisi tersebut menyebabkan api dapat terus menyala di bawah permukaan tanah dan kembali muncul beberapa kali dalam sehari. Kita dengarkan ada Noah Moshi.

0: Ya, si Pekotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar kesana ini sampai bikin kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wah, udah gak mau pok bersih ini kita HP halaman gak mau datang bapak itu-pitu pakit. Kita HP mata yang susah ini mau daripada ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah, Uti tolong.
3: Baile DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop berbakar, eh.
1: Dengar itu, Maciri.
0: Sudah, Jo.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar ini gimana sih, Mas?
0: Mbak ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
0: Alah, mbaknya ini lo banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lo malah diganggu.
1: Tapi kok dodolan ora iso ngalah.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

101,8 MHz, terima kasih kebersamaan Anda hingga saat ini. Pendengar, kali ini Presiden Prabowo Subianto menekankan adanya percepatan hilirisasi sebagai strategi utama untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia di dalam negeri. Dan penataan juga perampingan BUMN juga diarahkan untuk memperkuat investasi dan menciptakan efisiensi yang lebih besar bagi perusahaan negara. Langkah-langkah ini tentu ditujukan untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bersama Marcel, lagu yang pernah dipopulerkan oleh Rosa, Kini.

adalah persiapan dengan ilmu. Ilmu ini yang akan membuat amalan kita diterima, karena bisa sesuai dengan tuntunan. Oleh karena itu, kita dituntut memperbagus amalan, bukan memperbanyak amalan. Dari Al-Fudail bin Liyad rahimahullah berkata, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Dalam surah Al-Mulk ayat 2. Beliau mengatakan, amalan yang paling ikhlas dan yang paling suap adalah sesuai tuntutan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Jumat.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati LPP RRI Gorontalo mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.
2: Kata seorang ahli fikih, Abdul Laitsis Samarkandi, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka seharusnya dia melazimkan 4 perkara, yaitu menjaga sholat, bersedekah, membaca Al-Quran, dan banyak membaca tasbih. Karena sesungguhnya banyak membaca tasbih itu bisa menyinari kubur dan melapangkannya. Dan jauhilah 4 perkara, yaitu dusta, khianat, adu domba, dan kencing berdiri.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Real Betis kejutkan Real Madrid dengan kemenangan tipis 1-0. Laga perdana BRI Super League musim ini langsung hadirkan drama seru. George Russell menjadi yang tercepat pada latihan bebas GP Italia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Rudy Zee.

Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Real Betis meraih kemenangan mengejutkan atas Real Madrid dengan skor 1-0 pada pekan keempat Liga Spanyol 2026-2027. Bermain di Stadion La Cortuja di Sevilla pada dini hari waktu Indonesia Barat, Betis tampil efektif memanfaatkan peluang. Real Madrid sebenarnya mendominasi permainan sejak awal pertandingan. Los Blancos bahkan mencatat 74% penguasaan bola dalam 15 menit pertama. Arda Güler menjadi salah satu pemain Madrid yang tampil menonjol dengan beberapa kali menembus pertahanan Betis. Namun penampilan solid kiper Alvaro Vargas membuat Madrid kesulitan mencetak gol. Memasuki babak kedua, Madrid terus berusaha mencari gol pembuka. Tetapi peluang Kylian Mbappe masih belum mampu mengubah keadaan. Betis kemudian mengejutkan Madrid pada menit ke-81 melalui Troy Parrott. Ia memanfaatkan bola muntah hasil upaya Diosa dan mencetak gol lewat sundulan. Madrid sempat menyamakan kedudukan melalui sepakan voli SP, namun gol tersebut dianulir VAR karena SP berada dalam posisi offside. Drama kembali terjadi pada masa tambahan waktu. Madrid mendapat hadiah penalti setelah Nathan melakukan tackle terhadap Vinicius Junior dan Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya. Tendangannya ditepis Alvaro Vargas yang kembali menjadi penyelamat Real Betis. Hingga pertandingan berakhir, Real Betis tetap mempertahankan keunggulan 1-0 dan hasil ini membuat Madrid gagal menggusur Barcelona dari puncak klasemen dan ditempel ketat Betis di posisi ketiga.

0: pecinta olahraga 2 gol Alexander Isak ke gawang Ipswich Town mengantar Liverpool meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Liverpool akhirnya meraih kemenangan perdana di Premier League musim ini setelah menundukkan Ipswich Town dengan skor 2-0 di Portman Road dini hari tadi. Alexander Isak menjadi pahlawan dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama pertandingan. Isak tampil sebagai pembeda. Gol pertama memperlihatkan kekuatan dan tekniknya saat membebaskan tembakan yang terlampu diangkau kiper Ipswich. Gol kedua bahkan lebih istimewa, kontrol tenang dan penyelesaian tempat gerakan yang berlebihan. 2 gol tersebut menjadi fondasi utama kemenangan Liverpool dan sekaligus mengubah jalannya pertandingan. Isak layak dinobatkan sebagai man of the match. Usia laga kapten Liverpool, Virgil van Dijk, nilai penampilan yang bagus dari timnya.
2: Nah, itu penampilan yang bagus. Saya rasa kami lebih lugas di awal. Jelas itulah yang kami mau. Kami ingin menempatkan bahaya di pihak mereka. Ciptakan sedikit kekacauan, pertarungan bola kedua, dan tentunya dengan kualitas yang kita punya. Gol-gol yang hebat.
1: Senada dengan kapten gelandang Liverpool, Cody Gakpo menyebut kemenangan ini sangat dibutuhkan bagi timnya.
2: Dan menurut saya, itu adalah pertandingan yang hebat dari pihak kami hari ini. Jelas masih ada beberapa hal yang perlu kami perbaiki, tetapi itu kemenangan yang sangat dibutuhkan dari kami. Dan sangat senang kami mendapatkan 3 poin. Dan senang dengan penampilannya.
1: Penampilan Isak memperlihatkan alasan Liverpool berani mengeluarkan lebih dari 100 juta euro untuk membawanya ke Anfield. Setelah musim pertamanya terganggu cedera, penampilan di Portman Road membuktikan kemampuannya dan kualitasnya. Atas kemenangan ini, Liverpool naik ke urutan kelima dengan 5 poin, sedangkan Ipswich di posisi ke-13 dengan 3 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Paris Saint-Germain kembali gagal meraih kemenangan di Ligue 1 setelah takluk dari Monaco 2-1 di Parc des Princes dini hari tadi. Hasil ini memperpanjang awal musim buruk PSG bersama dengan pelatih Luis Enrique. PSG sempat unggul lebih dulu melalui Marquinhos pada menit ke-31. Gol tersebut sempat diperiksa VAR, tetapi akhirnya disahkan dan membawa PSG memimpin 1-0. Monaco kemudian bangkit pada babak kedua dan menyamakan kedudukan lewat Nazinho pada menit ke-58. Stanis Idumbo membawa Monaco berbalik unggul 2-1 pada menit ke-72. PSG sempat mencetak gol melalui Ferran Torres pada menit ke-84, namun gol tersebut dianulir karena Torres berada dalam posisi offside. Hingga laga berakhir, Monaco mampu mempertahankan keunggulan dan membawa peluang, maksud kami membawa pulang 3 poin. Dan PSG pun masih belum meraih kemenangan di Liga 1 musim ini setelah sebelumnya bermain imbang melawan Reims dan Lille.

0: Kita beralih ke balapan Formula One. George Russell menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua atau F1 GP Italia 2026 di sirkuit Monza. Pebalap Mercedes itu mencatat waktu terbaik, unggul 0,120 detik atas Charles Leclerc. Andrea Kimi Antonelli menempati posisi ketiga, diikuti oleh Lando Norris dan Lewis Hamilton. Oscar Piastri melengkapi 6 besar, sementara Max Verstappen hanya berada di posisi ke-9. Para pebalap kini bersiap menghadapi sesi kualifikasi dan balapan utama di Monza pada akhir pekan ini.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. Arema FC menang telak 4-0 atas Izen Mulang FC di laga pembuka BRI Super League musim 2026-2027 kemarin sore. Laporan selengkapnya disampaikan oleh William Nathan dari RRI Malang berikut ini.
1: Arema FC mengawali Super League 2026-2027 dengan kemenangan 4 gol tanpa balas atas tim promosi Izen Mulang Kalteng FC bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Jumat sore kemarin. Arema FC langsung mengambil inisiatif serangan. Johan Ahmad Farizi membuka keunggulan pada menit ke-6, disusul Diego Landis 8 menit kemudian. Arema menutup babak pertama dengan keunggulan 3 gol setelah Marcos Vinicius mencetak gol pada masa tambahan waktu. Pada babak kedua, Arema tetap menjaga kendali permainan. Penyerang anyar Mauro Zylstra kemudian melengkapi kemenangan menjadi 4-0 pada menit ke-85. Mauro tampil sebagai pemain pengganti dan langsung mencetak gol dari satu percobaan tembakan. Gol tersebut menjadi catatan awalnya bersama Arema FC. Pelatih Arema FC Marco Santos menilai efektivitas bola mati menjadi salah satu faktor kemenangan. Variasi set piece yang disiapkan tim pelatih dinilai berhasil diterapkan dalam pertandingan.
2: Dia senang para pemain bisa mencetak gol dan menghargai kerja keras dalam memilih pemain sesuai visi tim. Namun, dia mengingatkan tim agar tetap membumi karena pertandingan di turnamen ini sangat berat.
1: Marcos juga mengapresiasi kontribusi Mauro meski kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih. Namun dia mengingatkan tim agar tidak cepat puas karena kompetisi masih panjang. Sementara itu Mauro menyebut dirinya masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan sistem permainan dan rekan-rekan barunya. Dia memperkirakan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 1-2 pekan. Mauro juga mulai memahami instruksi bertahan dari tim pelatih Arema. Saat kehilangan bola, tim dapat menggunakan pola 4-4-2 dengan pressing yang disesuaikan dengan karakter lawan.
3: Beberapa minggu lalu, saya harus beradaptasi tanpa dia, sistem, dan para pemain. Jadi kami saling bertanya dan berdiskusi dengan pelatih jika ada yang perlu diketahui.
1: Kemenangan atas Izen Mulang membuat Arema mengoleksi 3 poin dengan selisih gol plus 4 dan membuat Arema berada di puncak klasemen sementara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan Pro 3 RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara di laga lainnya, Bali United mengawali perjalanan di Super League 2026-2027 dengan kemenangan atas PSS Sleman bermain di Stadion Iwayan Dipta Gianyar.

0: Pecinta olahraga RRI, kompetisi Super League 2026-2027 resmi bergulir dengan kemenangan telak Arema FC dan 3 poin dramatis Bali United. Pekan pertama musim ini juga langsung akan menghadirkan laga-laga seru lainnya. Bagaimanakah analisa babak-babak awal Super League musim ini? Berikut kita dengarkan wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP berikut ini.
1: Kompetisi Super League musim 2026-2027 akhirnya resmi bergulir dan langsung menyajikan drama serta hujan gol di hari pertama kemarin. Dua laga pembuka yang sukses mencuri perhatian ada Arema FC yang tampil tanpa celah dengan mengalahkan tim promosi Isen Mulang Kalteng FC 4 gol tanpa balas. Kemudian ada Bali United yang juga harus bersusah payah nampaknya ya untuk mengamankan 3 poin penuh saat menjamu PSS Sleman dengan skor tipis 2-1. Pekan pertama Super League ini masih akan menyajikan pertandingan-pertandingan yang tidak kalah seru. Nah, seperti apa kira-kira prediksi dari jalannya babak-babak awal ya di Super League musim ini? Kita akan berbincang bersama dengan pemerhati sepak bola Bung Ari DP. Bung Ari, bagaimana Anda melihat dua laga pembuka Super League musim ini? Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang 4-0 ya, dan kemudian ada Bali United yang menang PSS Sleman 2-1.
2: Iya, pada dua laga pembuka Super League musim ini kita langsung disuguhi ya bagaimana kemapanan tim yang memang sudah berpengalaman di kasta tertinggi begitu. Ada Arema yang menang telak atas Isen Mulang dan Bali United yang mengalahkan PSS. Isen Mulang dan PSS ini musim ini statusnya adalah tim promosi dari Liga 2 ya. Meski kita tahu PSS itu misalnya juga sudah memiliki pengalaman bermain di Super League, tetapi terdegradasi di musim 2024 lalu gitu. Nah, namun ketika kembali lagi tampil di kaca tertinggi memang butuh adaptasi menurut saya. Ya setidaknya butuh satu atau dua pertandingan lagi buat PSS untuk bisa memperlihatkan pengalamannya bermain di Super League seperti dulu. Nah, sebaliknya Isen Mulang saya kira dengan skor yang didapat di kandang Arema cepat kemarin skornya 0-4 itu sepertinya butuh konsolidasi tim yang cepat, baik dari sektor taktik maupun strategi. Jadi pertandingan pekan kedua nanti setidak-tidaknya mereka Isen Mulang ini jangan sampai kalah lagi begitu, supaya dalam tanda kutip itu ya, tidak ketinggalan kereta untuk bersaing. Soalnya dalam sistem kompetisi yang panjang seperti ini, kalau di pekan awal sudah sering kalah begitu ya, kedepannya akan berkubang di posisi menghindari degradasi saja gitu, sulit untuk bersaing di papan tengah atau bahkan papan atas. Kalau dari sisi Arema, kemenangan mereka saya kira wajar ya, selain mereka bermain di kandang, taktik yang digelar coach Marcos Santos memang sudah matang untuk mengamankan kemenangan di pekan pertama. Begitu juga dengan Bali United, meski terus ditekan di menit-menit terakhir pertandingan oleh para pemain PSS sampai kebobolan satu gol itu ya, menurut saya performa Bali United ini masih aman begitu.
1: Ya Bung Ari, apakah Garuda Yaksa FC sebagai tim promosi seperti halnya Isen Mulang Kalteng ini dan juga PSS Sleman juga menurut Anda bisa bernasib sama menelan kekalahan di pekan pertama ini? Garuda Yaksa nanti akan menghadapi Java United, tim reinkarnasi dari Malut United ya di pekan pertama.
2: Iya, bisa saja semua kemungkinan itu bisa terjadi ya skornya gitu. Namun kembali yang menjadi catatan saya itu adalah bermain di kasta tertinggi berbeda atmosfernya dengan kasta kedua gitu atau Liga 2 kemarin. Nah, faktor itu yang harus diperhatikan tim pelatih dan para pemain Garuda Yaksa. Walaupun juga dalam tim Garuda Yaksa itu banyak pemain berpengalaman yang sudah sering beredar di Super League sebelumnya, hanya saja atmosfer dan tekanannya itu tetap berbeda buat tim promosi. Namun beruntung saya melihat Java United ya, yang akan dihadapi Garuda Yaksa itu akan bermain sebagai tuan rumah dan belum memiliki basis supporter yang kuat di Jawa Tengah begitu. Sehingga dukungan di lapangan tuh kelihatannya akan sedikit. Tidak seperti ketika mereka masih menjadi Malut United gitu ya, main di Ternate gitu. Nah, jadi saya kira di pertandingan nanti Garuda Yaksa masih punya potensi untuk mendulang poin.
1: Pekan pertama ini juara bertahan Persib akan menghadapi PSM. Bukan tim yang mudah tentunya untuk dilewati, tetapi Persib akan bermain sebagai tuan rumah. Menurut Anda seperti apa, Bung Ari?
2: Iya, Persib tetaplah Persib ya. Selain juara bertahan dalam beberapa musim terakhir, mereka juga sangat kuat ketika bermain di depan publik sendiri. Dan kebetulan di pertandingan nanti, di pekan pertama, Persib akan menjamu PSM gitu ya sebagai tuan rumah. Nah, saya kira bobotoh di pertandingan

0: si perawan PSM nanti akan memberi dukungan maksimal seperti biasanya, sehingga mampu melucut semangat para pemain Persib gitu ya. Ini faktor di luar non teknis yang saya kira selalu menjadi modal kuat buat Persib menghadapi lawan-lawannya di Bandung gitu. Nah, kemudian dari segi teknis saya kira Igor Tolik sebagai pelatih sudah memiliki komposisi yang kuat itu untuk bisa mengamankan poin atas PSM di pertandingan pekan pertama, karena bagaimanapun pekan pertama itu memang selalu susah gitu. Tapi saya kira Persib punya persiapan yang sudah matang untuk mengamankan poin menghadapi PSM nanti. Tinggal bagaimana nanti Persib itu para pemainnya tidak banyak melakukan kesalahan sendiri aja gitu. Sebaliknya buat PSM, saya menilai peluang mereka untuk bisa membawa pulang poin dari Bandung itu masih relatif berat ya. Di luar aspek teknis, motivasi para pemain Persib untuk mencetak kemenangan di pekan pertama itu, apalagi di rumah sendiri, akan sulit dihadapi PSM. Jadi ini yang faktor-faktor ini yang saya kira saya memprediksi Persib masih layak diunggulkan untuk meraih kemenangan atas PSM di pertandingan pekan pertama ini.
1: Sementara Persija pada pekan pertama ini nanti akan bermain di Samarinda menghadapi Borneo FC. Kalau prediksi Anda seperti apa?
0: Iya betul, saya kira kita para pecinta sepak bola Indonesia ya sangat menanti bagaimana kiprah Shin Tae-yong bersama Persija gitu di pekan pertama ini menghadapi Borneo di Super League. Nah, mampukah mantan pelatih timnas kita itu memberi kemenangan di pekan pertama, supaya apa? Supaya kesan positif dan ekspektasi tinggi penggemar terhadap STI tetap tinggi. Tidak hanya penggemar Persija ya, karena kita tahu STI juga memiliki penggemar di luar Persija gitu ya, terutama saat menangan timnas. Nah, citra positif STI ini ketika menangani timnas Semarang pasti ingin melihat lagi apakah masih bisa dipertahankan ketika menangani Persija gitu, lengkap dengan segala pendekatannya dia terhadap pemain, terhadap supporter, kemudian juga bagaimana dia menangani tim dengan permainan-permainan yang saya kira membuat publik di ketika dia menangani timnas itu bisa senang gitu ya melihat permainannya. Gitu. Tapi saya kira kembali lagi bahwa Borneo dengan bermain di depan publik sendiri dan beberapa musim terakhir sebagai langganan papan atas, saya kira bukan pekerjaan yang mudah gitu buat Persija dengan squad barunya di bawah coach STY itu bisa mengamankan poin gitu. Ini yang saya kira faktor yang perlu kita cermati di pertandingan Borneo menghadapi Persija nanti.
1: Baik, terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya dan juga analisisnya. Kita tinggal tunggu bagaimana laga-laga menarik yang akan tersaji di pekan pertama BRI Super League untuk musim ini. Selamat siang Bung Ari, salam olahraga.
2: Baik Mbak Luna, terima kasih. Salam olahraga jaya selalu, selamat siang.

0: Pecatur International Master atau IM Satria Duta Cahaya berhasil mencuri kemenangan saat melawan International Master atau IM Kuong Dao pada babak ke-6 turnamen Japfa Chess Festival 2026. Indra Firdiantara melaporkan.
1: Pertarungan antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao semakin menarik pada hari keempat turnamen Java Chess Festival 2026 yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Pada babak keempat catur standar, Satria Duta mampu bermain remis dengan Huang Dao. Satria memegang bidak hitam namun mampu mengimbangi permainan pecatur Vietnam untuk mencegah raih kemenangan. Pada babak kelima yang memainkan catur cepat, Satria harus mengakui keunggulan Huang Dao. Namun di babak ke-6, Satria mampu mencuri kemenangan dengan bidak hitam, sehingga mengumpulkan 2,5 poin, sementara Huang Dao dengan 3,5 poin. Sementara itu, Women International Master Raisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul di 3 babak yang dimainkan dengan skor total 5-1 atas Raisa. Dalam rangkaian Java Chess Festival 2026 juga berlangsung talkshow yang mengusung tema menggagas kolaborasi pembinaan catur junior Indonesia. Kemajuan catur di Indonesia diharapkan bisa dilakukan oleh berbagai pihak. Dewan Pembina PB Percasi Eka Putra Wirya memberikan apresiasi tinggi kepada Java yang dinilai konsisten membangun ekosistem catur Indonesia mulai dari level pembibitan hingga jenjang internasional selama hampir 3 dekade.
2: Ya tentunya pertama saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang tinggi buat Java, karena Java sangat konsisten dengan membangun ekosistem catur di Indonesia dari level bibit sampai level dunia. Itu yang dilakukan oleh Java. Dan kalau kita lihat juga tahun 2025 Java diakui sebagai mendapatkan penghargaan Distinguished ASEAN Sponsor dari ASEAN Chess Federation. Itu kan suatu tanda bahwa mereka juga melihat bagaimana sepak terjang Java di dunia catur Indonesia.
1: Sementara itu, R. Adsanti Alif, Vice President Head of Social Investment PT Java Confit Indonesia mengatakan bahwa kerjasama dengan PB Percasi selama ini terjalin berkat komunikasi yang baik.
3: Selama 26 tahun, bahkan kemarin Pak Utut Adianto mengatakan bahwa bukan cuma 26 tahun, tetapi 28 tahun hubungan kami dengan Percasi kami jaga dengan baik. Artinya kami selalu semakin lama semakin ikrip gitu.
2: Ikrip.
3: Jadi kalau kita nggak komunikasi gimana kita tahu gitu keberlanjutannya di mana ya, kalau nggak ada komunikasi putus hubungan selesai dong gitu.
1: Selain itu Java bersama PB Percasi akan menggelar pemusatan latihan terpadu bertajuk Chess Camp. Sebanyak 12 pecatur muda terbaik hasil seleksi Java for Kids akan digembleng mulai 7 September hingga 16 Oktober mendatang. Demikian Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Leni Kurniawati melaporkan. Leni.
1: Ya, baik, Pernah 3 RRI, Wali Kota Bekasi Tri Adianto menegaskan sejumlah fasilitas olahraga atau venue di Kota Bekasi siap digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat tahun 2026. Menurutnya, Kota Bekasi memiliki sejumlah venue bertaraf atau standar internasional dan siap digunakan pada gelaran Porprov. Ia juga menjelaskan sebagai tuan rumah, Kota Bekasi juga berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk penyediaan venue tambahan. Berikut pernyataan dari Wali Kota Bekasi, Tri Adianto.
2: Lapangan untuk pendamping sepak bola juga kita sediakan. Lalu lapangan untuk apa namanya bola voli antisipasi. Dan juga kita juga kerjasama dengan beberapa klub yang kemudian nanti akan kita gunakan sebagai venue-venue tambahan sebagai pendukung dari kegiatan
1: sepak bola. Dan Wali Kota Bekasi Tri Adianto juga menegaskan saat ini ada beberapa venue yang tengah dikebut pengerjaannya mulai dari trek atletik, lapangan basket, dan sejumlah fasilitas lainnya. Bahkan ia memastikan bahwa seluruh fasilitas akan diselesaikan dalam waktu dekat sebelum gelaran Porprov dimulai. Sekedar informasi, pada Porprov kali ini Kota Bekasi bertindak sebagai tuan rumah bersama daerah lainnya seperti Kota Bogor dan Kota Depok. Dan rencananya pembukaan Porprov akan dilangsungkan di Kota Bekasi dan ditutup di Kota Bogor. Dari Bekasi Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

101,8 MHz masih bersama kami Radio Republik Indonesia Pro 1 Gorontalo. Untuk Anda pendengar, kami masih juga turut menghadirkan retan lagu-lagu di siang hari ini.

0: Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing, menantang penjajah demi kemerdekaan. Kini, kita tak lagi angkat senjata, tapi perjuangan belum selesai. Hari ini, pahlawan hadir dalam wujud yang berbeda. Mereka adalah pelajar yang giat belajar, petani yang tetap menanam meski cuaca tak bersahabat, anak muda yang berkarya, mengharumkan nama bangsa, dokter, guru, relawan, inovator. Mereka yang bekerja tanpa pamrih demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Pahlawan masa depan adalah kita ketika kita jujur, peduli, berkarya, dan tak pernah berhenti mencintai negeri ini. Jadilah pahlawan, karena Indonesia butuh semangatmu hari ini dan esok.
1: Bu Sari, anak saya tuh makannya susah banget ya. Maunya mie instan terus. Saya sampai pusing tujuh keliling.
2: Lah, sama. Dulu anak saya juga gitu. Tapi sekarang alhamdulillah doyan sayur. Makannya teratur.
1: Ah, serius?
2: Iya.
1: Dikasih apa sih? Jimat.
2: Bukan jimat. Saya kasih menu yang seru. Nasinya bentuk panda. Wortelnya dicetak bintang, terus makan bareng-bareng sambil cerita-cerita gitu. Jadi dia semangat makannya.
1: Oh walah, kayaknya saya harus mulai ubah strategi nih.
2: Iyalah, momen makan bisa jadi seru dan bergizi loh. Anak tuh butuh makanan seimbang, ada karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Bukan cuman kenyang, tapi juga tumbuh optimal dan bebas stunting.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Stalking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Pro 1.

0: sampai kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai kayak kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau babakar ini poludulahe begini? Eh, Maciri kek. Jangan.
0: Eh, anak-anak apa ya, anak-anak apa? Wah, udah gak mau beresi ini. Kita api halamannya, nak mau datang bapit itu pakit. Eh, kita api mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halimah! Halimah, balik kemar dulu Uti. Halimah, bawa kemar air Uti, anak Uti Halimah, kita Uti Halimah, Uti tolong.
3: Baiklah DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar eh.
1: Dengar itu Maciri.
0: Sudah Jo.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Siang.
1: Semakin banyak kita melakukan edukasi kepada masyarakat, akan semakin banyak masyarakat yang sadar dan akan semakin banyak yang melapor kasus.
2: Nah, inovasi kami untuk memunculkan, menambah fungsi sebagai anti parasit.

Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Mendengar inilah warta siang selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Peringkat Gerakan Pangan Murah GPM yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo dalam memeriahkan RRI Fest 2026 di kantor RRI Gorontalo diserbu masyarakat. Berbagai bahan kebutuhan pokok yang disediakan dalam kegiatan tersebut ludes dibeli warga hanya dalam waktu sekitar 4 jam. Sebanyak 2 ton beras SPHP, 100 sak minyak kita, 155 kg tomat, 15 kg cabai rawit, 25 kg bawang merah, 15 kg bawang putih, 30 bak telur, serta 3 box daging ayam habis terjual sejak kegiatan dimulai pagi tadi. Analis Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Rahman Tolatif mengatakan, tingginya antusias masyarakat terhadap pelaksanaan GPM tersebut melebihi prediksi pemerintah. Sejak pagi, masyarakat sudah memadati stan GPM untuk mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.
1: GPM di RRI Fest ini untuk masyarakat antusias dalam mereka membeli bahan pangan yang ada. Masih jam 7, mereka sudah antusias untuk membeli. Akhirnya masih jam 10, ada beberapa komoditi seperti Barito sudah habis. Yang dibahas hari ini ludes diborong oleh masyarakat. Kami tidak berpikir sampai banyak begini yang membeli.
0: Pelaksanaan RRI Fest 2026 sangat membantu pemerintah Provinsi Gorontalo dalam memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau. Kegiatan ini juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan menjadi sasaran tindak kekerasan.
2: Perempuan dan anak masih menjadi kelompok yang rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Kondisi ini mendorong perlunya keterlibatan semua pihak, termasuk anak itu sendiri, untuk mengenali, mencegah, dan melaporkan kekerasan yang terjadi di lingkungan. Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak P3A Kabupaten Bone Bolango, Oktaviani Tahelingo mengatakan, anak tidak hanya perlu ditempatkan sebagai penerima perlindungan, tetapi juga didorong menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang aman. Ia menjelaskan, keberanian melaporkan tindak kekerasan dapat membantu mencegah kasus yang sama terus berulang. Karena itu, anak harus mengetahui pihak yang dapat dipercaya untuk menerima laporan ketika menemukan adanya dugaan kekerasan.
3: Nah, terkait dengan perkawinan anak, kasus-kasus perkawinan anak, kekerasan seksual, kemudian KDRT, kemudian TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Nah, kegiatan-kegiatan ini sebagai bentuk upaya pencegahan, jadi edukasi terhadap anak-anak dan juga orang tua. Nah, ini bagi kami sangat luar biasa. Terkait dengan desa RBI, dampingan itu bukan berarti tidak ada persoalan di desa itu, tetapi justru semakin banyak kita melakukan edukasi kepada masyarakat, akan semakin banyak masyarakat yang sadar dan akan semakin banyak yang melapor kasus. Nah, dengan adanya hal itu, maka desa memberikan edukasi sosialisasi, kemudian jika terjadi persoalan, ada penanganan kasusnya.
2: Oktavianita menegaskan, peran sebagai pelopor dan pelapor tidak berarti anak harus berhadapan atau menghadapi pelaku secara langsung. Keselamatan anak tetap menjadi hal utama dalam setiap upaya pelaporan. Orang tua dan anak justru perlu mendapatkan pemahaman mengenai cara melapor yang aman serta pendampingan dari orang dewasa. Dengan begitu, keberanian untuk menyampaikan informasi tidak menempatkan mereka pada risiko yang lebih besar. Taufik Usman melaporkan.
0: Mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan FOK, jurusan Farmasi UNG, kembali menunjukkan inovasi di bidang kesehatan dan lingkungan. Melalui program kreativitas mahasiswa PKM, tim mahasiswa berhasil mendapatkan dana hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Dikti Saintek Republik Indonesia. Tim yang dipimpin Cahyo Saputra Supardi mengembangkan inovasi nanomulsi spray GoGuard sebagai anti toksoplasma pada pasir kucing. Produk yang diberi nama GoGuard ini dikembangkan menggunakan teknologi nanomulsi yang ditujukan sebagai solusi untuk mengatasi bau tidak sedap sekaligus memberikan fungsi tambahan pada pasir kucing. Cahyo Saputra Supardi kepada RRI mengatakan, inovasi tersebut hadir dengan menawarkan fungsi yang berbeda dibandingkan produk spray kucing yang umumnya beredar di pasaran.
4: Kami buat spray untuk pasir kucing. Ini Pak, salah satu produknya yang sudah kami buat, di mana nama dari produk kami ini GoGuard. Jadi dia itu spray untuk pasir kucing yang dikembangkan dengan teknologi nanoemulsi sebagai deodorizer penghilang bau dan anti toksoplasma pada pasir kucing. Nah, berbeda dengan pasar yang produk serupa yang beredar di pasaran, Pak, kalau di pasaran biasanya mereka berfungsi sebagai deodorizer aja penghilang bau. Nah, inovasi kami untuk memunculkan menambah fungsi sebagai anti parasit.
0: Menurutnya, sebagian besar produk sejenis yang tersedia di pasaran lebih berfokus pada fungsi penghilang bau, sementara GoGuard dikembangkan dengan menambahkan fungsi sebagai antisipasi terhadap parasit yang dapat berkembang atau terbawa melalui lingkungan pasir kucing. Melalui GoGuard, mahasiswa farmasi UNG berupaya menghadirkan inovasi berbasis potensi lokal yang tidak hanya menawarkan solusi terhadap persoalan bau pada pasir kucing, tapi juga mengangkat aspek kesehatan dan keamanan lingkungan bagi pemilik hewan peliharaan. Pihak Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo senantiasa memberikan kemudahan pada orang tua untuk berinteraksi dengan peserta didik melalui unit pelayanan terpadu satu pintu PTSP. Diharapkan keberadaan layanan tersebut dapat membantu masyarakat, dalam hal ini orang tua yang menyekolahkan anaknya di MTS Negeri 1 Kota Gorontalo. Romi Bau, Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Gorontalo, mengemukakan dengan adanya layanan ini, orang tua dapat memantau langsung seluruh aktivitas pembelajaran peserta didik di masing-masing kelas yang ada. Bahkan perkembangan pembelajaran yang telah selesai maupun yang belum diikuti oleh peserta didik dapat diketahui oleh para orang tua melalui kehadiran PTSP tersebut. Koordinasi antara masyarakat serta pihak sekolah dapat dilakukan pada unit pelayanan terpadu satu pintu PTSP di lingkungan madrasah.
5: Misalnya orang tua ingin melihat mereka sedang belajar apa, itu di PTSP bisa terlihat pelajaran apa, bahkan perkembangan pelajaran yang telah diikuti bagaimana tuntas atau tidak tuntas, itu dapat dilihat melalui PTSP. Tidak perlu harus pergi ke guru mana, langsung datang saya ke PTSP, bagaimana perkembangan anak saya, itu akan terlihat di PTSP.
0: Diharapkan masyarakat, dalam hal ini para orang tua, dapat memanfaatkan dengan maksimal keberadaan PTSP di sekolah ini. Partisipasi orang tua sangat mendukung sistem pembelajaran di madrasah ini.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Siang RRI Gorontalo.
0: Cuaca panas dan kondisi musim kering dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernapasan. Salah satu penyakit yang perlu diwaspadai adalah bronkopneumonia yang dapat disebabkan oleh mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut dapat berupa virus, bakteri maupun jamur. Menurut Akademisi Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo Lia Amalia, kondisi cuaca panas juga membuat masyarakat lebih banyak beraktivitas di ruangan ber-AC. Sirkulasi antar penghuni, selain itu kurangnya asupan cairan, cuaca panas juga dapat menurunkan pertahanan saluran pernapasan.
7: Jadi memang berbicara terkait dengan bronkopneumonia, apalagi di saat cuaca ya, yang sekarang memang lagi panas dan panas sekali. Pertama kita perlu ketahui dulu penyebabnya. Penyebabnya itu adalah mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, ataupun jamur. Kemudian yang kedua, di musim yang sangat panas dan panas sekali ini, kita lebih banyak beraktivitas di ruangan yang ber-AC. Nah, ruangan yang ber-AC ini juga bisa mempermudah kuman antar penghuni ruangan. Nah, kemudian ketiga, dehidrasi ini dapat menurunkan pertahanan saluran nafas. Nah, karena panas, orang malas minum, ini juga akan menyebabkan kehilangan cairan. Mukosa saluran nafas akan menjadi lebih kering, sehingga mekanisme pembersihan kuman itu akan berkurang. Nah, dengan minum cukup air akan membantu menjaga daya tahan tubuh. Kemudian yang berikut lagi, polusi, debu, asap, ini sering meningkat saat musim kering. Sehingga protokol kesehatan menggunakan masker itu memang harus sangat betul-betul dimasifkan.
0: Untuk menjaga risiko tersebut, masyarakat diimbau mencukupi kebutuhan air dan menjaga daya tahan tubuh. Paparan debu, asap, dan polusi yang meningkat pada musim kering juga perlu diantisipasi. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah perlindungan, terutama saat beraktivitas di lingkungan dengan paparan polusi dan debu. Saudara Mahir Warta Siang, berikut kita ikuti buletin olahraga bersama Bobby Riawan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, jumpa lagi Buletin Olahraga edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Bobi Rawan, kita jelang informasi pertama.

0: Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel membuka turnamen sepak bola Persital Talumelo Cup 2026. Turnamen tersebut momentum untuk menghidupkan kembali semangat olahraga sekaligus mempererat silaturahim antar klub dan pemain. Pembukaan turnamen berlangsung meriah dan mendapat antusias dari pemain, ofisial serta masyarakat yang hadir menyaksikan pertandingan. Wakil Wali Kota Gorontalo Indra Gobel mengungkapkan, turnamen ini wadah bagi pemain untuk mengembangkan kemampuan dan menunjukkan potensi terbaik. Menurutnya kemenangan bukan tujuan utama dalam suatu kompetisi, tetapi seluruh peserta mampu menunjukkan sikap disiplin dan menjunjung tinggi fair play.
1: Bukan sekadar ajang olah fisik atau perebutan piala semata, melainkan merupakan wadah silaturahmi, pembinaan bakat, generasi muda, serta sarana untuk mempererat tali persaudaraan antar warga. Bertandinglah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan fair play. Kemenangan memang menjadi tujuan dalam pertandingan, namun kejujuran, rasa saling menghormati, dan kebersamaan jauh lebih utama. Tampilkan permainan terbaik kalian, hibur masyarakat dengan aksi-aksi yang memukau, dan jadikan ajang ini sebagai sarana untuk mengasah kemampuan serta menambah pengalaman yang berharga.
0: Indra Gobel menilai turnamen sepak bola sebagai ruang lahirnya talenta muda yang nantinya dikembangkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola di Kota Gorontalo. Selain mencari ajang mencari bibit atlet, Persital Talumelo Cup ini juga diharapkan mampu memberikan hiburan positif bagi masyarakat sekaligus mendorong masyarakat untuk semakin mencintai olahraga khususnya sepak bola. Indra mengajak seluruh pihak, baik penyelenggara, pemain, ofisial maupun supporter, bersama menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan turnamen. Sementara itu, kompetisi Persital Talumelo Cup tahun 2026 ini diikuti 22 tim utusan dari kabupaten kota.

PSSI Provinsi Gorontalo menggelurkan kompetisi Piala Suratin tahun 2026 di Stadion Merdeka Kota Gorontalo. Kompetisi ini salah satu ajang dalam pembinaan dan pengembangan sepak bola usia dini di Provinsi Gorontalo. Sekretaris Umum PSSI Gorontalo Alan Wungguli mengungkapkan kompetisi Piala Suratin memberikan ruang bagi klub untuk mengembangkan potensi pemain pada kelompok usia. Menurutnya, kompetisi menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karena pemain tidak hanya membutuhkan latihan rutin tetapi juga pengalaman bertanding untuk mengukur kemampuan dan perkembangan pemain.

0: merupakan anggota dari PSSI. Hanya hak untuk mengikuti kompetisi itu dibatasi oleh PSSI sambil mereka melengkapi data administrasinya.
1: Alan menyampaikan kompetisi Piala Suratin mempertandingkan kelompok usia 13, 15, dan usia 17 tahun. Alan menjelaskan, melalui kompetisi yang berjenjang, PSSI Gorontalo memantau perkembangan pemain serta melihat potensi baru yang dapat dipersiapkan untuk menghadapi kompetisi level yang lebih tinggi. Pembinaan sepak bola usia muda membutuhkan dukungan dari berbagai pihak termasuk klub, pelatih, orang tua, serta masyarakat. Dikatakan klub sebagai peserta yang ambil bagian pada pelaksanaan Piala Suratin tahun ini tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap proses pembinaan secara berkelanjutan.

Kongres Pemilihan Ketua PSSI Provinsi Gorontalo dijadwalkan digelar Oktober mendatang. Agenda tersebut menjadi bagian penting dalam keberlanjutan organisasi sepak bola di Gorontalo. Sekretaris Umum PSSI Gorontalo Alan Lungguli menyampaikan, pelaksanaan Kongres Pemilihan Ketua momentum bagi PSSI Gorontalo untuk melakukan konsolidasi organisasi sekaligus menentukan kepemimpinan yang baru. Tahapan menuju Kongres akan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan aturan organisasi PSSI. Seluruh proses diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan demokratis. Ia menjelaskan Kongres PSSI tidak hanya menjadi agenda pemilihan ketua, tetapi menjadi ruang bagi pemilik suara untuk menyampaikan berbagai aspirasi terkait perkembangan sepak bola di Gorontalo.

0: Pengurus Persatuan Catur Seluruh Indonesia Provinsi Gorontalo menggelar turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo. Kejuaraan ini selain rangkaian memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, juga sekaligus ajang seleksi atlet persiapan menghadapi kejuaraan nasional kejurnas yang akan diselenggarakan di Banten Oktober 2026. Ketua Percasi Provinsi Gorontalo Beni Nentu menyampaikan turnamen ini wadah untuk mengukur kemampuan atlet sekaligus menjaring pecatur potensial yang akan dipersiapkan menghadapi kompetisi pada tingkat yang lebih tinggi kejuaraan nasional kejurnas Oktober mendatang.
1: Jadi ini yang kami lakukan adalah untuk melakukan seleksi sehingga kita tahu kualitas yang kita akan kirim insya Allah dari hasil seleksi ini. Ini yang akan membawa nama baik Percasi Provinsi Gorontalo yang kita saring dari semua kabupaten kota yang telah mengirimkan para delegasi. Jadi total semuanya ini ada 42 senior dan 22 junior. Tentu ini sangat membanggakan kami sebagai pengurus Percasi Provinsi Gorontalo. Walaupun kita tahu bersama kondisi kemampuan fiskal keuangan kita se-Provinsi Gorontalo, sehingga secara mandiri alhamdulillah ini bisa terlaksana dengan pada sampai dengan malam.
0: Sementara itu, Wakil Ketua KONI Provinsi Gorontalo Ridwan Bobi menilai, KONI Provinsi Gorontalo mengapresiasi atas terlaksananya kejuaraan tersebut bahkan dilaksanakan secara mandiri. Menurutnya, prestasi tidak dapat diraih secara instan, membutuhkan proses pembinaan yang terencana, latihan dan disiplin, serta kompetisi yang berjenjang.
2: Pada malam hari ini, saya ingin memberikan apresiasi tertinggi buat Percasi Provinsi Gorontalo karena satu-satunya cabang olahraga yang telah melakukan kejurnas itu hanya Percasi dan mandiri lagi. Kami juga berharap untuk seluruh cabang olahraga mudah-mudahan bisa mengikuti jejak daripada Percasi karena situasi keuangan juga ini.
0: Turnamen catur tingkat Provinsi Gorontalo tersebut juga menjadi momentum menambah pengalaman tanding khususnya atlet junior. Melalui kejuaraan ini akan melahirkan atlet yang memiliki kualitas baik yang diharapkan mampu membawa nama harum Provinsi Gorontalo di tingkat nasional nanti.

Hasil rapat pleno KONI Provinsi Gorontalo menetapkan Yakob Tangaho sebagai pelaksana tugas PLT Ketua KONI Provinsi Gorontalo. Penetapan tersebut menjadi langkah organisasi untuk memastikan roda kepengurusan KONI Provinsi Gorontalo tetap berjalan khususnya dalam menjalankan program pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi di daerah. Dalam rapat pleno tersebut, proses penetapan dilakukan melalui mekanisme organisasi yang telah disepakati. Dengan adanya penetapan ini, KONI Provinsi Gorontalo

dilakukan agar menjalankan agenda organisasi, termasuk melakukan koordinasi dengan cabang olahraga serta KONI kabupaten dan kota. Yakob Tangahu mengatakan amanah sebagai PLT Ketua KONI merupakan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ia menegaskan pentingnya menjaga solidaritas seluruh elemen olahraga di Provinsi Gorontalo.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo optimalkan kesiapan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon 2026. Penyelenggaraan GHM tahun ini, Pemprov membangun kerjasama dengan perbankan. Keterlibatan perbankan ini salah satu strategi guna suksesnya penyelenggaraan GHM yang berkualitas dan tanpa sepenuhnya tergantung pada APBD. Berikut hasil wawancara saya dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo Sultan Kalupe. Ya, baik pendengar, saya akan berbincang dengan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, Pak Sultan Kalupe. Ya, assalamualaikum, Pak Sultan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, salam olahraga.
1: Salam olahraga, jaya.
0: Ya. Baik, Pak Kadis, terkait dengan pelaksanaan Gorontalo Half Marathon ini akan diselenggarakan pada bulan Desember. Nah, ini sudah semakin dekat. Untuk perkembangan terkini terkait dengan kesiapan Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk menyelenggarakan GHM di tahun 2026 ini bagaimana, Pak?
1: Ya, Gorontalo Half Marathon tahun 2026 insya Allah dilaksanakan pada bulan Desember tahun 2026. Tanggalnya belum ada ya, tapi dilaksanakan di bulan Desember. Nah, berbeda dengan tahun sebelumnya, Gorontalo Half Marathon di tahun 2026 ini penyelenggaraannya langsung di bawah Bank Mandiri. Dan title-nya juga berubah dari Gorontalo Half Marathon menjadi Mandiri Gorontalo Half Marathon. Nah, pemerintah daerah dalam hari ini Dinas Parekraf Pora memberikan supporting terkait dengan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh Bank Mandiri. Sehingga kita juga dalam posisi sebagai supporting system daripada pelaksanaan GHM atau MGHM itu sendiri. Gitu.
0: Pak Kadis, kalau di GHM tahun 2025 ya, ini sepenuhnya dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Nah, pertanyaan kemudian, kenapa di tahun 2026 ini pemerintah Provinsi Gorontalo menggandeng ataupun menyerahkan kepada pihak perbankan, Pak Kadis?
1: Ya, yang pertama adalah karena faktor anggarannya. Jadi pelaksanaan Gorontalo Half Marathon di tahun 2024-2025 itu anggaran sepenuhnya berasal dari pemerintah provinsi atau dari APBD. Meskipun memang ada sponsor-sponsor yang memberikan bantuan, ya, tetapi paling besar dananya dari pemerintah provinsi. Nah, tahun 2026 ini, karena memang efisiensi, kita mencoba menggandeng pihak-pihak perbankan dan swasta untuk melaksanakan, sehingga anggaran daerah tidak terserap ke dalam Gorontalo Half Marathon itu. Anggaran yang ini bisa kita gunakan untuk kegiatan yang lain.
0: Baik, Pak Sultan, GHM tahun ini apa tagline ataupun tema yang diangkat, Pak?
1: Sebenarnya temanya belum ada ya. Sampai dengan hari ini kami masih berkoordinasi. Mereka baru merencanakan untuk melaksanakan launching pada bulan Agustus ini. Kalau tidak ada hambatan di awal ataupun di minggu kedua, minggu ketiga Agustus ini. Itu pun pelaksanaan launching dilaksanakan di Jakarta. Dan tentu akan mengundang Pemprov Gorontalo.
0: Ya, baik Pak, apa sebenarnya dampak positifnya ya terkait dengan pelaksanaan GHM ini, baik untuk daerah maupun masyarakat, Pak?
1: Ya, yang pertama tentu dari sisi olahraga ini salah satu program memberikan kebugaran ya kepada masyarakat. Yang kedua dari sisi pariwisata, ekonomi kreatif, ini tentu sangat memberikan dampak yang signifikan terkait dengan kunjungan wisata, kemudian ekonomi kreatif, jadi banyak barang ataupun jualan daripada pelaku-pelaku ekraf yang dibeli oleh peserta maraton ya, sehingga ini juga perputaran ekonomi di sektor ini cukup signifikan ya. Memang kemarin di 2025, belum sempat kami hitung berapa nilai daripada perputaran uang yang terjadi pada Gorontalo Half Marathon. Tetapi sesuai dengan hitung-hitungan teman-teman dari panitia ini cukup signifikan terkait dengan perputaran ekonomi pada saat pelaksanaan Gorontalo Half Marathon yang diikuti sekitar 5.000 peserta. Nah, di 2026 ini kami berharap dengan 10.000 peserta tentu akan lebih banyak ya, lebih banyak perputaran ekonomi, lebih tinggi perputaran ekonomi yang terjadi di sektor pariwisata, ekonomi kreatif maupun olahraga. Bahkan sebenarnya menurut cerita dari teman-teman itu yang paling banyak laku justru adalah produk fashion ya, sepatu maupun kaos-kaos olahraga yang mereka gunakan pada saat itu setelah pelaksanaan event.
0: Baik, terima kasih Pak Kadis atas waktunya. Sukses untuk game kedua tahun 2020 nanti ya. Pak Kadis ya.
1: Terima kasih, terima kasih. Oke, Assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Saudara, demikian buletin olahraga atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Demikian Warta Siang. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: kepada seorang Muslim, maka Allah akan memberi kemudaratan kepadanya. Barang siapa yang merepotkan, menyusahkan seorang Muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.
0: Setelah BMKG memprediksi terjadinya cuaca ekstrim di sejumlah wilayah.
2: Taman alat, Pak. Jadi taman alat ini dia berisi alat-alat untuk mengukur ya, banyak unsur-unsur cuaca dan iklim di sini.
3: BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Lembaga ini memiliki tugas mengamati, mengolah, menganalisa, menyebarluaskan informasi meteorologi atau cuaca, klimatologi atau iklim, dan geofisika atau gempa bumi dan tsunami. Untuk menunjang tugas-tugas tersebut, BMKG memiliki 5 balai besar wilayah 1 hingga 4, serta 180 stasiun meteorologi, stasiun geofisika, dan stasiun klimatologi. Di Indonesia terdapat 27 stasiun klimatologi milik BMKG yang tersebar pada 34 provinsi, di antaranya 8 stasiun klimatologi kelas 1, 7 stasiun klimatologi kelas 2, 3 stasiun klimatologi kelas 3, dan 9 stasiun klimatologi kelas 4. Jaringan stasiun klimatologi ini dilengkapi pula dengan 3 stasiun pemantau atmosfer global yang juga mengamati iklim dan komposisi kimia atmosfer. Pada manual on the Global Observing System menyebutkan bahwa stasiun klimatologi adalah sebuah stasiun di mana hasil pengamatannya digunakan untuk tujuan klimatologis seperti kepentingan analisis variabilitas iklim mungkin, dan perubahan iklim.
4: Yang paling utama mungkin data curah hujan ya. Oke, di sini ada alat curah hujan. Iya. Yang paling ujung, Pak. Oke.
1: Ini curah hujan biasanya data apa yang diambil?
4: Data jumlah akumulasi dalam satuan milimeter. Mm-hmm. Jadi ini namanya penakar hujan observatorium. Ini dia ditakar jam 7 pagi. Jadi itu mungkin hujan dari kemarin siang, kemarin sore, kemarin malam itu ditakar dan diakumulasikan di pagi hari jam 7. Nah, ini kita catat. Misalkan kemarin ada hujan atau banjir, Pak ya. Nah, nanti kita tahu di sini berapa jumlah milimeternya hujan itu di hari kemarin.
1: Pengambilannya
4: hanya menggunakan seperti gelas ukur. Okay. Nanti kita buka kerannya, lalu kita ukur di situ, Pak, berapa jumlah air yang tertampung dalam alat ini. Okay. Seperti itu.
1: Selanjutnya, Pak.
4: Soalnya ini alat yang manual, Pak ya? Iya. Ada juga alat yang otomatis atau semi otomatis di sebelah sini.
1: Ini namanya alat apa?
4: Yang ini, Pak. Ini alat semi otomatis untuk penakar hujan. Mm-hmm. Namanya penakar hujan tipe Hillman. Mm-hmm. Jadi dari alat ini terdapat pias, Pak. Mm-hmm. Jadi di pias ini tercatat pergerakan hujan di setiap jam-jamnya. Seperti ini. Seperti sekarang ini di jam 2 ke jam 3 ini tidak ada hujan, jadi grafiknya datar. Ketika ada hujan, maka grafiknya naik. Nah, dari alat sini kita tahu, oh, hujannya terjadi di jam 7 malam atau di jam 10 malam. Nah, sini kita tahu di menit berapa pun ada di sini, Pak, tercatat di grafiknya.
1: Setiap seperti berapa sekali diambil datanya ini?
4: Ini sehari satu kali sekali. Oh. Di pagi hari. Jadi setiap pagi hari kita ganti kertas piasnya. Jadi besok hari kita ganti lagi piasnya untuk hari besoknya.
1: Berarti ini untuk catatan selama 1 kali 24 jam.
4: Iya, ini makanya ini semi otomatis. Karena datanya masih dalam bentuk pias, belum dalam bentuk digital. Kalau digital itu yang sudah otomatis. Itu
1: ini
4: alatnya
1: akan diolah lagi ya oleh.
4: Iya, kami olah lagi. Kami olah lagi seperti apa hujannya per menit, di jam berapa kami tulis di buku atau di komputer. Okay. Seperti itu.
1: Next, Pak. Kita ke bagian mana nih?
4: Mungkin ke termometer, Pak.
1: Oke. Okay. Ini apa tadi namanya?
4: Ini nama tempatnya sangkar meteorologi. Mm-hmm. Di sini bersihkan suhu-suhu udara. Ada suhu udara, kemudian ada untuk mencari kelembapan udara. Mm-hmm. Nah, ini sini ada termometer suhunya, Pak. Ada yang bola kering dan ada yang bola basah.
1: Mm-hmm. Ini untuk mengetahui kelembaban gitu. Atau?
4: Kalau bola kering ini untuk suhu saat ini, uh-huh. Tapi yang untuk bola basah ini buat mencari nilai kelembapan. Uh-huh. Jadi dari dua data bola kering dan bola basah, dia akan mendapatkan nilai RH atau relative humidity atau kelembapan. Uh-huh. Seperti itu.
1: Ada pengaruhnya mungkin ketika ini menghadap kemana?
4: Nah, ada pengaruhnya. Jadi ini di tanggal

0: matahari?
1: Matahari. Ini, Pak.
2: Oh, iya.
1: Ini namanya apa, Pak?
3: Ini namanya Campbell Stop, Pak. Dia fungsinya untuk mencatat lamanya penyinaran matahari. Jadi lamanya itu dalam bentuk jam. Jadi kami itu di sini bisa dibilang efektifnya itu 8 jam dalam satu hari. Ketika 8 jam itu efektif, berarti sangat terik, Pak, ya. Dari pagi sampai sore itu terik, panas. Tapi kalau misalkan hanya mungkin 3 jam dalam satu hari, mungkin tuh cuacanya mungkin ada mendung-mendungnya, ada cerahnya, seperti itu. Jadi itu bisa dilihat dari pias di sini, Pak.
2: Cara kerjanya seperti apa ini? Ini jadi ada ini, kertasnya.
3: Ini di sini ada seperti bola kristal. Ini fungsinya sama seperti loof. Dia memfokuskan matahari, ya. Kemudian dia melubangi kertas di sini, kertas pias di sini.
2: Oh, membakar gitu.
3: Membakar. Jadi ketika matahari efektif, panas, maka dia akan membakar kertas yang ada di sini. Nah, di sini ada jam-jamnya, Pak. Dari jam 7 atau jam 6 sampai jam 6 sore. Jadi ketika dia terbakar di jam 10, berarti disitulah panas matahari benar-benar terik, seperti itu. Jika dia bolong dari pagi atau terbakar dari pagi sampai sore, berarti ya emang matahari efektif. Baik. Seperti itu.
2: Next ke ini, yang ini.
3: Ini ada, Pak. Ini mengenai pengopan. Jadi di sini ada sebuah panci, Pak. Ini namanya panci pengopan. Ini sebagai sampling aja, Pak. Samplingnya, jadi misalkan air di sini kita ukur ketinggiannya berapa, Pak, ya. Misalnya ketinggian di pagi hari 50. Kemudian di siang hari dia menurun, Pak, ya, karena ada penguapan, misalkan menjadi 47. Maka selisihnya itu adalah nilai penguapan. Seperti itu.
2: Berarti ini termasuk juga untuk mengetahui kelembaban udara, ya?
3: Kelembaban tidak, Pak, cuma penguapan.
2: Penguapan,
3: ya. Iya. Jadi ini cuma media aja, media air sebagai bahan kita melakukan pengukuran, ya. Jadi samplingnya aja ini airnya, kemudian kita ukur berapa ketinggian dari isi air di panci penguapan ini.
2: Kalau pengambilan data, kalau untuk penguapan setiap berapa kali, Pak?
3: Setiap sehari 3 kali, jadi pagi jam 7, okay. Kemudian siang jam 1, dan yang terakhir jam 5, Pak, 5 sore.
2: Okay. Kalau yang kecil ini, Pak? Ini
3: yang kecil ini dia, ya, ini kecepatan angin di lokasi penguapan. Karena penguapan itu kan faktornya ada matahari langsung, Pak, ya.
2: Yeah.
3: Jadi penguapan, yang mempengaruhi penguapan itu ada matahari langsung, yang kedua ada faktor angin.
2: Berkolerasi,
3: jadi,
2: ya.
3: Iya, sangat berkolerasi. Jadi seperti Bapak mungkin punya secangkir gelas, kalau dia ditiup angin kan semakin cepat. Tidak, penguapannya sedikit, kan. Ya, sama seperti ini. Ketika matahari terik, tapi kalau anginnya kencang, maka penguapannya bisa berpengaruh.
4: Sebuah stasiun klimatologi akan dilengkapi peralatan yang digunakan dalam pengamatan guna mendapatkan data iklim. Peralatan tersebut akan ditempatkan pada suatu lokasi khusus yang disebut dengan Taman Alat. WMO menegaskan bahwa Taman Alat baik pada stasiun klimatologi, stasiun agrometeorologi, ataupun stasiun pengamatan lainnya harus diberi pagar guna menghindari gangguan baik dari hewan ataupun manusia. Tata letak peralatan dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi dirancang sedemikian rupa guna meminimalisir kemungkinan adanya gangguan timbal balik antara instrumen atau tiang pagar yang dapat memberi bayangan pada instrumen tertentu. Pintu sangkar meteorologi yang berada dalam Taman Alat Stasiun Klimatologi harus tertutup agar sinar matahari tidak mengenai langsung peralatan yang ada di dalamnya.
3: Terik tapi tidak ada angin, maka pengumpulannya juga pasti berbeda. Makanya di sini ada faktor sampling dari air dan matahari, kemudian ada faktor angin juga. Ini sebagai bahan koreksi. Iya.
2: Ada lagi?
3: Satu seperangkat. Mungkin angin, Pak, angin.
2: Angin.
3: Iya.
2: Angin yang ini.
3: Yang ini, Pak. Jadi sini bisa, Pak.
2: Oh, okay. Yang ini, ya.
3: Ini yang itu, Pak.
2: Oke.
3: Okay. Jadi itu untuk mengukur angin, namanya anemometer. Dia mencatat kecepatan dan arah angin, Pak.
2: Nanti seperti datanya itu. Seperti apa? Itu kan berada di ujung tiang, ya.
3: Kalau ini kami punya display, Pak. Oh. Jadi displaynya ada di dalam ruangan.
2: Di ruangan forecaster?
3: Iya, observer. Oh. Jadi kami tahu berapa arah kecepatannya sekarang, uh-huh. Arahnya berapa, dan kecepatannya berapa. Seperti itu.
2: Tiang yang ini sama dengan tiang yang sebelah kanan,
3: Pak? Ini beda alat lagi, Pak. Uh-huh. Kalau ini namanya iklim mikro. Okay. Ini kita punya 3 level ketinggian.

0: ada ketinggian 4 meter, 7 meter, dan 10 meter. Jadi dia lebih spesifik. Kalau yang tiang ini kan dia cuma 10 meter aja. Kalau ini dia ada 3 level ketinggian. Dan di satu level ketinggian itu ada beberapa unsur. Ada unsur suhu, kelembapan, dan angin. Angin itu ada 2, angin kecepatan dan arah kecepatan angin. Jadi ada 4. Jadi setiap satu level itu ada 4 unsur yang didapat. Seperti itu. Kalau yang tiangnya sebelah kiri itu, ini cuma ada 2, yaitu arah dan kecepatan angin. Iya. Seperti itu, Pak.
1: Ada lagi, Pak?
0: Udah ya? Suhu tanah.
1: Oke. Ya. Ini nanti seperti apa ya proses kerjanya? Kalau saya lihat di sini kan ya, ada ini ya, untuk apa ya, tanah yang digemburkan seperti itu atau?
0: Ya, kalau di ini sampling suhu tanah, Pak ya. Jadi kami ada 2 media. Satu itu suhu tanah yang berumput, dan satu lagi yang suhu tanah yang gundul. Nah, ini buat mengetahui seberapa suhunya sih. Pasti berbeda, Pak ya. Karena kan ini sebagai sampling. Jadi misalkan Bapak Ibu ada data di mana atau menggunakan penelitian di mana yang tanahnya enggak ada, yang enggak ada rumputnya. Nah, kami punya datanya, Pak. Ketika Bapak Ibu mau menggunakan data yang ada rumputnya atau lahan yang bervegetasi, nah kami punya datanya, Pak. Seperti itu. Jadi ini sebagai sampling, dan ini kedalamannya beda-beda, Pak. Kedalamannya ada yang 2 cm, kemudian 5 cm, kemudian 10 cm, 20 cm ke bawah permukaan tanah, Pak ya. Kemudian ada 20, kemudian 50 dan 100, Pak.
1: Alatnya jadi yang juga beda-beda ya ketika ya, sampai di kedalaman 100 meter ya.
0: Iya, Pak.
1: Kita lihat di sini.
0: Ini yang ketinggian 1 meter. Nah. Jadi dia dalam ke bawah, Pak ya, alatnya. Ini buat mengetahui kedalaman 1 meter tuh seperti apa sih suhunya itu, Pak. Nah, kami di sini menyediakan alatnya.
1: Ini semuanya manual ya, nanti ketika ya, ini akan
0: di... Ini manual, Pak. Jadi kami setiap jam kami datang ke sini, kami cek bagaimana sih kondisi suhunya, berapa derajat Celcius, nanti kami tulis di buku-buku yang sudah disediakan.
1: Dalam kalau satu hari itu petugas observer melakukan pengambilan sampel data itu setiap jam-jam berapa saja, Pak?
0: Kalau dari pagi jam 7 sampai jam 1. Nanti diganti shift yang kedua, shift siang dari jam 2 sampai jam 7 malam.
1: Hanya sampai jam 7 malam ya?
0: Iya.
1: Nanti data untuk yang dari jam 7 malam sampai ke dini hari besoknya lagi itu dikumpulkan sekaligus nanti jam 7 atau seperti apa?
0: Jadi kami di sini kan stasiunnya beroperasi hanya 12 jam. Jadi ya hanya sampai jam 7 malam, kemudian kami tutup. Jadi untuk penguatan suhu dan lain kami sudah tidak mengamati. Hanya saja kalau hujan itu tetap diakumulasi di pagi hari, seperti itu, Pak.
1: Data yang dari jam 7 malam sampai ke besoknya
0: ya tetap diakumulasi, tetap dicatat di pagi hari. Tapi kalau suhu kami sudah stop di situ. Jadi suhu kami jam 7 sudah terakhir. Jadi suhu di malam hari, di pagi hari kami datanya tidak ada.
1: Jadi sebenarnya taman alat ini diperuntukkan ya, kalau secara gampang masyarakat awam mengenali ya, itu bisa dijelaskan seperti apa?
0: Jadi tempat alat ini seperti apa ya, media alat-alat kita mengenai meteorologi gitu. Jadi ada data alat-alat yang manual, ada yang alat otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, ya di taman alat ini penuh dengan alat-alat dari meteorologi itu sendiri. Seperti itu, Pak. Ya, jadi beberapa unsur meteorologi ada banyak, ada dari unsur matahari, ada angin, ada tekanan, ada suhu, ada kelembapan, dan lain sebagainya.

0: Stasiun klimatologi merupakan kepanjangan dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum terkait gambaran zona iklim dan kerentanannya.
1: Sebenarnya untuk klimatologi sama meteorologi kurang lebih hampir sama. Cuman untuk yang klimatologi ini ada ketambahan beberapa alat yang lebih banyak dan taman alat yang lebih luas. Nah, itu semua diperuntukkan untuk penempatan beberapa alat yang biasanya juga digunakan untuk keperluan pengamatan iklim yang berkaitan dengan pertanian. Seperti ada suhu tanah itu kami ada punya beberapa kedalaman, jadi pengamatan itu ditujukan untuk pengamatan yang berkaitan dengan pertanian juga karena berkaitan dengan tanaman seperti itu.
2: Berarti nanti sampling data-data yang dihasilkan ketika dari taman alat kemudian diolah oleh observer itu berkolerasi juga dengan dinas pertanian dong?
1: Iya, jadi hasil pengamatan dari peralatan klimatologi yang kami observasi tiap jamnya itu diharapkan bisa dipakai untuk instansi terkait, ya contohnya pertanian, BPTP, pengamat hama seperti itu Pak, yang kemudian menjadi informasi buat mereka untuk menentukan kira-kira tanaman apa yang cocok dengan suhu tanah sekian atau suhu udara sekian, khususnya di Gorontalo seperti itu.
2: Termasuk juga perubahan iklim, apakah itu menjadi ranah juga dari klimatologi?
1: Nah, kalau untuk betul sekali Pak, untuk perubahan iklim itu kurang lebih kami sama Kementerian apa Lingkungan Hidup ya, Kehutanan Lingkungan Hidup kebetulan yang menangani itu berdasarkan dari pengamatan kami, karena jejaring peralatan BMKG itu kan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali juga Gorontalo. Jadi dari situ kami kan mengambil sampling atau pengamatan observasi tiap jamnya itu bisa kelihatan data-data ketika diuraikan, itu kelihatan ketika ada peningkatan suhu atau temperatur udara. Jadi kita bisa kelihatan di situ kalau Gorontalo apakah semakin hari semakin meningkat suhunya. Jadi bisa kelihatan dari situ, dari peralatan yang dihasilkan oleh taman alat sini. Gitu.
2: Kalau sejauh ini peran masyarakat dalam hal mencari informasi terhadap hasil-hasil dari pengamatannya klimatologi sendiri seperti apa pandangan dari klimatologi?
1: Baik, untuk informasi iklim itu sendiri, kalau yang kami lihat semakin kesini masyarakat semakin aware, khususnya yang seperti Bapak bilang tadi, masalah perubahan iklim yang makin kesini itu makin kita rasakan. Contoh dampaknya, contoh kecilnya saja itu pergeseran pola musim. Kan di sini kadang misalkan harusnya masuk fase musim hujan sama dengan saat ini. Sekarang kan kita rasakan masih agak panas atau berkurang curah hujannya. Jadi itu sebenarnya salah satu indikasi dampak dari perubahan iklim itu sendiri. Nah, jadi makin kesini dengan adanya juga media sosial yang semakin banyak diakses oleh masyarakat, dan BMKG masuk juga di situ, sudah mulai masuk di situ untuk menyebarkan informasi, makin kesini masyarakat sudah semakin aware, semakin tahu tentang informasi yang dihasilkan oleh BMKG, baik itu meteorologi, klimatologi maupun yang geofisika. Seperti itu.
2: Terakhir mungkin masyarakat nanti bisa mengakses informasi ini lewat mana saja kalau untuk klimatologi?
1: Kalau untuk secara nasional atau keseluruhan itu Bapak Ibu boleh download aplikasi kami, aplikasi Info BMKG, sudah tersedia di Play Store maupun App Store. Itu namanya Info BMKG. Nah, terus untuk khusus untuk Provinsi Gorontalo ada di beberapa akun, contohnya di akun kami di @staklimbonebolango di Instagram, di YouTube juga ada Stasiun Klimatologi Bonebolango, di Facebook juga ada sama @staklimbonebolango, dan di Twitter.
0: Keberadaan taman alat stasiun klimatologi memang hanya mendata perakiraan yang sifatnya prediksi, tentu tidak 100% akurat. Meski begitu, prediksi informasi data tersebut tetap penting dan bermanfaat bagi sebagian aktivitas masyarakat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragama. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama, bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etniknya. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kita memang punya cita-cita besar, bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahrifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudahan. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan proses yang masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Kami informasikan kembali pendengar saat ini masih kegiatan RRI Fest di RRI Gorontalo Jalan Jenderal Sudirman sedang berlangsung turnamen bridge. Anda juga bisa datang kalau mau saksikan permainan atau turnamen olahraga bridge ini seperti apa gitu ya. Oke, dan next kita akan ikuti podcast untuk podcast Asta Cita dengan judul menjawab isu negatif MBG. Tetap terus bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Paling enak tuh waktu itu kapan? Apa?
1: Burger.
0: Burger? Sule kenapa suka MBG?
1: Enak.
0: Dapat menu apa?
1: Burger juga.
0: Burger juga? Ada berapa siswa penerima manfaat, Pak, yang dapat MBG di sekolah ini?
2: 74. Kalau dalam seminggu, ayam itu bisa jadi 3 kali.
3: Kenapa? Kenapa tidak mau makan? Kenapa?
4: Ya.
3: Mau kasih Pak Mama? Kenapa mau kasih Pak Mama, nak? Ya?
4: Di rumah tidak ada nasi.
3: Di rumah tidak ada nasi. Betul, tidak ada nasi. Masya Allah. Ya, silakan.
5: Ada sebuah pemandangan sederhana di sekolah dasar yang membuat kita berpikir. Saat pembagian makan gratis, seorang siswa menerima kotak makanan dengan wajah ceria. Namun, saat teman-temannya mulai makan, ia justru menutup kembali kotak tersebut. Ketika ditanya alasannya, ia menjawab polos. Mau dibawa pulang, di rumah tidak ada makanan. Kalimat sederhana itu terasa begitu menyentuh. Bagi sebagian anak, makanan gratis ini mungkin adalah makan siang di sekolah. Tetapi bagi anak ini, satu kotak makanan bisa berarti sesuatu yang jauh lebih besar. Makanan untuk dibawa pulang dan harapan agar keluarganya bisa makan. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ini bukan sekedar tentang membagikan makanan kepada anak-anak. Di balik setiap kotak, mungkin ada kebutuhan, keluarga, dan harapan yang tidak terlihat.
0: Sobat RRI, saat ini saya berada di SDN 1 Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, dan saya sudah bersama dengan beberapa siswa penerima manfaat yang ada di SDN ini. Salah satunya tuh yang viral, sempat viral kemarin bahkan sampai ke pusat, yang sempat bawa makan MBG-nya tuh ke rumah gitu. Kita mau kenalin satu-satu dulu ya, dari yang paling ujung. Siapa nih namanya?
6: Fatri Anadai.
0: Fatra. Fatri. Oke, kalau yang ini?
6: Sulaiman atau?
0: Sulaiman. Oke, yang ini?
6: Sri Rahmawati Pabela.
0: Sri, ada Fatri, Sule, sama Sri ya. Panggilnya Sule ya. Oke, ini yang viral loh Sobat RRI. Jadi kemarin tuh sempat bawa makan MBG ke rumah, kenapa Sule?
6: Tidak ada nasi di rumah.
0: Tidak ada nasi di rumah? Oke, berarti sehari-harinya makan apa dong?
6: Ada.
0: Ada? Tapi tidak sering gitu?
6: Iya.
0: Oh, oke, gimana tuh makan MBG sekarang?
6: Enak sekali.
0: Enak, apa yang paling kamu suka menunya sejauh ini? Dari hari Senin sampai hari Sabtu tuh yang paling enak tuh waktu itu kapan? Apa?
1: Burger.
0: Burger? Jarang ya dapat burger ya?
1: Iya.
0: Terus burgernya habis? Oke, kalau kamu sukanya waktu itu dapat menu apa?
1: Burger juga.
0: Burger juga? Rata-rata memang ya, kalau bocil-bocil tuh sukanya makanan-makanan junk food seperti ini. Tapi memang kalau untuk adik-adik yang ada di pelosok tempat-tempat terjauh seperti ini, mereka cukup sangat merindukan gitu, dan terlebih mereka belum pernah makan ya makanan seperti ini. Kalau Sule kemarin tuh sukanya menu apa, Sule?
1: Ayam crispy.
0: Ayam crispy. Oke. Ayam crispy-nya dihabisin atau gimana tuh? Bawa pulang?
1: Iya.
0: Bawa pulang juga?
1: Iya.
0: Terus kamu makan apa dong di sekolah?
1: Habis makan mbak tambah ulang.
0: Tambah lagi? Emang ada? Masih ada stoknya?
1: Ada.
0: Masih ada? Tapi dikasih sama ibu guru buat tambah lagi?
1: Iya.
0: Berapa kali namanya?
1: Sampai 3 kali.
0: Sampai 3 kali?
1: Iya.
0: Oke, tambah apa? Nasi doang atau? Sama ikan-ikannya?
1: Ikan-ikannya bawa pulang, nasi nasi dimakan.
0: Oh gitu, jadi dia nambah 3 kali Sobat RRI, tapi nambahnya nasi doang, lauknya dibawa pulang ke rumah. Emang di rumah ada berapa orang sih?
1: Saya punya mama dengan satu kakak.
0: Mama sama kakak? Oh, jadi ikannya dibawa pulang untuk keluarga di rumah?
1: Iya.
0: Oke. Kalau kita kan lihat tuh di sosmed, ada yang bilang bahwa kita gak butuh MBG gitu. MBG itu apa? Tapi kalau menurut Fatri, butuh nggak MBG?
6: Butuh.
0: Kenapa tuh?
7: Agar bisa makan siang. Kalau udah habis jajan.
0: Oh gitu.
7: Iya.
0: Tapi selama MBG uang jajannya disimpan nggak?
7: Disimpan.
0: Disimpan.
7: Iya.
0: Oke. Kalau Sri, Sri kalau MBG tuh suka nggak?
1: Suka banget.
0: Kenapa suka?
1: Enak dan bikin kenyang.
0: Oh enak dan bikin kenyang gitu. Yang paling disuka tuh waktu dapat nasi sama ikan apa?
1: Sama ikan crispy.
0: Ayam crispy? Kenapa jarang makan ayam crispy?
1: Jarang.
0: Oke. Jadi MBG itu perlu ya?
1: Iya.
0: Oke. Kalau Sule, Sule kenapa suka MBG?
1: Enak.
0: Enak?
1: Iya.
0: Enak apa?
1: Bisa bawa pulang.
0: Bisa bawa pulang?
1: Iya.
0: Oh, oke. Okay. Dia berkaca-kaca lagi Sobat RRI. Wah, mengenang apa namanya, bahwa MBG ini ternyata memang tidak seperti statement-statement yang berseliweran di sosial media bahwa tidak perlu yang namanya MBG dan sebagainya. Ini terbukti gitu bahwa kehadiran MBG, makan bergizi gratis, terlebih di tempat-tempat pelosok seperti ini, tempat terjauh dari perkotaan, mereka sangat butuh gitu dan cukup mengurangi jatah uang jajan ya. Sobat RRI, kita boleh bilang MBG tidak perlu ketika kita berada di ruangan ber-AC menyeruput kopi, tapi kenyataannya di lapangan ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai bel pulang berbunyi. Ada juga seorang ibu yang harus memasak sebutir telur untuk dibagi tiga kepada anak-anaknya agar bisa sarapan. Inilah kenyataan yang sebenarnya MBG ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Kita katanya di lapangan seperti apa manfaat dari MBG ini sendiri, terlebih di SDN 1 Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. Saya sudah bersama dengan Bapak Ridwan Kadir Kono, Kepala Sekolah SDN Negeri 1 Bone Raya, dan juga Bapak Muhammad Rifai Madonsa, Kepala SPPG Bone Raya Kabupaten Bone Bolango. Apa kabar Bapak-bapak? Sehat? Alhamdulillah. Pak Kepsek, ada berapa siswa penerima manfaat Pak yang dapat MBG di sekolah ini?
8: 74.
0: 74 siswa. Kelas 1 sampai kelas 6. Bagaimana respon dari siswa-siswi dapat MBG?
8: Ya, untuk respon dari siswa-siswi sangat baik. Karena kebutuhan mereka, karena selama ini kan adakannya di pedesaan itu kan kurang untuk sarapan pagi itu.
0: Anak-anak sekolahnya ya, bahkan tidak sarapan tidak pagi
8: sarapan
0: ya,
8: pagi.
0: Berarti mata pencarian warga sini apa tuh, Pak?
8: Kebanyakan penambang,
0: okay.
8: Sebagian nelayan, dan sebagian petani.
0: Kenapa sampai tidak bisa sarapan anak-anaknya kalau yang Bapak lihat sejauh ini, selama ini?
8: Karena pada saat ini kan di sini kan sumber daya alam tentang petani itu kurang.
0: Oh, gitu.
8: Apalagi kan untuk sarapan bubur atau telur itu ya kurang.
0: Bubur saja bahkan
8: bubur saja
0: tidak
8: bahkan,
0: ya?
8: Karena
0: okay.
8: Karena di sini tidak ada sawah, tidak ada beras.
0: Jadi cukup terbantu ya, ya dengan kehadiran MBG ya?
8: Alhamdulillah.
0: Berebut nggak sih anak-anak?
8: Berebut.
0: Oh, okay.
8: Kalau ada auto sobat teriak semua.
0: Oh gitu. Biasanya mulai jam berapa tuh Pak mobil MBG-nya masuk?
8: Masuk jam 9 untuk kelas di bawah. Setelah itu
0: bergantian.
8: Bergantian
0: sama kelas yang di atas.
8: Ya, di atas.
0: Oh, oke. Okay. Kalau dari pengalaman Pak Kepsek tanya-tanya ke anak-anak, menu apa sih mereka suka, Pak?
8: Kadang-kadang untuk anak-anak ayam goreng ini.
0: Oh, ayam goreng. Yeah. Karena memang seperti yang Pak Kepsek sampaikan tadi ya, buburnya saja pun juga bahkan sarapannya tidak pernah gitu ya. Kalau kondisi, bagaimana sebenarnya kondisi masyarakat di Bone Raya ini, terlebih yang anak-anak sekolah yang apa ya, rumah-rumahnya tuh dekat dengan lingkungan sekolah. Mereka itu selain tadi penambang, kemudian nelayan ya?
8: Petani.
0: Petani. Bagaimana kehidupan masyarakat di sini?
8: Ya, kehidupan masyarakat di sini ya biasa-biasa. Maksudnya perkembangan ekonomi itu di bawah sekali.
0: Oh gitu.
8: Ya.
0: Artinya untuk makan pun juga. Makan
8: pun juga.
0: Susah ya.
8: Susah.
0: Oke. Baik. Ini kita juga bersama dengan Kepala SPPG Boneraya, Pak Fai ya, saya panggilnya gitu. Pak Fai, sejak kapan SPPG di Boneraya ini akhirnya beroperasi dan mengakomodir siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah di Boneraya, terlebih di yang baru kedapatan dapat jatah MPG-nya Bone SDN 1 Boneraya, karena kemarin kan sempat apa namanya? Kena musibah gitu ya.
9: Kalau dari mulai pendidikan itu Pak dimulai tanggal 2 Februari 2026.
0: Oh gitu.
9: Ya. Itu awal mula pendistribusian di sekolah di Boneraya.
0: Kendalanya SPPG Boneraya apa sih Pak? Karena kalau tadi kan Pak Kepsik sudah menggambarkan walaupun secara singkat dari hasil pertanian tuh kalau saya lihat sepanjang jalan pun kayaknya agak susah untuk mencari bahan baku untuk produksi SPPG. Apakah itu juga menjadi beberapa faktor, salah satu faktor dari kendala untuk pemenuhan gizi dalam satu menu MBG?
9: Alhamdulillah sejauh ini Pak, sejauh SPPG berjalan, alhamdulillah tidak ada kendala persoalan itu.
0: Oh gitu.
9: Siapnya kami kan merangkul beberapa, merangkul UMKM yang ada di wilayah sekitar untuk membantu kami untuk mengadakan bahan baku di SPPG.
0: Menunya bagaimana untuk apakah disesuaikan dengan selera anak-anak atau seperti apa, atau ada request gitu dari anak-anak sekolah?
9: Kebanyakan Pak ada request dari anak-anak.
0: Oh gitu.
9: Ya, siap.
0: Biasanya mereka request apa sih Pak?
9: Burger yang seperti
0: burger ya, yang okay. Tadi karena memang sampaikan. Tadi kalau kayak saya sempat bertanya tadi ke anak-anak sekolah, burger itu bahkan mereka belum pernah rasain gitu ya.
9: Yep.
0: Terlebih yang di desa-desa pelosok seperti ini gitu ya. Itu diadakannya dalam seminggu berapa kali kalau menu-menu praktis seperti itu Pak?
9: Kalau dari kami pun mengadakan menu itu per dua minggu satu kali.
0: Oh ya. Dua minggu sekali. Siap. Gitu. Kalau menu lainnya secara variasi susah nggak untuk memenuhi gitu kebutuhan protein dari anak-anak sekolah?
9: Alhamdulillah terpenuhi semua Pak. Dari karbohidratnya, proteinnya, seratnya, alhamdulillah tercukupi semua untuk semua penerima.
0: Ya, kalau dari beberapa video yang berseliweran di sosial media, kadang tuh MBG kondisinya tidak dihabisin gitu, Pak Fai. Kalau kondisi di Boneraya sendiri, kayak gimana?
9: Alhamdulillah,
0: habis
9: Pak,
0: gak sih?
9: Habis Pak.
0: Habis.
9: Kan di kami juga kan Pak. Ompring sebelum dicuci kan kami lihat dulu kan Pak, lihat apakah habis atau tidak. Alhamdulillah habis.
0: Habis
9: ya.
0: Sampai sesayur-sayurnya.
9: Siap.
0: Biasanya kan ada tipikal anak yang nggak mau makan sayur ya Pak.
9: Siap.
0: Itu habis semua.
9: Habis Pak.
0: Oke. Okay. Tadi kan saya sempat nanya ke salah satu siswa, bahkan dia minta nambah gitu, walaupun jatahnya minta nambah nasi.
9: Ya.
0: Itu bisa nggak sih Pak diakomodir?
9: Kalau untuk kemudir penambahan itu sudah sesuai dengan penerima yang ada di sekolah Pak.
0: Oke.
9: Okay. Ya, siap.
0: Berarti bisa jadi mungkin dia nambah nasinya dari temennya yang nggak ngabisin nasinya gitu ya. Oh, baik-baik. Kalau soal pemenuhan kebutuhan untuk mengolah gitu menu-menu MBG yang memang harus bervariasi gitu ya. Bagaimana mendapatkan bahan baku? Karena kalau saya lihat juga ini jaraknya agak cukup jauh gitu ya dari perkotaan yang notabene kita tahu bahan bakunya cukup tersedia gitu. Bagaimana kalau di Boneraya ya Pak?

0: Ada pak, siap. Terpenuhi untuk bahan bakunya.
1: Tapi mungkin yang lebih sering adalah ikan kali ya? Ya
0: ikan pak.
1: Karena memang ada di wilayah pesisir siap. Gitu ya. Wah, Pak Kepsek, saya ingin juga bertanya gitu, bagaimana antusiasme dari anak-anak ketika mereka menyantap ya makan MBG ini sendiri, apa ada yang disisain atau mereka justru malah berbagi? Kalau Kak Sisule tadi kan dia mintanya sampai 3 kali gitu nambahnya, gimana tuh Pak?
2: Menurut pemantauan selama ini, pemantauan saya masalah makanan itu, MBG itu ada dibagi-bagi siswa dengan siswa, saling membagi itu yang paling banyak yang saya lihat.
1: Oh, berarti ada tipikal anak yang mungkin tidak banyak makan gitu ya, terus itu dibagi gitu. Oh, oke. Pembagian jatah makannya ini sendiri sampai berapa hari? Dari hari Senin sampai hari Sabtu kah atau?
2: Hari Jumat.
1: Hari Jumat saja?
2: Iya.
1: Oh, hari Sabtu memang tidak ada aktivitas? Hari
2: Sabtu Minggu itu libur.
1: Oh, Sabtu Minggu libur. Ya. Oke. Kalau pertama kali akhirnya sekolah ini menerima jatah MBG gitu, apa perasaan Pak Kepsek selama ini? Ketika akhirnya, akhirnya kita dapat jatah MBG gitu.
2: Ya, kami selaku guru merasa bersyukur dengan adanya MBG kan, karena itu kan memiringkan beban daripada orang tua. Apalagi orang tua anaknya tidak pernah memukul atau santapan pagi ke sekolah.
1: Tidak. Maka orang tua merasa
2: bersyukur. Sehingga saya pernah berdialog dengan orang tua masalah MBG ini. Bagaimana tambah kepapanan ibu? Alhamdulillah, Pak Kepsek, dengan adanya MBG, anak kami
1: bisa sarapan.
2: Ada pas bisa sarapan pagi-pagi.
1: Itu reaksi dari orang tua gitu.
2: Iya.
1: Tapi kalau Pak Kepsek sendiri melihat kan, kalau biasa kita lihat di HP ya, ada statement-statement di luaran sana yang sudahlah gitu, MBG buang-buang uang, buang-buang anggaran. Tapi ternyata yang terjadi di lapangan adalah anak-anak kita butuh sarapan gitu. Apa
2: tanggapan saya bagi kami di SDN 1 Bendera, kami butuh. Dengan adanya MBG ini dibanding dengan sekolah-sekolah lain, karena mereka berpandangan bahwa orang tuanya mampu.
1: Betul.
2: Tuanya mampu untuk berikan sarapan pagi kepada putra-putrinya.
1: Tapi bagaimana
2: dengan kami di sini? Maka kami rasa bersyukur dengan adanya MBG.
1: Betul. Waktu puasa kemarin sempat dapat nggak?
2: Ada.
1: Ya. Puasanya kalau puasa dalam bentuk apa MBG-nya Pak?
2: Kalau itu masih MBG masih pasti dari toko usaha pengusaha macam. Itu baru pertama viral itu kan. Percobaan MBG dari.
1: Oh iya, betul. Iya. Bagaimana reaksinya waktu kemarin sempat viral?
2: Iya, viral.
1: Viralnya gimana tuh? Apa banyak orang datang ke sekolah gitu?
2: Alhamdulillah dah
1: melihat.
2: Ya.
1: Sampai kenapa viral dan sebagainya? Gara-gara si Sule gitu ya?
2: Ya, gara-gara Sule.
1: Iya. Pak Fai, sejak kapan sih berdirinya SPPG di Boneraya ini sendiri?
0: Mulai berdiri itu Pak, dia mulai tahap pembangunan itu kan dari 2025 akhir Pak. Ya, jadi mulai operasinya di tanggal 2 Februari 2026.
1: Itu?
0: Karena kan masih tahap
1: pembangunan
0: dulu Pak.
1: Dan itu sejatanya sudah langsung bone SDN 1 Boneraya langsung dapat tercover?
0: Kalau untuk pengcoverannya itu Pak belum sampai ke tahap itu Pak.
1: Oh gitu.
0: Ya kami bertahap dulu Pak. Siap.
1: Berarti tadinya
0: mulai dari 1000 dulu. Ya nanti bertahap.
1: Siap. Berarti baru tahap berikutnya ya dapat jatahnya di SDN 1 Boneraya gitu ya. Pada saat nunggu Pak, kan sekolah-sekolah lain sudah dapat nih jatah MBG, tapi di SDN 1 Boneraya belum ada gitu. Gimana perasaan Bapak waktu itu?
2: Ya perasaan kami tetap menunggu. Dan pasti ada. Karena kan itu kan programnya kan bertahap. Tidak selamanya langsung. Jadi alhamdulillah dengan adanya kami menunggu, ya ada.
1: Berapa lama menunggunya Pak? Kalau sudah tahu, oh sekolah-sekolah di sana sudah dapat, orang belum gitu.
2: Tidak sampai.
1: Berapa bulan sih Pak?
2: Tidak sampai satu minggu atau dua bulan, satu bulan.
1: Sebulan ya. Akhirnya dapat jatah gitu. Jatah. Wah, kalau kita lihat ini kan MBG ini juga disukai anak-anak. Karena menunya bervariasi gitu ya. Kalau dari sekian banyak request selain yang praktis burger tadi, menu apa sih Pak Fai yang anak-anak lebih
0: ayam,
1: suka Pak. Gitu?
0: Ayam crispy.
1: Ayam crispy?
0: Siap.
1: Memang apa ya, yang crispy-crispy.

0: renyah seperti itu disukai anak-anak gitu ya. Tapi bagaimana mencoba apa ya, memodifikasi menu walaupun itu kan menu kering juga ya ayamnya, tapi tetap harus ada serat gitu yang didapatkan. Pasokan bahan baku serat itu sendiri tercukupi nggak sih?
1: Alhamdulillah tercukupi.
0: Biasanya pakai sayur apa?
1: Wortel, labu siam, kol.
0: Ada, dapatnya di sini.
1: Alhamdulillah ada.
0: Petaninya ada.
1: Kalau untuk petaninya,
0: atau dapatnya dari mana?
1: Ya dari
0: penyuplai.
1: Dari ya Pak, dari penyuplai.
0: Oh, berarti siap. Pedagangnya.
1: Pedagangnya Pak.
0: Oh, ya. Tangan kedua gitu ya?
1: Iya,
0: gitu. Harganya gimana sih Pak?
1: Alhamdulillah harganya masih bisa dijangkau Pak.
0: Oh gitu. Ya. Karena kan jaraknya cukup jauh ya Pak.
1: Cukup jauh.
0: Dari sini ke kota tuh hampir sekitar 2 jam, sejam ya, lebih gitu ya.
1: Sejam lebih lah.
0: Harganya tidak terlalu gimana-gimana.
1: Tidak terlalu gimana-gimana.
0: Oke. Kalau mensiasati biasanya kan ada menu pendamping lainnya seperti halnya di awal-awal tuh kita ada yang namanya susu ya, atau buah-buah dan sebagainya. Itu gimana mengakomodir itu agar bisa dalam satu paket omprengan tuh ada semuanya? Susah nggak sih Pak nyarinya?
1: Kalau untuk susu susah Pak.
0: Susu
1: karena memang keterbatasan susu di wilayah kan kurang.
0: Jadi ya, solusinya apa?
1: Jadi kami ganti Pak, ganti menunya.
0: Oke, diganti dengan?
1: Seperti mungkin orang bisa pakai roti, ya. Mungkin diganti dengan kacang hijau, ya, gitu deh Pak.
0: Ya, kalau buah, gimana buah?
1: Kalau buah Pak, untuk buahnya, ya, alhamdulillah sebagian besar ada Pak. Sebagian besar yang kami butuhkan ada.
0: Biasanya buah apa yang dipakai di satu omprengan?
1: Ada buah salak, pisang, ada melon, sama semangka.
0: Berarti buah-buah yang umum gitu ya, yang mudah didapatkan gitu
1: yang
0: ya.
1: Didapatkan.
0: Oh, oke. Tapi kalau anak-anak lebih suka buah apa sih, Pak? Dari pengalaman di menyalurkan, mendistribusikan di Bonera ini?
1: Semangka, Pak.
0: Semangka?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Saya tidak tahu juga kalau kenapa, mungkin mereka suka, Pak, semangka.
0: Iya. Karena manis dan berair gitu ya.
1: Lebih banyak jadi yang jadi dorang pe
0: favorit gitu.
1: Favorit.
0: Buah favorit,
1: buah gitu favorit mereka.
0: Tapi kalau dalam seminggu itu pure diganti menu-menunya atau bagaimana sistem mekanisme menu, variasi menu di setiap satu pekan itu di SPPG?
1: Kalau untuk menunya diganti-ganti Pak.
0: Oke.
1: Okay. Variasi ya.
0: Tiap tidak, hari ganti.
1: Ya, tidak menonton itu terus.
0: Oh gitu.
1: Siap.
0: Oke, kalau misalnya diganti, otomatis harus nyetok dong.
1: Iya Pak,
0: bahan bakunya. Stoknya itu cukup nggak sih Pak?
1: Alhamdulillah cukup, karena kan kami sudah koordinasi dengan supplier kan dari jauh-jauh hari.
0: Oke,
1: siap.
0: Ke Pak Kepsek, ini kan sudah berjalan kalau hitung-hitungannya sekitar Februari ya, sudah dapat MBG. Sekarang ini sudah masuk bulan Agustus, sudah cukup lama gitu ya. Taruhlah hitungannya udah hampir setengah tahun gitu perjalanan dapat MBG. Ada nggak sih Pak mungkin beberapa masukan gitu dari orang tua terkait menu atau kayak gimana tuh? Karena biasanya kan kalau orang beda selera antara anak-anak yang ada di perkotaan sama anak-anak yang ada di desa gitu.
2: Alhamdulillah untuk makanan MBG ini kan orang tua dengan guru dengan pengurus MBG itu sering koordinasi.
0: Oh gitu.
2: Apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, kami bisa berhadapan langsung dengan.
0: Tapi ada masukan dari orang tua maunya menu ini gitu sekali-sekali.
2: Maunya itu orang tua jangan begitu terlambat.
0: Oh, okay.
2: Menunya harus ada berubah-ubah.
0: Pernah nggak request?
2: Karena kekhawatiran juga orang tua. Karena orang tua itu wanti-wanti, siapa ya anak ini belum sarapan nih pagi-pagi suara aja dan begini.
0: Kita
2: memiliki harapan orang tua.
0: Sangat
2: itu,
0: bergantung ya dengan MBG ini ya, karena ya, rata-rata warga di sini bahkan tidak pernah sarapan gitu ya. Wah, tapi Pak ada tidak pernah request gitu, anak-anak ini requestnya mungkin nasi kuning atau nasi goreng yang memang ciri khasnya makanan-makanan yang sering dikonsumsi anak-anak atau gimana tuh Pak?
2: Selama ini belum pernah kami lihat di
0: belum ada request yang seperti itu.
2: Iya, belum ada.
0: Kalau Papa pernah enggak ketemu dapat anak yang request mau kangkong dong gitu. Kan biasanya menu-menu yang akrab gitu ya, dengan lidah dengan orang-orang masyarakat. Gorontalo atau masyarakat. Pernah enggak dapat requestannya seperti
1: pernah
0: itu?
1: Pernah ada, Pak.
0: Requestan apa tuh requestnya?
1: Kangkong, terus nasi goreng.
0: Oh gitu.
1: Iya, pernah.
0: Tapi dipenuhi atau?
1: Alah, tetap dipenuhi, Pak.
0: Oh,
1: kami
0: gitu.
1: Penuhi apa yang menjadi atensi dari setiap penerima manfaat. Tapi memang sebelum kami penuhi, kami juga menghitung juga dulu gizinya. Apakah ini pas atau tidak? Gitu, Pak.
0: Ya. Kalau menu setiap hari itu biasanya dalam satu omprengan itu apa saja sih, Pak, isinya yang sesuai standar?
1: Ada buah, ada sayur, ada ikannya, ada nasinya. Artinya segala komponen itu terpenuhi.
0: Itu ditakar nggak sih, Pak? Artinya kan kalau tadi Pak Kepsek bilang kalau yang lebih awal datang tuh yang anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 3
1: ya,
0: gitu ya. Kemudian part 2-nya selanjutnya yang anak-anak yang gede gitu. Kan tiap anak ini kan kebutuhan akan jatah makanan itu kan berbeda-beda. Sampai si Sule tadi bisa makan nambah 3 kali gitu, minta jatah temannya yang gak dihabisin. Ditakar gak sih, Pak, seberapa banyak karbo dari nasinya, lauknya, atau disamaratain?
1: Kalau untuk itu ditakar, Pak, karena perbedaan gizi di porsi besar dengan porsi kecil itu, Pak, ditakar. Ya, jadi untuk porsi kecil takarannya segini, untuk porsi besar segini, ya gitu, Pak. Jadi tidak disamaratakan untuk porsi besar dengan porsi kecil.
0: Oh,
1: yang
0: gitu.
1: Porsi kecilnya yang penerimanya dari mulai dari PAUD, TK, SD sampai 1-3 itu penerima untuk porsi kecil.
0: Tapi kalau PAUD sama TK udah doyan nasi nggak sih? Atau ada menu tersendiri mereka?
1: Alhamdulillah sejauh ini, Pak, nasi masih menjadi
0: orang nasi favorit ya. Orang Gorontalo nggak makan kalau nggak nasi ya.
1: Makan nasi itu belum makan.
0: Tapi pernah nggak sih, Pak, request yang memang sesuai lidahnya orang Gorontalo? Kalau istilahnya tuh kalau smokol, kalau sarapan tuh kan harus nasi kuning.
1: Ya.
0: Pernah nggak sih request nasi kuning?
1: Belum ada.
0: Ya,
1: siap.
0: Oh,
1: belum
0: gitu. Ada nasi kuning. Karena memang pada dasarnya mereka suka menu-menu yang ada di MBG gitu ya. Oh, baik. Di coveran wilayah Bonerae ini ada berapa penerima manfaat sih, Pak? Totalnya?
1: Total penerima manfaat itu, Pak, ada 2.497 penerima manfaat.
0: 2.497, hampir 2.500 ya. Itu menyasar berapa sekolah?
1: Dia menyasar dengan 27 sekolah dengan 10 desa, Pak.
0: 27 sekolah dan 10 desa.
1: Siap.
0: Berapa klasifikasi antara SMA, SMP, SD, TK sama PAUD?
1: Kalau untuk PAUD-nya itu, Pak, ada 10.
0: PAUD 10?
1: Ya, 10. TK-nya ada 7. Baru SD-nya kan ada sampai 7. Kan SDN 1 sampai 6 dengan MI.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Ada coveran juga MTS dengan SMP dengan SMK.
0: Oh, iya. Tapi kalau setahu saya juga MBG ini kan bukan hanya untuk siswa-siswi yang bersekolah ya.
1: Ya, siap.
0: Ada juga untuk ibu hamil.
1: Ya, ibu hamil. Ya.
0: Apakah di Bonerae juga sudah mengcover itu?
1: Sudah, Pak, sudah mengcover.
0: Sudah.
1: Ya, siap.
0: Ada berapa banyak penerima manfaat?
1: Ada 265 penerima manfaat.
0: 265 penerima manfaat.
1: Siap.
0: Oh, baik. Kalau untuk lansia?
1: Kalau lansia belum ada.
0: Lansia belum ya?
1: Belum di cover.
0: Baru.
1: Memang belum ada juga arahannya untuk mengcover lansia. Sejauh ini arahannya baru mengcover untuk ibu hamil, menyusui dengan balita.
0: Distribusinya kayak gimana, Pak, kalau untuk ibu hamil? Itu apakah door to door ke rumah-rumah yang disasar atau kayak gimana pendistribusiannya?
1: Kalau untuk pendistribusiannya, Pak, kami kerjasama dengan kader BKKBN. Ya, kami kerjasama dengan mereka. Nanti untuk pendistribusinya ke mereka, untuk mereka yang akan bagikan ke setiap penerima.
0: Oh gitu.
1: Ya, siap.
0: Oke. Sejauh ini kalau di SPPG Bonerae ada berapa orang sih, Pak, yang menangani menu-menu MBG, total-total karyawannya yang beraktivitas?
1: Total karyawannya, Pak, ada 48.
0: 48?
1: Siap.
0: Itu masaknya dari jam berapa tuh, Pak?
1: Kalau masaknya, Pak, dari jam 2.
0: Jam 2 dini hari?
1: Iya, siap.
0: Itu untuk jatah anak-anak TK, PAUD, sama SD sampai kelas 3?
1: Siap. Untuk porsi kecil, Pak. Karena kami melakukan 2 kali untuk masak, Pak.
0: Siap.
1: Untuk masak pertama untuk porsi kecil, masak kedua untuk porsi besar.
0: Kenapa sih diistilahkan porsi kecil dan porsi besar? Apa tuh maksudnya, Pak?
1: Dari takarannya, Pak.
0: Oh gitu. Siap.
1: Takaran gizinya.
0: Oh, itu memang sudah ketentuannya seperti itu ya?
1: Sudah ketentuan seperti itu, Pak.
0: Oke, oke.
1: Artinya diberikan perbedaan antara yang besar sama yang kecil.
0: Ya. Ya. Kalau di Bonera ini sudah ada berapa banyak SPPG, Pak?
1: Cuma satu, Pak.
0: Baru satu?
1: Satu, cuma satu SPPG.
0: Oh, tapi sudah mengcover hampir 2.500 ya penerima manfaat. Gitu. Kalau dari sebenarnya apa yang menjadi kendala teman-teman di lapangan terlebih yang beroperasi di dapur gitu sejauh ini dari sejak Februari ya?
1: Februari.
0: Apa-apa yang ditemui kendala-kendala yang sebenarnya masih bisa diatasi tapi itu memang menjadi kendala gitu.
1: Kalau kendalanya, Pak, alhamdulillah masih aman-aman, Pak. Ya, lah dari bahan baku kami masih tercukupi. Ya. Karena kan salah satu itu juga kan menjadi salah satu menunya yang MBG kan, Pak.
0: Okay.
1: Ya, tanpa bahan baku kan kami tidak bisa jalan. Artinya kendala kami pun, kami mungkin pernah berpikir kendalanya di bahan baku. Tapi alhamdulillah setelah kami berjalan programnya, alhamdulillah bahan baku itu tercukupi, Pak. Apa yang kami butuhkan itu tercukupi. Alhamdulillah.
0: Kalau bahan pendukung lainnya seperti kebutuhan akan gas dan sebagainya, bagaimana? Kesulitan nggak sih, Pak?
1: Kalau untuk gasnya, Pak, kami kan kerjasama dengan PT.
0: Ya, siap. Jadi pasokannya aman.
1: Pasokannya gitu aman, ya. Baik. Jadi tidak ada kekurangan. Artinya, kalaupun sudah mulai kurang berapa tabungan kan, kami akan hubungi supplier bahkan tabung sudah semakin menipis.
0: Ya. Oke. Okay.
1: Artinya koordinasi dengan supplier itu, Pak, kami memang selalu lakukan koordinasi agar tidak ada miskomunikasi.
0: Ya, betul,
1: tidak
0: betul,
1: ada kendala
0: betul
1: yang akan terjadi.
0: Tapi banyak yang berseliweran di sosial media selalu menemukan makanan MBG yang basi dan sebagainya. Kalau di SPPG Bonera sudah ada nggak sih apa namanya keluhan-keluhan seperti itu?
1: Kalau menjadi keluhan, Pak, mungkin kami lebih menekankan, Pak, untuk keluhannya itu kan dalam program ini kan punya batas makan kan, Pak? Punya batas makanan. Jadi makanan itu, Pak, sesuai dengan ketentuannya itu tidak bisa dibawa ke rumah.
0: Oke.
1: Okay. Bisa dibawa ke rumah kan, nantinya nanti kan punya batas makanan itu punya batas makanan, Pak. Artinya
0: batas waktu untuk batas waktu untuk dikonsumsi.
1: Oke. Okay. Jadi kami memberikan, saya selalu koordinasi dengan setiap penanggung jawab di sekolah, artinya makanannya harus dimakan di sekolah.
0: Tapi sejauh ini dari Februari sampai dengan saat ini Agustus sudah pernah tidak ada keluhan soal makanan basi di MBG?
1: Dia mungkin bukan lebih ke basi, Pak.
0: Tapi apa?
1: Mungkin lebih ke makanannya sudah aroma yang tidak baik, tapi itu masih bisa dikonsumsi, Pak.
0: Oh,
1: ya,
0: gitu.
1: Itu yang menjadi keluhan mereka. Dan kami setelah mendengar itu, kami ya berbenah untuk hal itu. Itu menjadi
0: biasanya masalahnya apa, gara-gara apa, apakah memang masih dalam keadaan panas terus di apa ya ditutup kemudian langsung didistribusikan sehingga dia menghasilkan aroma yang kurang enak, atau jenis menunya yang basah kemudian bercampur dengan uap yang tidak terbuka gitu, atau apa yang ditemukan asesmennya?
1: Kalau untuk makanan kan, Pak, kami sebelum di-packing, artinya di-packing, tidak semata-mata pas habis masak langsung di-packing, Pak. Tapi kami juga punya ruangan untuk pendinginan makanan.
0: Oke. Okay.
1: Ya, artinya diukur dulu suhunya, apakah memang sudah layak untuk dimasukkan di ompreng.
0: Ya. Kalau yang sempat mengubah rasa itu gara-gara apa sih, Pak?
1: Panas, Pak.
0: Panas?
1: Iya.
0: Oh, panas dalam perjalanan.
1: Iya, dalam perjalanan.
0: Oh, gitu. Berarti ini pendistribusiannya menggunakan berapa mobil, Pak? Karena saya lihat ini wilayah cakupan Bonera ini cukup panjang gitu ya.
1: Yeah.
0: Sepanjang pesisir laut Bonera ya, bagian selatan gitu. Berapa mobil yang digunakan untuk mendistribusikan agar sampai gitu ke 2.500 penerima?
1: Ada dua mobil, Pak.
0: Dua mobil?
1: Dua mobil untuk distribusi.
0: Oh, gitu. Pak Kepsek, pernah tidak ada dapat keluhan dari anak-anak sekolah atau siswa-siswi? Pak Guru, Bu Guru, gitu. Ini bau atau gimana? Ada tidak keluhan seperti itu?
2: Ada keluhan begitu, tapi maksudnya tidak terlalu masih bisa dimakan. Maksudnya perubahan baunya itu.
0: Tapi kalau anak-anak sendiri, biasa kan ada yang tidak suka sayur, ya. Terlebih sayur-sayur yang digunakan juga sayur yang mereka jarang konsumsi seperti kol dan sebagainya, itu kan biasanya anak warga-warga sekitar kan ya lebih akrab dengan kangkung dan sebagainya. Ada tidak anak-anak yang saya tidak mau makan ini gitu, saya tidak mau makan ini, atau saya tidak suka pedas, saya tidak suka yang ini gitu, gimana tuh Pak?
2: Ya selama ini pemantauan saya untuk makanan ini Pak, tidak ada tumbuhan itu. Bahkan mereka itu semua saling, saya tidak makan sayur.
0: Makan, justru dikasih ke orang yang makan. Biasa makan. Oh gitu. Yeah. Wah, makanya omprengnya, MBG-nya habis.
2: Habis ya.
0: Oh, baik-baik. Pernah tidak ada mungkin masukan dari siswa-siswi, tambah DP nasi gitu, kurang atau sebagainya?
2: Ada saran dari adik-adik pemanfaat itu, cuma kasih sesuai dengan yang sudah diatur oleh
0: takarannya segitu.
2: Tidak boleh nambah-nambah.
0: Saya juga mau dong kalau mau ditambah gitu. Apalagi kan orang Gorontalo ya satu porsi sedikit dong ya Pak Fai.
1: Siapa?
0: Tapi ada kemungkinan gak sih Pak untuk bisa ditambah ketika nanti semisalkan setiap daerah tuh perlakuannya beda-beda Pak Fai.
1: Ya, siapa?
0: Ada yang memang orang-orang yang anak-anak siswa-siswinya ini selain dia bersekolah, dia juga beraktivitas bantu orang tuanya di kebun atau bahkan melaut. Pasti konsumsi makanannya bisa lebih gitu dari porsi yang semestinya gitu. Mungkin gak sih Pak diusulkan untuk bisa ditambah gitu? Oh ya, even hanya nasinya doang.
1: Kalau untuk penambahannya Pak, saya belum.
0: Kayaknya, belum ada ke arah sana gitu ya.
1: Karena memang
0: kebijakannya gitu.
1: Kebijakannya ya? Begitu Pak. Artinya setiap distribusi itu ditakar sesuai dengan takaran gizi penerima manfaat Pak.
0: Oh gitu.
1: Ya. Gitu.
0: Ya. Tapi kan kalau biasanya SPPG itu diharapkan bisa mengakomodir para petani, para peternak, kemudian para nelayan, termasuk UMKM gitu yang ada di wilayah sekitar. Sejauh ini kalau di Boneraya ada berapa masyarakat terdampak yang akhirnya bisa diajak nih kolaborasi untuk bisa memenuhi kebutuhan bahan baku dari SPPG Boneraya?
1: Kami menyediakan sekitaran 10-15 supplier Pak.
0: Oh gitu.
1: Satu SPPG untuk memenuhi kebutuhan kami.
0: Kalau SPPG di Boneraya ini kan harapannya memang seperti apa yang diinginkan oleh pemerintah. Siap. Keberadaan SPPG, keberadaan MBG ini bisa juga mengakomodir para petani, peternak, kemudian UMKM. Sejauh ini seperti apa kolaborasi yang diajak gitu ke masyarakatnya agar terlibat gitu?
1: Iya, gini Pak, kami mengajak beberapa UMKM ataupun dengan BUMDES yang ada di wilayah. Kami mulai merangkum apa-apa saja yang menjadi kebutuhan kami. Ya, itu menjadi atensi pertama untuk kami, apa-apa yang dibutuhkan oleh SPPG, nah itu akan kami libatkan ke BUMDES atau UMKM sekitar.
0: Gitu, biasanya Pak. UMKM apa yang diajak untuk berkolaborasi?
1: Kemarin kami sempat ajak untuk petani ini yang BUMDES Pak untuk rica.
0: Oh gitu.
1: Alhamdulillah ricanya ada Pak. Disediakan oleh BUMDES ya.
0: Oh, lebih ke rempah-rempah
1: gitu ya. Pak.
0: Kalau petani untuk penyuplai seperti sayur mayur atau telur, peternak ayam dan sebagainya, ada nggak di wilayah Boneraya?
1: Kalau di bagian Boneraya ada Pak, ada yang jadi supplier ayamnya. Ya, itu memang ayam hidup yang dipotong Pak.
0: Oh,
1: ya,
0: dia dapatnya ayam hidup ya?
1: Iya, ayam hidup yang dipotong.
0: Kalau telur?
1: Kalau telur beli ke pedagang
0: Beli ke pedagang Pak, beli ke supplier yang supply ke kami.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Pak Kepsek, kalau melihat perjalanan dari MBG yang ternyata cukup menjadi antusias gitu dari siswa-siswi penerima manfaat gitu. Tapi kalau kita lihat atau juga berkaca dari beberapa yang berseliweran di sosial media bahwa udahlah kita tidak butuh MBG dan sebagainya, hanya buang-buang anggaran dan sebagainya. Tapi ternyata kenyataan di lapangan tidak seperti itu. apa yang menjadi harapan besar Pak Kepsek gitu atas keberlanjutan MBG ini sendiri?
2: Untuk harapan kami dari masalah MBG, bagi kami yang ada di SD 1 Bundaraya, kami sangat butuh. Karena mengingat kondisi penduduk yang ada di sekitar sekolah ini, apalagi penghasilan orang tua murid itu kan di bawah normal.
0: Betul. Bahkan tadi Pak Kepsek bilang bahwa warganya bahkan tidak ada yang bisa sarapan bisa gitu sarapan, ya. Tidak ada habit sarapan itu ya. Atas kehadiran MBG ini akhirnya anak-anak bisa sarapan ya?
2: Ya bisa sarapan.
0: Proses belajar mengajar juga bisa lebih lancar,
2: lancar.
0: Gitu? Baik. Respon dari guru-guru?
2: Sangat setuju. Bahkan guru-guru berusaha tetap ini berjalan sesuai dengan diharapkan.
0: Baik. Sobat RRI, itu hanya sedikit gambaran yang terjadi di lapangan bahwa sebegitu pentingnya kehadiran makan bergizi gratis di tengah masyarakat kita, di tengah keterbatasan yang ada, di antara habit yang sebenarnya masyarakat kita tidak pernah melakukan aktivitas sarapan pagi dan cukup terbantu dengan keberadaan makan bergizi gratis ini. MBG bukan soal memberi makan, tapi memberikan kesempatan kepada masyarakat di luaran sana bahwa ada gizi yang harus ditingkatkan untuk bisa mencerdaskan kehidupan anak bangsa. Terima kasih Sobat RRI sudah bersama kami. Semoga ini menjadi inspirasi di luaran sana bahwa MBG ini begitu berarti bagi masyarakat Indonesia. Sampai berjumpa kembali.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Kita update informasi di Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
1: Selamat sore pendengar dan pemirsa, inilah rangkuman Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut untuk edisi hari ini Sabtu 5 September 2026. Selengkapnya bersama saya, Aziza Abu Sae. Rangkuman sepekan berita Magota, kita mulai dengan berita pertama. Kemarau ekstrim melanda Sulawesi Utara, masyarakat diminta waspada puncak kekeringan.
2: Kini memasuki fase krusial musim kemarau. Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan menyusul puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September dan diperparah oleh fenomena El Nino yang telah mencapai kategori sangat kuat. Kepala Stasiun Klimatologi Sulawesi Utara Aris Yunatas mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi kering di berbagai wilayah Sulawesi Utara. Menurutnya dampak yang ditimbulkan dapat memicu berbagai persoalan seperti krisis air bersih, ancaman gagal panen, hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
3: Kami sudah merilis bahwa untuk bulan Agustus ini adalah puncak musim kemarau. Ditambah lagi dengan status fenomena El Nino tadi sudah dalam kategori sangat kuat. Sehingga bencana hidrometeorologi kering, khususnya keringan, kebakaran hutan dan lahan, dan mungkin gagal panen, kurang air bersih ini cukup sangat mengintai di masyarakat. Saya kira banyak sekali masyarakat yang akan terdampak terkait dengan bencana hidrometeorologi kering ini. Dan kami juga disampaikan waktu itu bahwa musim kemarau kita ada El Nino dalam waktu itu, El Nino-nya dalam status lemah, belum sangat kuat. Namun seiring waktu, berjalan waktu, mendekati pertengahan tahun, El Nino-nya menjadi sangat kuat sekali. Apalagi sekarang kita memang sudah prediksi bulan Agustus-September adalah puncak musim kemarau untuk wilayah Sulawesi Utara. Ternyata juga fenomena El Nino juga mencapai status yang sangat kuat untuk bulan sekarang. Sehingga ini akan menjadi kewaspadaan kita terkait dengan bencana hidrometeorologi kering.
2: Ia pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan air secara bijak, mengantisipasi potensi kekeringan, serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran lahan dan hutan. Pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat langkah mitigasi guna meminimalkan dampak musim kemarau ekstrim yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa waktu ke depan. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
1: Setelah buron hampir 2 tahun, mantan Bupati Minahasa VAP alias Foni tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi ditangkap tim tabur Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Mimika, Papua.
4: VAP alias Foni, mantan Bupati Minahasa Utara, berhasil diamankan tim tabur Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara di Mimika, Papua setelah 2 tahun buron. Foni masuk dalam daftar pencarian orang setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan perluasan Rumah Sakit Umum Daerah Walanda Maramis, Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2020. Asintel Kejati Sulut Eri Yudianto menjelaskan tersangka VAP alias Foni dilakukan tindakan paksa penangkapan karena tidak pernah mengindahkan 3 kali pemanggilan yang dilakukan oleh penyidik Kejati Sulut.
5: Jadi dalam perkara pengadaan tanah rumah sakit, nah, nanti selebihnya terkait dengan perkara ini materinya nanti di
6: Pak, penangkapannya di mana Pak?
5: Jadi pada hari Rabu, hari Jumat ya, kita melakukan tracking terhadap tersangka berada di Jakarta. Namun dari hasil tracking kita, yang bersangkutan bergerak ke Mimika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Setelah itu kita melakukan tracking kembali, yang bersangkutan ada acara di sana dan positif tersangka ada di sana, kita lakukan pengamanan dan kita bawa pulang ke sini.
7: Itu berapa lama Pak jadi DPO?
5: Sekitar 1 tahun yang lalu lah.
4: Setelah beberapa jam menjalani pemeriksaan, mantan Bupati Minahasa Utara VAP alias Foni yang telah memakai rompi merah muda digiring menuju kendaraan tahanan Kejati Sulut untuk dititipkan ke rumah tahanan negara Rutan Malendeng Manado. Roy Pesak melaporkan.
1: Ratusan kendaraan roda 2 dan roda 4 meramaikan pawai kendaraan hias Islami yang digelar Sri Kandi Jaga Desa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APEDNAS Kabupaten Gorontalo.
8: Pawai kendaraan hias Islami menyemarakan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1448 Hijriah di Kabupaten Gorontalo kemarin. Kegiatan yang digagas Sri Kandi Jaga Desa bersama DPC Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional APDNAS Kabupaten Gorontalo itu mengusung tema APDNAS dan Sri Kandi Jaga Desa Bersolawat. Lebih dari 100 kendaraan roda 4 dan sekitar 200 kendaraan roda 2 ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut. Iring-iringan peserta dilepas langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Sugondo Makmur dari lapangan karya Isimu Selatan, Kecamatan Tibawa, menuju titik akhir di Pakayatuer Limboto. Peserta pawai datang dari berbagai unsur, mulai dari organisasi perangkat daerah OPD, perusahaan pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, Puskesmas, Satuan Pendidikan, Majelis Taklim, hingga Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Ketua DPC APDNAS Kabupaten Gorontalo Hari Suparto Tome berharap kegiatan ini bisa membawa semangat dan memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam membangun Kabupaten Gorontalo ke depan.
9: Semangat ini yang menjadi bagian kita, modal kita untuk membangun Kabupaten Gorontalo dengan mengedepankan misi Bupati Sofyan Puhi dan Pak Tony Yunus terkait membangun sumber daya manusia yang beragama, unggul, berbudaya, dan kompetitif.
8: Tingginya antusias masyarakat menyaksikan langsung iring-iringan peserta pawai tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Gorontalo Tony S. Yunus. Menurutnya, kegiatan ini tidak hanya sekedar perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi sarana mempererat silaturahmi, serta memperkuat semangat kebersamaan dan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat.
10: Pawai Maulud Nabi begitu meriah, dan insyaallah, dan kebetulan ini diikuti oleh hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo, di mana antusias masyarakat ramai, semua boleh ikut dan semua kecamatan ikut.
11: Tujuan
10: pawai ini menumbuhkan rasa keislaman kita.
8: Pawai kendaraan hias Islami didorong menjadi agenda rutin tahunan DPC APDNAS bersama Sri Kandi Jaga Desa Kabupaten Gorontalo pada setiap peringatan Maulid Nabi. Namun, keputusan tersebut masih akan dibahas bersama jajaran APDNAS sebelum dikomunikasikan bersama pemerintah daerah. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pembentukan Peraturan Daerah BAPEMPERDA DPRD Provinsi Gorontalo memperketat proses pengusulan RANPERDA untuk PROPEMPERDA tahun 2027.
12: BAPEMPERDA DPRD Provinsi Gorontalo memperketat usulan rancangan peraturan daerah atau RANPERDA untuk program pembentukan peraturan daerah tahun 2027. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya RANPERDA yang kembali menjadi pekerjaan rumah karena tidak selesai dibahas. Ketua BAPEMPERDA DPRD Provinsi Gorontalo Syarifuddin Bano mengatakan, salah satu penyebab RANPERDA tidak selesai adalah belum jelasnya urgensi dan regulasi yang diusulkan. Karena itu seluruh OPD diminta untuk memaparkan tingkat kepentingan dan urgensi RANPERDA sebelum masuk PROPEMPERDA tahun 2027. BAPEMPERDA juga meminta OPD menjelaskan kebutuhan penyesuaian dengan regulasi yang lebih tinggi, terutama jika terdapat perubahan aturan di tingkat pusat. Dalam rapat dengar pendapat bersama mitra OPD, salah satu regulasi yang menjadi perhatian adalah cadangan pangan pemerintah daerah atau CPPD. Menurut Syarifuddin, program tersebut membutuhkan dasar hukum berupa peraturan daerah agar dapat dieksekusi.
13: Makanya kita minta ke seluruh OPD, termasuk Biro Hukum, bahwa sebelum kita menetapkan rancangan peraturan daerah 2027, kita minta mereka paparkan, penting tidak ini peraturan daerah? Seberapa urgent tidak peraturan daerah ini? Itu yang harus dijelaskan ke kami. Terutama menyangkut penyesuaian-penyesuaian regulasi yang ada di atasnya. Nah itulah kenapa rapat ini kita lakukan. Alhamdulillah setelah kita rapat dan kita bisa dengarkan secara bersama-sama, ada berapa peraturan-peraturan di atasnya yang mengalami perubahan dan ini harus disesuaikan. Termasuk menyangkut CPPD, cadangan pangan pemerintah daerah, yang harusnya tahun ini dieksekusi, tetapi karena tuntutannya harus menggunakan peraturan daerah, maka dan hasil konsultasi dari teman-teman OPD, pada saat kita tanyakan Kementerian Dalam Negeri, kemudian Kemenkumham, dan juga Inspektorat,

0: Dampak musim kemarau, harga komoditi rempah-rempah dan sayuran biasanya naik signifikan.
1: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sangihe, Tenoh Ponto, menyatakan dampak badai El Nino sangat besar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Sangihe. Secara khusus, ada berbagai krisis masyarakat yang dihadapi, diantaranya krisis pangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pangan yang dipasok dari luar daerah maupun pangan lokal yang akhir-akhir ini agak kewalahan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dampak badai El Nino musim kemarau yang berkepanjangan. Dari hasil pantauan kontributor di sejumlah pasar tradisional di Sangihe, terjadi kenaikan harga rempah-rempah yang cukup signifikan.
2: Jadi untuk komoditi tertentu, misalnya cabai rawit, cabai keriting itu harganya agak melonjak, naik tinggi, sampai pada kemarin hari itu sudah menembus di angka Rp150.000 per kilo, bahkan ada penjualan lebih dari harga itu. Demikian juga untuk cabai keriting juga sudah menembus angka Rp100.000. Di bulan-bulan sebelumnya malah harganya masih agak di bawah, di kisaran Rp50.000 sampai dengan Rp60.000.
1: Di samping harga cabai yang naik, juga diikuti komoditi lainnya seperti sayur mayur yang didatangkan dari Manado, kol dan sawi menembus angka Rp30.000 per kilogram, sebelumnya Rp20.000 per kilogram. Ia menambahkan, untuk pengambilan sampel harga dilakukan mulai dari pedagang kecil sampai distributor. Alexander Dalengkade melaporkan.
0: Wakil Bupati Sangihe Tenris Bulahari tegaskan keberhasilan pemerintah diukur dari dampak program, bukan bersama anggaran yang terserap.
3: Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Tenris Bulahari menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah tidak dilihat dari seberapa besar anggaran yang diserap, tetapi sejauh mana program yang dilaksanakan mampu menjawab persoalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wabub Tenris dalam sambutannya pada acara pelantikan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selasa 2 September 2026. Dalam kesempatan tersebut, Tenris kembali menekankan arahan Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Tungari, yang di... Bel kerja perdana awal bulan. Ia mengatakan, setiap perangkat daerah harus memastikan anggaran yang telah dialokasikan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekedar memenuhi target administrasi dan penyerapan anggaran.
4: Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya seberapa besar anggaran yang terserap, tetapi sejauh mana program yang...
0: Ya, pendengar, kami mohon maaf ya, ada dua informasi atau laporan tadi, ada sedikit gangguan teknis di peralatan kami dan kita akan lanjut di berita selanjutnya.

0: kedelai di pasar Melongwane masih tinggi, sementara bumbu dapur lain stabil.
1: Harga cabai rawit di pasar Melongwane Kabupaten Kepulauan Talaut masih bertahan pada level Rp120.000 per kilogram. Pedagang pasar Lipi mengatakan selain dijual per kilogram, cabai rawit juga tersedia dalam kemasan eceran dengan harga Rp15.000 per cupak. Sementara itu harga komoditas lain relatif stabil. Harga tomat masih berada di kisaran harga Rp10.000 per kilogram, sedangkan harga bawang merah dan bawang putih masing-masing dijual sekitar Rp50.000 per kilogramnya.
2: Untuk harga barito hari ini, rica masih Rp120 per kilogram, satu cupak masih Rp15, untuk tomat masih Rp10.000 per kilogramnya, bawang merah Rp50.000 per kilogram, bawang putih juga masih Rp50.000 per kilogram.
1: Pedagang berharap harga sejumlah komoditas kebutuhan pokok dapat tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama cabai yang saat ini masih tergolong tinggi. Dari Melongwane ke Pulau Talaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memastikan kesiapan pengamanan di wilayah hukumnya, Kapolres Kepulauan Talaut menggelar pemeriksaan menyeluruh terhadap alat utama dan alat khusus Satuan Samapta. Langkah ini dilakukan untuk menjamin seluruh perlengkapan pengendalian massa dalam kondisi optimal dan siap pakai kapan.

0: Polres Kepulauan Talaut AKBP Dwi Yatmoko bersama tersebut, AKBP Dwi Yatmoko menegaskan bahwa perawat maupun sarana penunjang lainnya harus selalu berada dalam kondisi siap operasional untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kepulauan Talaut.
1: Pada hari ini kita melaksanakan pengecekan peralatan dari Satuan Samapta untuk melihat kesiapan ataupun kelengkapan mereka. Karena nantinya akan kita gunakan pelatihan Galmas, baik untuk personel yang ada di Polres maupun personel rayon yang ada di Polsek. Sehingga kami harapkan alat ini nanti bisa kita gunakan untuk pelatihan.
0: Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman lintas Manggota Manado Gorontalo Tahuna dan Talau. Selamat sore, sampai jumpa.
3: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam

0: Allah.
1: Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
4: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kino U di Gorontalo. Siap-siap, karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Olaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk show edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, besti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bersama kami, Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini Sabtu 5 September 2026 pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kami temani Anda dengan beberapa lagu religi sebelum kita mendengarkan pengajian Al-Quran dan Risalah menjelang azan maghrib.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Go.

0: 101 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan maghrib hari ini 5 September 2026 pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kami sampaikan juga penyesuaian waktu sholat untuk Anda yang ada di daerah Suwawa, Kabilata, Palimboto, Batu Daa, Tinggola, menyesuaikan dengan jadwal. Bone Pantai dan Suwa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Timbawa ditambah 1 menit, Anggrek, Pulihutu dan Paguyaman ditambah 2 menit, Sumelata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, Molosipat ditambah 7 menit. Kami sampaikan untuk Anda pendengar azan maghrib hari ini pukul 17 lebih 53 menit waktu Indonesia Tengah.

Prada, kami informasikan untuk Anda azan maghrib hari ini pukul 17.53 menit waktu Indonesia Tengah. Kita akan dengarkan pengajian Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 32 sampai dengan 40 oleh Adrian Syah Ibrahim.

0: Sadaqallahul Azim, pendengar dimanapun Anda berada, kita akan dengarkan risalah menjelang azan maghrib oleh Asna Kukwes AG dengan judul Mencegah Bahaya Narkoba dan Miras sebagai Ancaman Ketahanan Nasional.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Pendengar setia risalah maghrib RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, Islam, kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga pada sore yang penuh keberkahan ini kita masih dapat mendengarkan dan menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Pendengar risalah maghrib yang berbahagia, sembari menanti gema azan maghrib berkumandang, sejenak bersama kita menyimak risalah dengan judul Mencegah Bahaya Narkoba dan Miras sebagai Ancaman Ketahanan Nasional. Tema ini penting karena narkoba dan minuman keras bukan hanya persoalan individu. Dampaknya dapat merusak diri, keluarga, masyarakat, generasi muda, dan pada akhirnya ketahanan bangsa. Pendengar yang dirahmati Allah, narkoba dan minuman keras sering masuk ke kehidupan seseorang melalui hal yang terlibat sederhana. Ada yang bermula dari rasa ingin tahu, ada yang bermula dari ajakan teman, ada yang karena ingin dianggap gaul, ada yang karena ingin melupakan masalah, ada pula yang awalnya hanya mengatakan, "Saya cuma mencoba sekali." Dampaknya dapat berupa rusaknya kesehatan, terganggunya fungsi akal, rusaknya hubungan keluarga, menurunnya prestasi belajar, hilangnya produktivitas, masalah ekonomi, konflik sosial, meningkatnya perilaku berisiko, serta rusaknya masa depan generasi muda. Karena itu, mencegah jauh lebih baik daripada menunggu kerusakan terjadi. Islam melarang khamar. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan keselamatan manusia. Selalu satu tujuan utama syariat adalah menjaga akal. Sebab dengan akal manusia dapat mengenal Allah, membedakan yang benar dan yang salah, mengambil keputusan dan menjalankan tanggung jawab sebagai manusia. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan yang sangat tegas mengenai khamar atau minuman yang memabukkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu risum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Khamar menimbulkan permusuhan dan menjauhkan dari Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat berikut, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 91 yang artinya, sesungguhnya setan bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu melalui minuman keras dan judi, serta menghalangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidaklah kamu mau berhenti. Ayat ini menunjukkan bahwa dampak minuman keras tidak berhenti pada kesehatan seseorang. Ia juga dapat mempengaruhi hubungan antar individu, keluarga, dan masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sesuatu yang memabukkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu muskirin hamrun wa kullu hamrin haram." Yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram.
0: Pendengar, tiba saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

semua pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya sholat, tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir, dan sebelum rangkaian sholatnya. Sehingga ikhlas dulu baru sholat. Dia menjadi ruh, al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan, tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu, ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala. Ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbila qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi ta'ala tidak bisa terucap saja di lisan. Harus ada dalam hati. Membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah, bukan karena manusia.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

Ketika perjalanan Isra Miraj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Rasulullah memberi salam penghormatan, At-tahiyatu mubarakatu salawatu taibatulillah, yang artinya, semua penghormatan, pengagungan, dan pujian hanya milik Allah. Dan Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh, yang artinya, segala pemeliharaan dan pertolongan Allah untukmu wahai Nabi, begitupun rahmat Allah dan segala karunia-Nya. Rasulullah tidak merasa berbesar diri, justru beliau tidak lupa dengan umatnya. Lalu beliau menjawab dengan ucapan, Assalamu alayna wa ala ibadis solihin. Artinya, semoga perlindungan dan pemeliharaan diberikan kepada kami dan semua hamba Allah yang soleh. Kemudian para malaikat berkata, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang artinya, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Peristiwa itu diabadikan menjadi bacaan pada posisi tahiyat awal dan tahiyat akhir dalam sholat.

0: mengurusi urusan umatku, kemudian dia merepotkan umatku, maka susahkanlah dia. Hadis riwayat Muslim.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
2: Ya udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada. Ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

Pendengar, kebakaran hutan dan lahan karhutla ini meluas di 5 kawasan pegunungan Jawa Timur, pendengar, di mana kondisi ini mendorong penutupan sementara sejumlah jalur pendakian dan kawasan wisata gunung demi keselamatan pengunjung. Di mana kebakaran ini tercatat menghanguskan sekitar 1888,91 hektar lahan, mulai dari Ranu Kembang, Desa Ranu Pane, jalur pendakian Pos 1 hingga kawasan barat Ranu Kumbolo, di mana upaya pemadaman dari udara juga menggunakan helikopter PKDAP milik Pemprov Jawa Timur untuk sementara terhenti akibat kendala sistem kelistrikan dan juga kerusakan baket. Di mana pendengar, sementara itu penanganan kepulan asap di lereng Gunung Arjuno, Welirang dan Bukit Sariwani Probolinggo ini terkendala kondisi medan dengan kemiringan tebing yang terjal. Update informasi dari rri.co.id.

0: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
1: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Gorontalo pukul 18.52 menit waktu Indonesia Tengah. Saya Daniel Saboking sundur diri dari ruang dengar Anda. Setelah ini ada Azhar Yusuf yang menemani Anda di Gorontalo malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, kutuan atau infestasi kutu rambut sebenarnya bisa terjadi pada siapa saja, baik anak perempuan maupun anak laki-laki. Kutu rambut atau dalam bahasa Latin Pediculus humanus capitis adalah parasit kecil yang hidup di kulit kepala dan menyedot darah manusia untuk bertahan hidup. Fakta pentingnya, kutu tidak memiliki jenis kelamin. Yang mereka butuhkan hanya satu hal, yaitu kontak langsung dengan kepala manusia. Lalu, kenapa kutuan lebih sering ditemukan pada anak perempuan? Jawabannya, lebih ke kebiasaan dan lingkungan, bukan karena faktor biologis. Anak perempuan cenderung memiliki rambut lebih panjang. Rambut panjang memang bukan penyebab, tapi bisa membuat kutu lebih mudah bersembunyi dan sulit terdeteksi. Selain itu, anak perempuan sering melakukan aktivitas yang melibatkan kontak kepala ke kepala, seperti bermain berdekatan, saling meminjam sisir, aksesoris rambut, topi, atau berfoto saling menempel. Di sekolah atau tempat bermain, kutu menyebar bukan lewat lompat atau terbang, tapi lewat kontak langsung rambut ke rambut. Itulah sebabnya wabah kutuan sering terjadi di lingkungan anak-anak, terutama usia sekolah dasar. Anak laki-laki sebenarnya sama-sama berisiko, hanya saja rambut yang lebih pendek membuat kutu lebih cepat terlihat, lebih mudah dihilangkan, dan tidak sempat berkembang banyak. Akibatnya, kasus pada anak laki-laki sering tidak terdeteksi atau cepat tertangani, sehingga muncul anggapan keliru bahwa kutuan hanya terjadi pada anak perempuan saja.
1: Demikian Cek Fakta, Pro 1 RRI, Gorontalo.

Pendengar muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya, pukul 19 lebih 2 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di manapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 19:31, kami akan temani Anda dengan sajian lagu-lagu rohani untuk Anda umat Kristen Protestan ya di malam ini. Sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU.
0: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC. Menteri Perdagangan soroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 5 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letnan Jenderal TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Dari RRI Pontianak, Wilhelmus Tri Putra melaporkan.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi. Memang kalau pesawat komersil itu...
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mejen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari tadi di Kota Pontianak, Kabupaten Kuburaya, Sintang, dan beberapa daerah lainnya sangat membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar. Meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
3: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan. Ada beberapa tim pendahulu. Tentu saja karena datang alutsista, itu akan dilakukan tim pendahulu melaksanakan pengecekan sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya banyak ke dalam.
4: Sementara itu, Danlanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
5: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat Kasa yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
4: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan, saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini, TNI AU melalui Lanut Supadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Supadio. Rino Kartono, Wilhelmus, melaporkan.
6: Partisipasinya kita bisa usahakan gitu. Kalau untuk kru...
0: Adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah hingga sepekan ke depan sehingga pihak PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutlah saat ini. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
8: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilik Riut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilik Riut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutlah dan kabut asap.
7: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandar Udara Cilik Riut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerjasama dengan BMKG Pusat.
8: Sementara itu, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nanti.
9: Peran cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September itu juga ada potensi hujan ringan itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September, itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
8: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutlah, sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti peluang pengembangan ekspor bagi industri pakan Indonesia yang memiliki pasar besar. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar.
11: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut industri pakan Indonesia memiliki pasar yang besar, termasuk peluang untuk pengembangan ekspor. Ia mencatat nilai industri pakan mencapai 1,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan ekspornya baru 8,66 juta dolar Amerika Serikat.
10: Pertama ke India, Malaysia, Filipina, Jepang. Tapi pasar kita besar. Tadi Bapak menyampaikan kita sudah membuat banyak perjanjian dagang dengan negara lain termasuk dengan EU. Tadi Pak Indra juga bilang bulan depan ekspor ke Bangladesh dan Australia, Pak ya. Kamboja dan Australia. Setelah itu nanti ke EU.
11: Sementara itu, co-founder dan Chief Marketing Officer Evo Group Dimas Baskoro mengatakan, Indonesia tidak hanya harus menjadi pasar, tetapi juga mampu menjadi produsen produk berkualitas yang bersaing di pasar global.
12: Kehadiran S-Fable merupakan wujud nyata komitmen kami untuk terus menghadirkan inovasi produk lokal dengan kualitas internasional. Hal ini sejalan dengan slogan kami, Pak Menteri, kucing boleh impor, tetapi makanannya harus lokal.
11: Adapun Evo Group kemudian memperkenalkan Cats Favor dengan nutrisi berstandar internasional. Peluncuran Cats Favor berlangsung pada hari ini di Kabupaten Tangerang, Banten. Kegiatan tersebut berlangsung di dalam area Indonesia International Pet Expo atau IIPE 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
13: Sebanyak 129 satuan pendidikan di Sidoarjo mendapat program revitalisasi sekolah dari pemerintah pusat meliputi 32 PAUD, 81 SD dan 16 SMP. Program ini dinilai membantu mempercepat perbaikan sarana pendidikan di daerah. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono atau BHS mengatakan program tersebut menunjukkan perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Salah satunya SMP Negeri 4 Sidoarjo yang mendapat perbaikan bangunan dan tambahan ruang kelas
14: yang ada. Jadi ini bukti bahwa pemerintah pusat sangat perhatian. Terus juga saya juga ingin melihat di beberapa ya ada SD, SMP, SMA, SMA juga akan saya cek di Sidoarjo. Termasuk juga smartboard di Sidoarjo. Itu digelontor 1.500 smartboard.
13: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo, Neti Lastiningsih, menyambut positif program tersebut karena kebutuhan rehabilitasi sekolah belum seluruhnya dapat dipenuhi oleh APBD, yang menyebut bantuan pemerintah pusat sangat membantu memenuhi kebutuhan perbaikan sekolah.
15: Mensupport dan mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah ada kegiatan revit seperti ini sangat membantu, karena terus terang dari APBD pun itu belum bisa memenuhi seluruhnya kerusakan-kerusakan atau rehab berat dan juga termasuk RKB. Jadi ini dengan adanya revit dari pemerintah pusat ini luar biasa.
13: Neti meminta seluruh satuan pendidikan untuk memperbarui dapodik, terutama kondisi sarana dan prasarana. Data tersebut menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan penerima program revitalisasi berikutnya, sehingga diharapkan semakin banyak sekolah di Sidoarjo yang dapat bantuan tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Masih dari Surabaya, Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia menegaskan komitmen Kementerian Agama untuk terus memperkuat sumber daya manusia dalam tata kelola pesantren dan kesadaran lingkungan. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
16: Kementerian Agama Republik Indonesia mendorong seluruh satuan pendidikan keagamaan maupun pondok pesantren untuk memperkuat sumber daya manusia dalam mendorong kesadaran lingkungan. Hal tersebut disampaikan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag RI Basanak Said saat membuka gelaran Muktamar keempat Yaibat di Surabaya Sabtu siang. Basanak mengatakan kondisi lingkungan yang semakin mengkhawatirkan perlu menjadi perhatian bersama. Dengan kesadaran yang tinggi, diharapkan dapat mengatasi persoalan lingkungan.
17: Sekarang lagi ada kebakaran hutan. Nah, tentu kemudian di masa yang seperti ini, tentu kemudian peran-perannya masyarakat sangat ditunggu untuk kemudian menjaga alam. Di Islam itu suharal fasadu bil bari wal bahri bima kasabat aydinas. Jangan murka kepada Tuhan, jangan menyalahkan alam, tapi harus kita mengintrospeksi diri bahwa sungguhnya kita adalah perusak alam. Maka untuk menjadi sejahtera, maka kita harus yang memelihara alam ini.
16: Sementara itu, Yusuf Ibrahim, Ketua Pelaksana Muktamar Ya'ibat, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya fokus pada dakwah, namun juga pemberdayaan sumber manusia dalam penguatan kepedulian sosial.
18: Muktamar keempat ini dijalani tahun 2020. Kita punya program mengkrit desa ramah bumi, jadi kawasan, tapi punya program unggulan. Yaitu program unggulannya program minim sampah. Yang kedua program pilah sampah. Jadi karakter pertama itu bagaimana caranya minim sampah dulu. Kalau masih ada sampah, baru pilah sampah. Lalu sampah basah ini komposting. Baru yang keempat itu desa sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Yang kelima, hutan desa. Hobi menanam. Jadi jamaah Ya'ibat ini hobi menanam, harus ditanamkan.
16: Melalui upaya tersebut, ia berharap Ya'ibat dapat berperan membentuk SDM unggul dan bermanfaat bagi seluruh umat beragama. Faris Yarbo melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 6 September 2026 bersama saya Sally, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi lainnya terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Aceh, di Selat Malaka, Jambi, di Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Laut Flores, Laut Arafuru, Papua Selatan, Maluku, dan di Sulawesi Utara. Sedangkan untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan utara Aceh, di Teluk Thailand, di Laut Cina Selatan, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Jakarta, Serang, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Terdapat juga potensi udara kabur di Banda Aceh, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pontianak, Palangkaraya, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kupang, Mamuju, Ambon, Sorong, Nabire, dan Jayapura. Kemudian potensi cerah berawan.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Hal itu mencuat dalam pertemuan antara Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah Amodi dengan Gus Kikin pada Jumat malam di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
1: Kalau hari ini tidak ada pembahasan yang khusus, jadi pembahasan-pembahasan.
2: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU dan Arab Saudi berkomitmen memperkuat kemitraan di bawah kepemimpinan Ketua Umum PBNU Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Gus Kikin dengan Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, Jumat malam di kediaman Duta Besar Faisal di Jakarta. Gus Kikin mengatakan pertemuan dengan Duta Besar Faisal merupakan bagian dari hubungan yang telah lama terjalin. Menurutnya, PBNU terbuka terhadap kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk bersama Arab Saudi. Hubungan yang selama ini telah terjalin baik dengan Arab Saudi, menurutnya akan terus ditingkatkan ke depan.
1: Ini hari pertama saya masuk di kantor PBNU tadi pagi, kemudian kita berkomunikasi dan saya diundang, dan memang sudah lama kami kenal. NU itu selalu terbuka untuk kerjasama. Saudi juga, dan mungkin nanti yang lain juga. Tapi hubungan yang sudah baik dengan Saudi ini akan kita tingkatkan juga.
2: Sementara itu, Duta Besar Faisal mengatakan pertemuan Jumat malam juga merupakan bentuk ucapan selamat kepada Gus Kikin atas kepemimpinannya sebagai Ketua Umum PBNU yang baru.
3: Ini adalah ucapan selamat kepada Ketua PBNU yang baru. Dan kami berdoa semoga Ketua Umum PBNU Gus Kikin diberikan kesuksesan, keberhasilan di dalam memimpin PBNU. Kerajaan Arab Saudi sebagai negara Muslim dan dua tanah suci ada di sana. Sudah tentu punya hubungan yang sangat bagus dengan semua ormas-ormas Islam.
2: Adapun Abdul Hakim Mahfuz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua PBNU periode 2026-2031 pada Senin 31 Agustus 2026, yaitu dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Niar. Ya, kami masih menunggu sambungan telepon bersama dengan Niar Abdul Litiloli yang sedianya melaporkan. Pebasket muda Derek Michael Zaviero menyebut tampil di Asian Games adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dan informasinya akan langsung disampaikan rekan kami Niar Abdul Litiloli. Dan sudah tersambung bersama dengan Niar, silakan Niar.
4: Pendengar, pemain timnas basket putra Indonesia Derek Michael Zaviero mengaku sangat antusias menyambut kesempatan tampil pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Ajang olahraga terbesar Asia tersebut menjadi pengalaman pertama bagi Derek setelah sebelumnya belum berkesempatan memperkuat Indonesia di Asian Games. Derek mengatakan tampil di Asian Games merupakan salah satu impiannya sejak kecil. Ia bahkan mengingat ketika masih duduk di bangku SMA di mana dirinya datang ke Gelora Bung Karno untuk menyaksikan atmosfer Asian Games di Jakarta. Dan menurut Derek, pengalaman tersebut membuat dirinya termotivasi untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia pada ajang Asian Games tahun ini.
5: Dan pendengar, Derek sendiri merupakan bagian dari timnas basket Indonesia yang hari ini berkesempatan mendapatkan kunjungan dari CDM atau Chef de Mission timnas ataupun kontingen Indonesia yang akan bertarung di Asian Games, yaitu Todorova Pasaribu yang ikut mengunjungi pelatnas.

Basket Indonesia. Erik Michael sendiri merupakan pemain timnas basket putra Indonesia yang saat ini berkarir bersama klub asal Jepang, Saga Balloners. Sebelumnya Derek sempat berkarir di Liga Basket Mahasiswa Amerika Serikat yaitu NCAA Divisi 1 bersama kampusnya Grand Canyon. Pendengar, timnas basket putra Indonesia sendiri tergabung di bersama Jepang, Korea Selatan dan juga Arab Saudi di grup A. Asian Games sendiri akan berlangsung di Aichi dan Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Dari Jakarta, Nira Pelitilo Lipotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Lagu dari Adhikara dengan Prima Donna ya, sudah hadir ke ruang dengan Anda pukul 20 lebih 30 menit. Bagaimana dengan kabar Anda di hari Sabtu ini, mendengar yang lagi menikmati malam mingguan tentunya bersama dengan orang-orang tersayang? Selamat malam, bermalam minggu. Tapi yang di rumah aja nih, tenang saja karena saya masih akan terus hadir menemani Anda nih, pendengar, sampai di jam 12 malam nanti ya. Ya, untuk Anda bisa terus dengarkan kami di streaming RRI Digital dan juga update terus informasi di rri.co.id. Pendengar, kasus kerancuran makanan dari program MBG atau Makan Bergizi Gratis kembali terulang. Kali ini kasus ini terjadi di Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Putat, Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari kasus ini tercatat ada lebih dari 700 siswa yang mengalami keracunan. Kasus keracunan makanan memang bisa saja terjadi kapan saja. Biasanya ketika seorang mengkonsumsi makanan yang sudah terkontaminasi, ya, saat makanan disimpan sembarangan, bakteri seperti E. coli, Salmonella, ini hingga Listeria bisa tumbuh cepat dan merusak kualitas makanan tersebut. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan RI, gejala keracunan makanan ini umumnya meliputi perut kembung, mual, muntah, hingga diare. Supaya kondisi tidak akan memburuk, ikuti beberapa langkah untuk kita ketika mengalami hal seperti ini ya. Muntah dan diare ini bisa memicu dehidrasi parah. Minum air putih sedikit demi sedikit, tapi sering ya. Anda juga bisa mengkonsumsi minuman elektrolit atau kuah sup hangat untuk menggantikan cairan dan juga elektrolit yang hilang ya. Nah, saat gejala muncul, istirahatkan dulu pencernaan selama beberapa jam. Setelah mulai nyaman, santap makanan yang sudah dicerna, rendah lemak dan tidak berserat tinggi seperti bubur, kentang rebus, pisang, ataupun madu. Kemudian pendengar berikutnya, ini bisa dengan, ya, kalau kita mengalami hal ini ya, kita dengan kondisi yang semakin memburuk ya, minum air seduhan jahe hangat bisa membantu meredakan mual dan menenangkan saluran pencernaan. Kemudian juga jika muntah terus-menerus, muncul tanda dehidrasi berat atau gejala tidak membaik dalam 1 sampai dengan 2 hari, segera konsultasikan ke fasilitas kesehatan terdekat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Lagu dari Who Mustang with The Reason. Pendengar masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo untuk malam hari ini. Pendengar, diet Mediterania dikenal sebagai salah satu pola makan yang banyak diteliti karena dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan. Pola makan yang terinspirasi dari kebiasaan masyarakat kawasan Mediterania ini tidak hanya berfokus pada penurunan berat badan, tapi juga kesehatan jantung dan metabolisme. Sejumlah penelitian mengaitkan ya pola makan Mediterania dengan risiko yang lebih rendah terhadap diabetes tipe 2, stroke, penyakit jantung, hingga beberapa jenis kanker. Pola makan ini juga disebut dapat mendukung kesehatan kognitif. Meskipun itu, masih banyak orang yang menganggap diet Mediterania ini mahal dan sulit dilakukan. Padahal menurut ahli gizi, ya dikutip dari Time dan dilansir dari rri.co.id, itu menerapkan pola makan tersebut tidak harus dilakukan secara drastis ya. Yang perlu diperhatikan adalah perbanyak sayur dan buah termasuk yang beku atau kalengan. Salah satu prinsip utama diet Mediterania adalah memperbanyak konsumsi sayuran dan buah-buahan. Namun kita tidak harus selalu membeli bahan yang segar ya. Sayuran dan buah beku maupun kalengan juga bisa menjadi pilihan yang praktis dan tentunya lebih hemat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar di mana pun Anda berada yang masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Selanjutnya kita akan dengarkan sebuah drama radio. Kali ini produksi dari RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah.

0: 准。
1: Lo, kok malah kresek-kresek terus ya? Padahal jam segini, biasanya acara gambar kesukaan ayah.
2: Coba Maya lihat ya. Wah, tombol putarannya patah ya. Kayaknya mesin dalamnya juga udah aus.
1: Walah, radio tua penjelajah zaman. Ya sudah, gak apa-apa nak. Wong, radio ini sudah nemenin ayah dari kamu masih merangkak.
2: Nanti kalau Maya ada rezeki, Maya beliin ayah radio baru ya. Biar ayah enggak kesepian kalau Maya sekolah.
1: Hus, enggak usah aneh. Uang hasil pijit ayah hari ini cuma cukup buat beli beras sama bayar LKS kamu. Radio itu barang mewah buat kita. Dan mendengar suara kamu pulang sekolah saja sudah jadi musik paling indah buat ayah.
3: Dunia Pak Surya mungkin gelap tanpa cahaya, dan kini makin sunyi tanpa gelombang radio kesayangannya. Namun, di balik keheningan itu, ada tekad membara di dada Maya, anak perempuan yang tak rela senyum ayahnya meredup.

0: Lihat tuh si Maya, baju seragamnya udah agak kusam ya. Aduh, kasian deh.
1: Iya nih, Cin. Kemarin aku lihat ayahnya jalan pakai tongkat, nawarin jasa urut keliling. Beneran buta ya ayahnya?
2: Iyalah, makanya si Maya sering bau minyak angin.
3: Maya, udah jangan didengar. Mereka cuma iri aja sama kamu yang selalu juara kelas.
2: Aku gak malu, Ran. Ayahku kan memang tidak bisa melihat. Dan ayahku bekerja jujur pakai keringatnya sendiri untuk ngasih aku makanan halal. Itu jauh lebih mulia daripada menghina orang lain.
0: Hah, banyak alasan. Biar gimana pun ya, ayah kamu tuh cuman tukang urut buta.
2: Iya, ayahku memang tunanetra, tapi matanya yang buta, bukan hatinya. Jangan pernah hina ayahku lagi ya, Cindy.
4: Luka di hati Maya tak membuatnya tumbang. Justru, hinaan itu menjadi bahan bakar baginya. Setiap sore usai sekolah, tanpa sepengetahuan ayahnya, Maya mengambil pekerjaan sampingan.

0: Maya, ini upah cuci piring sama bersih-bersih warung ibu hari ini ya, nak. Rajin banget. Buat apa uangnya?
1: Terima kasih banyak, Bu Endang. Maya lagi nabung buat beliin ayah radio baru. Radio tua ayah udah rusak, Bu. Kasihan ayah kalau siang sendirian aja di rumah.
0: Masya Allah, Maya. Kamu anak yang sangat berbakti. Ini, ibu tambah buat tabungan kamu ya.
1: Gak usah, Bu. Gak usah, terima kasih, Bu. Gak usah, Bu.
0: Terima kasihlah kamu sama Allah. Ambil ya, nak, ya.

0: Kamu ngapain kemarin sore keluyuran di toko elektronik bekas? Mau nyolong ya?
1: Eh Sim, mulut kamu bisanya cuma fitnah ya?
2: Aku gak nyolong ya. Aku itu beli radio baru dari hasil keringat aku sendiri.
1: Wah, itu kan radio transistor portable yang bagus. Kamu beli sendiri, Mai?
2: Iya, Ran. Selama seminggu ini, aku kerja cuci piring di warung Bu Endang. Aku kumpulin uangnya. Aku buktikan, walaupun ayahku tukang urut, aku bukan anak pemalas yang cuma bisa minta-minta.
3: Cindy, kenapa ya kamu ini suka melontarkan kalimat-kalimat yang menyakitkan hati teman kamu? Walaupun seorang tunanetra, ayah Maya ini gak pernah loh dia minta-minta belas kasihan orang lain. Jangan karena kekurangannya dia miliki, kalian jadi bebas menghakimi. Kalian coba deh bercermin. Kalian punya segalanya. Tetapi, hati kalian punya kekurangan. Hanya melihat yang tidak dimiliki orang lain.
4: Iya, Bu. Maaf.
3: Bukan sama ibu kalian harusnya minta maaf. Sama Maya.
5: Maafkan aku, Mai.
6: Iya, Mai. Aku juga minta maaf.
3: Kamu, Cid?
5: Maaf, Mai.

0: Maya, kamu sudah pulang, nak? Kok langkah kakimu cepat sekali?
1: Ayah, ayah merem sebentar ya. Maya punya sesuatu buat ayah.
0: Loh, kan mata ayah memang sudah gelap, nak.
1: Iya, Maya lupa ya. Nah, sekarang coba ya pegang ini deh ya.
0: Pegang ini? Apa? Oh, ini tombol tuner. Nah, yang ini antena. Maya, ini kan radio baru.
1: Iya ya, radio baru buat ayah. Coba diputar tombolnya ya.

0: 20 tahun ayah tidak bisa melihat dunia, Maya. Tapi hari ini ayah terasa bisa melihat indahnya dunia lewat bakti kamu. Dari mana kamu dapat uang untuk beli radio ini, Nak?
1: Dari kerja halal Maya ya. Maya bantu Bu Endang. Maya gak mau lihat ayah kesepian lagi. Hinaan orang di luar sana gak ada artinya dibanding senyum ayah.
0: Terima kasih, ya Allah. Kamu harta paling berharga yang pernah Allah berikan buat ayah, Nak.

Keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi kasih sayang untuk bertumbuh. Maya membuktikan bahwa kehormatan seorang anak tidak ditentukan oleh kekayaan orang tuanya, melainkan dari seberapa besar rasa hormat dan baktinya. Hari itu, di sebuah gubuk sederhana, suara radio kembali bergema, bukan sekedar memancarkan gelombang suara, melainkan memancarkan frekuensi cinta paling murni antara seorang anak dan ayahnya. Demikian Sandiwara Radio Produksi RRI Padang dengan judul Frekuensi Kasih Untuk Ayah, naskah karya Lydia Permata, dengan para pemain Yulia Dwi Atmi sebagai Maya, Santoso sebagai Pak Surya, Lydia Permata sebagai Rani, Bici Haryani sebagai Bu Endang, Hasrini Fitria sebagai Cindy, Dea sebagai Tiara, Hida sebagai Renita, narator Rita Ismail, teknik dan montase Bobby Nabula, dan sutradara Lydia Permata. Terima kasih, sampai jumpa.

0: diriku.
1: Ya, mendengar lagu dari Anggi Marito dengan Aku Bukan Untukmu. Ini cover lagunya Rosa ya. Mendengar, Indonesia ternyata termasuk salah satu negara dengan pengguna Gemini terbanyak di dunia. Menurut Google, orang Indonesia ini banyak menggunakannya secara multimodal. Ya, maksudnya Google Indonesia ini mengungkap bahwa faktanya penggunaan Gemini oleh orang Indonesia ini menempati 5 besar negara dengan pengguna Gemini terbanyak di dunia. Ini berbarengan dengan Brazil, Amerika, kemudian juga Turki dan India ya. Gemini merupakan teknologi kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi terkemuka asal Amerika Serikat. Google diluncurkan pada Desember 2023. Teknologi ini merupakan pengembangan lanjutan dan pengganti dari layanan AI sebelumnya bernama Google Bard ya. Dilansir dari rri.co.id, dijelaskan oleh pihak dari atau head marketing Google C. Mira Sumanti bahwa Gemini baru saja menorehkan sebuah pencapaian istimewa, yakni jumlah penggunanya resmi menyentuh 1 miliar rupiah.

Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki

0: bertanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Lagu dari Olivia Rodrigo with Happier. Masih kami temani suasana malam Anda mendengar saat ini ya. Anda yang mungkin lagi mobile saat ini sambil menikmati udara di Sabtu malam ya. Ini kayaknya kalau yang apa namanya masih ada kerjaan di malam hari ini ya. Biasanya masih ada tugas-tugas yang belum terselesaikan biar bisa menikmati hari Minggu besok dengan tenang. Itu udah harus dirampungkan malam ini juga ya. Ya, untuk Anda kita masih akan temani dengan sajian musik dan informasi, bisa terus Anda ikuti juga di rri.co.id. Untuk lagu selanjutnya dari Afgan dengan Kacamata.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Gorontalo malam ini terus temani Anda dengan informasi dan inspirasi di penghujung hari.

Ya, pendengar Demi Lovato with Stone Cold ya. Kita sudah di pukul 21.58 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1, kita akan lanjutkan kebersamaan kita tentunya dengan program Ruang Rindu. Akan hadir sajian lagu-lagu nostalgia untuk Anda sampai di jam 11 nanti. See you.

0: merangkak bergerak mendekati si anak. Janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu, nak. Berilah kehangatan dan keramahan, ia akan menanggapinya. Ingatlah selalu nasihat nenek tadi, bila kita merasa mulai dijauhi oleh teman, pacar, istri, atau suami tercinta.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar, kita masih terus menemani suasana malam Anda dengan sajian lagu-lagu nostalgia ya. Setelah ada Dedi Dores dengan Perasaan ya. Kita akan lanjutkan dengan lagu dari Dewa 19 dengan Bayang-Bayang.

Suatu hari, seorang anak kecil berulang tahun. Sang ibu ingin memberi hadiah ulang tahun, sekaligus juga ingin mengajarinya tentang prinsip hidup yang berguna untuk masa depannya. Ibunya sudah mempersiapkan sebuah toples yang separuhnya terisi permen. Mulut toples itu tidak besar dan hanya cukup untuk tangan kecil anaknya. Maka sang ibu pun memanggil anaknya dan berkata, "Nak, permen dalam toples ini adalah hadiah ulang tahunmu. Tetapi kamu hanya boleh mengambilnya satu kali sehari dengan cara memasukkan tanganmu ke dalamnya. Setelah itu, ibu akan menutup toplesnya dan menyimpannya untuk kamu lakukan lagi di esok hari." Maka si anak kecil itu pun segera memasukkan tangannya ke dalam toples dan berusaha meraup sebanyak mungkin permen dalam genggamannya. Sayangnya, dia tidak berhasil menarik keluar tangannya yang penuh oleh permen di dalam genggamannya. Setelah berkali-kali mencoba dan tidak berhasil menarik tangannya, dengan wajah memelas dan putus asa, dia memandang kepada ibunya. "Semua permen itu adalah milikmu, Nak. Cobalah untuk mengambilnya sedikit demi sedikit. Dan cukupkanlah dirimu hari ini dengan hal itu." Anak itu mengikuti nasihat ibunya dan berhasil mengambil satu atau dua permen untuknya di hari itu. Pesan moral dari cerita ini adalah keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Tuhan selalu memperhatikan segala jerih payahmu. Bersyukurlah dengan apa yang Anda miliki.

Inspirasi persembahan Pro 1. Pada zaman sekarang ini, kebohongan, kecurangan, keculasan begitu mudah ditemukan. Dalih atau alasan adalah sesuatu yang begitu mudah juga ditemukan. Berdalih atau mencari-cari sesuatu untuk dijadikan alasan memang kerap dilakukan seseorang ketika merasa sudah melakukan kesalahan atau sedang melakukan pembelaan diri. Berdalih adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang salah, karena bila orang itu benar, ia mempunyai cukup fakta atau kenyataan yang biasanya tak terbantahkan, daripada memberikan sejuta alasan yang terkadang tak masuk akal. Berdalih lebih baik identik dengan kebohongan dan kadang menyulitkan diri sendiri. Keterusterangan adalah lebih baik daripada terus-menerus berdalih dan mengeluarkan berjuta-juta alasan baru. Sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim terhadap manusia sedikitpun. Manusia sendirilah yang berbuat zalim untuk diri mereka sendiri. Quran Surat Yunus 44. Salam Pro 1.

0: Ya, pendengar, lagu dari Fatur dengan Nina Bobo, dan kita akhiri untuk sajian lagu lawas di program Ruang Rindu malam hari ini ya. Masih akan ada jazz musik yang hadir menemani suasana serat Anda di malam ini sampai jam 12 malam nanti. Pendengar, tetap di RRI Pro 1 Gorontalo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman, nomor 30, Kota Gorontalo.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

Dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah seluruh rangkaian acara siaran kami edisi siar hari Sabtu 5 September 2026. Mewakili kurang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Azhar Yusuf mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Saat lagi pemancar kami akan mundurkan diri dari udara dan kembali besok pada jam 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman 30 Kota Gorontalo kami ucapkan selamat malam. Selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 1 Gorontalo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pelosok Gorontalo, bahkan dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 kembali mengudara melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Edisi siar Minggu 6 September 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo Pagi ini, edisi Minggu 6 September 2026. Tentunya senang sekali saya Bakri Potabu hadir kembali menyapa Anda pagi ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz. Anda juga bisa menyimak siaran kami melalui RRI Digital atau bisa diakses melalui website kami di www.rri.co.id. Baik pendengar, untuk mengawali siaran pagi ini, selanjutnya kita ikuti bersama pengajian Al-Quran bersama Syekh Mahmud Khalil Al-Khoshari berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda sudah bersama kami dalam Gorontalo pagi ini di Pro 1 dan juga Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 5:07 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi kami ajak Anda bersama dalam religi pagi yang nanti insya Allah akan dipandu langsung oleh rekan Yayan Jafar langsung dari studio RINet. Dan tentunya pendengar, sebelumnya untuk religi pagi, selain Anda bisa dengarkan melalui Pro 1, Anda juga bisa dengarkan melalui Pro 4 di 95,1 FM dan AM 1008 kHz. Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, sebelum kita bersama dalam religi pagi, tidak lupa juga kami ingatkan untuk jadwal sholat hari ini, di mana untuk subuh pada pukul 4:28, terbit pukul 5:40, duha pukul 6:07, zuhur pukul 11:50, asar pukul 14:59, maghrib pukul 17:53, sementara isya pada pukul 19:01 waktu Indonesia Tengah. Dan nanti akan ada beberapa wilayah peringkat insya Allah kami sesuaikan waktu sholat hari ini ya. Baik, sembari menantikan kebersamaan dalam religi pagi peringkat, kami hadirkan beberapa persembahan lagu religi berikut ini. Tetaplah bersama Pro 1.

Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 dan juga sahabat budaya program 4 RRI Gorontalo. Alhamdulillah pagi hari ini Religi Pagi Ahad 6 September 2026 atau di 24 Rabiul Awal 1448 Hijriah kembali hadir ke ruang dengar Anda. Kali ini Anda bersama saya Yayan Jafar. Dan seperti biasanya untuk topik tematik di hari ini yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Nantinya kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0821-9664-8664. Bisa juga melalui WhatsApp dan di kanal YouTube RRI Gorontalo. Pagi hari ini alhamdulillah kita sudah terhubung virtual lewat Zoom. Ada Ustadz Abdurrahman Abu Bakar Bahmid yang bertugas di pagi ini. Assalamualaikum Ustadz Bahmid. Halo, assalamualaikum Ustadz Bahmid.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah,
1: sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya, Ustadz, seperti biasanya mengawali Religi Pagi di hari ini, mukadimahnya terlebih dahulu. Tafadhal Ustadz.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'allamtana wa zidna ilman wa alhikna bi'ibadika salihin. Alhamdulillah, rabbil alamin.
1: Baik, kami berikan kesempatan untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Sekali lagi, topik tematik di Ahad pagi, yaitu ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Kami berikan kesempatan di 0821-9664-8664 untuk Anda, pendengar dan juga sahabat budaya. Sambil menunggu yang bergabung di layanan telepon Ustadz, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp dari Tonaun ya. Ustadz, apabila ada pasangan suami istri memiliki beberapa aset, ketika sang suami meninggal, apakah aset tersebut milik istri sepenuhnya atau harus dibagi bersama keluarga sang suami? Mereka mengadopsi anak perempuan yang masih ponakan kandung sang suami, yakni anak dari adik perempuan sang suami. Mohon pencerahannya. Tafadhal Ustaz.
2: Itu tidak dijelaskan dia punya anak kandung?
1: Anak adopsi Ustaz.
2: Anak kandung udah ada ya?
1: Iya Ustaz.
2: Iya, udah punya ayah ibu? Udah dijelaskan juga ya?
1: Iya, Ustaz.
2: Baik, datanya kurang lengkap sehingga memang sulit untuk memberikan jawaban tuntas. Tapi kita akan memberikan berbagai kemungkinan. Yang pertama, yang ditanyakan apakah semua aset itu menjadi hak milik istri? Tidak. Itu jelas tidak. Ada yang pertama dari sisi warisan yang akan dibagi adalah hak milik sang suami. Karena kalau harta ini bercampur dengan milik istri, maka lakukan dulu pemisahan. Mana harta itu yang disepakati waktu mereka hidup sebagai milik istri. Atau bila tidak terjadi kesepakatan, maka dilakukan perkiraan sesuai dengan kontribusi istri pada harta mereka. Istri juga bekerja, misalnya gajinya 5 juta, suami bekerja gajinya 5 juta, berarti kontribusi masing-masing mereka adalah setengah. dan masing-masing membiayai sebuah rumah, membiayai beli mobil dan sebagainya, masing-masing mereka berkontribusi 50%. Maka keluarkan dulu aset yang dimiliki oleh istri, karena itu bukan warisan. Setelah itu 50% sisanya itulah yang akan dibahagi menjadi warisan, karena itu miliki suami. Warisannya kepada siapa? Kepada istri pertama, karena tidak punya anak, maka istri akan mendapatkan seperempat. Lalu sisanya kepada siapa? Kepada ahli waris lain, yang jelas bukan kepada anak adopsi. Anak adopsi tidak menjadi bagian ahli waris. Siapa ahli waris yang akan mendapatkan? Karena di sini tidak ada data, kami sulit untuk memberikan informasi. Yang jelas kalau ada orang tua, maka orang tualah yang menjadi prioritas.
1: Iya, izin Ustadz, ini ada tambahan pertanyaan, katanya ayah dan ibunya sudah meninggal, Ustadz.
2: Oke, berarti kalau sudah meninggal akan dicek lagi apakah dia punya saudara, sang suami ini, yang masih hidup. Kalau dia punya saudara, maka akan dilihat apakah dia sudah masih punya saudara laki-laki atau hanya saudara perempuan. Kalau dia punya saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka sisa harta yang 3/4 itu akan diberikan kepada mereka, kepada saudara-saudaranya. Kalau saudara perempuannya hanya satu, akan diberikan setengah dari total harta. Kalau anak perempuannya dua dan lebih, akan diberikan 2/3, seperti itu.
1: Iya, kalau hanya memiliki saudara perempuan 3 orang, sementara istri tidak bekerja, bagaimana itu, Ustadz?
2: Bila istri tidak bekerja, maka sesuai dengan fikih Islam, maka total harta itu yang pertama istri akan mendapatkan 1/4. Kecuali harta-harta yang selama mereka hidup sudah diberikan kepada istri. Misalnya emas, emas itu kan biasanya menjadi hak milik istri ya. Perhiasan-perhiasan itu tidak dijadikan sebagai warisan, karena itu memang diberikan sebagai hadiah oleh suami. Kadang-kadang diberikan TV, kadang-kadang diberikan HP, dibelikan aset-aset yang itu memang oleh suami diniatkan dan diserahkan kepada istri, itu tidak dijadikan sebagai warisan. Sedangkan aset yang tidak diberikan, maka semuanya itu akan menjadi warisan. Warisannya kepada siapa? Kepada istri 1/4. Sisanya akan diberikan kepada saudara perempuan 2/3. Yang sisanya lagi itu akan dicarikan ahli waris lain. Bila tidak ada, akan kembali kepada saudara perempuannya sebagai rat. Rat itu mengembalikan harta yang terpisah. Begitu. Nanti tentu saja ini sesuai dengan fakta yang kami ketahui sekarang. Bila mana ada fakta-fakta lain, data-data lain, tentu saja sangat bisa mempengaruhi perolehan jatah porsi masing-masing, saham masing-masing dari ahli waris. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih pencerahannya Ustadz. Di layanan telepon sudah ada Bung Rifanto di Kota Raja. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Langsung saja Ustadz Rifanto. Iya.
3: Terima kasih. Jadi begini Ustaz, ada sebidang tanah, katakanlah sebagai budel. Kemudian ini Ustaz dijual oleh ahli waris, tapi dijualnya itu secara perkapling Ustaz. Dijual secara perkapling untuk uang yang hasil penjualan pertama ini diberikan kepada ahli waris yang masih hidup. Perempuan, Ustadz, dua-duanya. Kemudian kapling kedua itu dijual oleh anak dari ahli waris yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal ini, Ustadz, ada 3 orang, 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah, kemudian hasil dari tersebut kan hanya anak dari ahli waris yang sudah meninggal yang menikmati uang tersebut. Apakah itu dibenarkan dalam, maksudnya dalam pembagian harta warisan begitu, Ustaz? Mohon pencerahannya. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah pagi hari ini juga kita sudah terhubung dengan Ustaz Khairuddin. Assalamualaikum Ustaz Khair.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yayan.
1: Iya, alhamdulillah. Iya, saya ke layanan telepon lagi Ustadz ya. Iya, penelpon berikutnya. Assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dari Bapak siapa di mana, Pak?
4: Dari Pak Muis ini.
1: Pak Muis, di Limboto ya, Pak ya?

0: atau cucu dari orang tua itu, kakeknya itu. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak, jangan putus dulu.
2: Halo Pak Muiz.
0: Ya.
2: Iya, Ustadz Bahmit akan bertanya untuk Pak Muiz.
1: Ini yang tuan kakek anak-anaknya.
0: Kakek dan ada orang tua tuan istri, kemudian mempunyai dua orang anak. Dua orang ini laki-laki dan perempuan. Orang tuanya sudah meninggal, kemudian anaknya juga ini sudah meninggal, tapi anaknya ini kan sudah menikah juga. Tapi
1: waktu mereka meninggal,
0: anak mantunya dari kakek ini, kedua orang tuanya ini sudah menikah juga, ya, antara mantu dengan mantunya. Nah, kemudian mereka punya anak. Saya kira yang mewarisi dari harta warisannya dari kakeknya ini siapa, apa cucunya kah atau mantu dari?
1: Ya. Minta tolong dijawab. Yang kedua kakek atau anak laki-laki perempuan?
0: Tapi informasinya itu punya anak dari kedua itu, cuma tidak jelas apa laki-laki atau perempuan, cuma mereka punya anak itu.
1: Siapa yang mati duluan?
0: Orang tuanya ini sudah meninggal juga, kemudian dari anaknya ini juga sudah meninggal.
1: Yang mati tapi duluan yang, siapa?
2: Iya, Pak Muiz, yang meninggal duluan ini siapa, Pak Muiz?
0: Orang tuanya, bapaknya sudah meninggal duluan.
2: Oke, baik.
0: Kemudian ibunya lagi sudah meninggal.
2: Iya, baik, Pak Muiz.
0: Kemudian disusul lagi dengan kedua anaknya ini, anak kandungnya. Anak kandungnya ini kan ada laki-laki dan perempuan.
2: Sampai iya, baik, Pak Muiz, kita sudah bisa menangkap pertanyaan Pak Muiz tadi. Terima kasih, Pak Muiz.
0: Iya.
2: Pertanyaan pertama tadi dari Rifanto di Kota Raja. Tafadhal Ustadz Khair. Kemudian pertanyaan kedua tadi dari Pak Muiz nantinya akan dijawab oleh Ustadz Bahmit. Tafadhal Ustadz Khair.
3: Ya, jadi Pak Rifanto perlu kami jelaskan kembali bahwa ketika terjadi waris-mewaris itu ada tiga rukunnya. Nah, ini selalu kami sampaikan supaya jelas ya. Yang pertama itu ada yang meninggal dulu, yang disebut dengan pewaris atau al-muwaris kalau dalam ilmu peraih, ya. Itu ada yang meninggal. Nah, jadi selalu nanti ada yang meninggal baru ada terjadi waris-mewarisi. Kemudian ada yang kedua yang disebut dengan ahli waris. Nah, itu jadi ahli waris itu berurutan, ya, dari yang paling dekat, kemudian yang agak jauh, kemudian yang lebih jauh, seperti itu. Nah, dalam ilmu faraid ada yang disebut dengan al-hijab atau terhalang. Jadi kalau ada yang lebih dekat, itu yang terjauh, itu terhalang. Nah, sementara ada lima hal dalam ilmu faraid yang tidak bisa terhalangi. Siapa itu? Satu, istri atau suami. Artinya kalau istri meninggal, suami tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan. Demikian sebaliknya. Kalau suami yang dapat yang meninggal, istri tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan. Nah, yang kedua yang ke atas namanya ayah dan ibu. Nah, itu tidak bisa terhalangi juga. Dan yang ke bawah yaitu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi lima daripada bagian ini orang ini yang tidak bisa terhalangi untuk mendapatkan. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya harta warisan. Nah, sementara Pak Rifanto ini hanya menceritakan tentang proses jual-menjual ini, ya. Jadi jual-menjual, sehingga ini harusnya seluruh harta, ya, karena kalau dalam ilmu mawaris itu tidak dikenal namanya budel, ya. Itu adalah yang dikenal dalam sistem adat kita barangkali, itu budel seperti itu. Jadi yang pahami oleh ilmu mawaris itu harta legal atau harta sah yang dimiliki oleh almarhum atau almarhumah yang meninggal, itulah yang

0: akan dibagikan nanti kepada ahli warisnya. Dengan terlebih dahulu apa yang disampaikan oleh Al-Quran, mimba di wasiatin yusi biha audain. Diselesaikan dulu utangnya, kalau ada utangnya selesaikan. Diselesaikan wasiatnya kalau ada, dan itu tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kemudian menurut mazhab Imam Hanafi, diselesaikan zakatnya kalau ada, dia punya harta sudah tersimpan satu tahun atau yang disebut dengan haul, dan cukup nisabnya. Nisabnya itu adalah 85 gram emas. Nah, itu kalau ada seperti itu, maka dikeluarkan dulu zakatnya. Dan yang terakhir disampaikan oleh para ulama, yaitu menyelesaikan biaya penguburannya. Nah, jadi kalau kita melihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rifanto ini hanya sifatnya jual-menjual ya. Jadi coupling per coupling dijual oleh masing-masing orang. Nah, jadi kalau kita misalnya, kalau dikatakan tadi ada dia punya ahli waris, kemudian ahli waris itu ada anaknya, kemudian lagi sudah meninggal dia punya bapak, nah, itu berarti yang mendapatkan nanti itu siapa-siapa yang masih tertinggal. Mungkin kan kalau misalnya ada yang meninggal, siapa yang meninggal yang siapa punya tanah ini, nah, ini tidak dijelaskan oleh Pak Rifanto tadi. Langsung tiba-tiba langsung disampaikan bahwa ada dua anak perempuan dan satu laki-laki. Nah, siapa yang punya anak ini tidak dijelaskan. Apakah dia punya anak, kemudian dia melahirkan lagi anak, kemudian tadi juga disampaikan anaknya sudah meninggal. Jadi berarti kalau dipikir ini, anaknya yang laki-laki ini, dua perempuan dan satu perempuan adalah cucu daripada almarhum. Kalau kita katakan, tapi tidak dijelaskan juga Pak Rifanto, siapa yang meninggal? Tidak jelas juga. Sehingga ini sangat sulit sekali kita menentukan bagaimana cara pembagian yang disebut bulan. Ini lebih berorientasi kepada sengketa coupling sebenarnya yang seperti ini. Jadi bukan menuju kepada waris mewarisi, tapi sengketa coupling tentang budel yang ada. Nah, itu barangkali yang bisa kita paham. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai.
1: Cukup, Ustaz Khair.
2: Baik, pertanyaan kedua tadi Ustaz Bahmit dari Pak Muiz di Limboto. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, sumber harta berasal dari kakek mereka. Begitu mereka meninggal, harta belum dibagi. Sehingga terjadi penundaan pembagian sampai ahli waris meninggal. Maka saat sekarang hendak dibagi, maka diselesaikan seolah-olah mereka ini masih hidup pada saat kakek meninggal. Jadi bagaimana cara membaginya? Harta ini akan dibagikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana cara membagi? Laki-laki mendapat dua bahagian, perempuan dapat satu bahagian. Jadi misalnya aset ini dijual dan menghasilkan 600 juta. Bila menghasilkan 600 juta, maka 400 juta itu milik sang anak laki-laki yang sudah meninggal. Lalu 200 juta menjadi milik anak perempuan yang juga sudah meninggal. Lalu karena mereka sudah meninggal, masing-masing harta mereka ini, yang bagian mereka, akan dibagikan kepada anak-anak mereka lagi, yaitu cucu dari sang kakek. Berapa bahagian masing-masing? Tentu saja sesuai jumlah anak. Jadi yang 400 juta akan dibagikan hanya kepada anak laki-laki. Apa? Anak dari cucu-cucu dari anak laki-laki. Dan yang 200 juta akan diberikan kepada anak-anak dari atau cucu-cucu dari anak perempuan. Jadi bukan di total harta 600 juta lalu dibagikan kepada seluruh cucu, tidak seperti itu. Cucu-cucu ini hanya akan mengambil bahagian dari orang tuanya, tidak akan mengambil bahagian dari pamannya atau tantenya, tidak. Mereka tidak akan saling bercampur, hanya mengambil bahagian dari orang tuanya. Jadi selesaikan dulu bahagian orang tua mereka, mana yang menjadi jatah bapak mereka dan mana yang menjadi jatah tante ini, seperti itu. Wallahu a'lam. Mohon ditambahkan Ustaz Khair.
0: Tepat ya, saya kira cukup Pak Kiai. Masya Allah.
2: Baik, kembali di layanan telepon 0821-9664-8664. Assalamualaikum, Religi Pagi. Halo, Assalamualaikum, Religi Pagi.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dari siapa di mana?
3: Pak Sul di Bala.
2: Pak Sul di Pulu Bala.
3: BTN.
2: Iya. Langsung ke pertanyaan Pak Sul.
3: Iya. Jadi begini. Kebetulan ada sepasang suami istri tapi sudah meninggal dua-dua. Mereka punya anak laki-laki 4 orang. Nah, di dalam laki-laki 4 orang ini, yang nomor 1, 2 sudah meninggal. Yang masih hidup, di kalian nomor 3 dan nomor 4. Masing-masing mereka ini punya anak. Yang nomor 1 punya 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang nomor 2 punya anak perempuan 3, laki-laki 1. Terus yang 2 ini masing-masing, yang nomor 3, 2 anak laki-laki. Yang nomor 4 2 perempuan, 1 laki-laki. Nah sekarang posisinya sertifikat tanah dan rumah ada, tapi sudah ditahan sama istri dari yang pertama, dari anak yang pertama, ditahan itu. Jadi bagaimana kira-kira pembagiannya, Pak?
2: Baik.
3: Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih kami berikan kesempatan di layanan telepon 0821-9664-8664 untuk Anda pendengar dan juga sahabat budaya yang ingin bergabung. Topik tematik kita di pagi ini ilmu faraid dan atau pembagian harta warisan. Kembali di layanan telepon. Assalamualaikum, religi pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, di Om Ali Afni.
4: Iya.
2: Iya.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini ada salah seorang dari anak bersaudara sudah murtad Pak Ustaz. Kemudian kembali ke agama Islam. Apakah dia itu masih ada hak untuk mendapatkan warisan? Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz Bahmid, pertanyaan pertama tadi dari Pak Sul di Pulu Bala. Tafadhal Ustadz.
1: Ya, pembagiannya mirip dengan yang tadi. Harus diketahui dulu siapa yang meninggal duluan. Dari 4 anak tadi, kan ada 2 yang meninggal, yang pertama, yang kedua. Apakah mereka meninggal duluan atau justru ayah mereka lah yang meninggal duluan? Biasanya kan ayah yang meninggal duluan. Kalau ayah yang meninggal duluan, baru setelah itu karena harta belum dibagi, anak-anak tidak berapa lama kemudian baru meninggal, maka mereka semuanya tetap dicatat sebagai ahli waris. 4-4-nya. Jadi baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Harta itu dibagi 4. Masing-masing tentu mendapatkan 1/4. Lalu jatah dari yang sudah meninggal, yang 2 orang ini akan diberikan lagi kepada anak-anaknya sesuai dengan porsi masing-masing, laki-laki 2 kali, perempuan. Tapi bila mana yang meninggal duluan adalah anak-anaknya, baru setelah itu orang tuanya, maka tentu mereka justru yang akan menjadi pewaris, apa yang mewariskan, pewaris. Dan justru orang tuanya lah yang akan menjadi ahli waris. Kalau posisinya seperti itu, maka satu orang tuanya meninggal, 2 anak ini tidak mendapatkan bahagian, otomatis cucu-cucunya juga tidak mendapatkan bahagian. Kenapa? Karena mereka terhalangi oleh 2 pamannya. Terhalangi oleh 2 pamannya. Karena kalau sedangkan ponan-ponan itu bisa mendapatkan bahagian, tentu saja bagian dari pemberian. Atau mungkin ada wasiat dari sang kakek. Dan ini anjuran kami, bila mana orang tua yang mempunyai anak, dan ternyata anak-anaknya itu juga sudah menikah dan punya anak, dan meninggal duluan, dan meninggalkan cucu, ada cucunya, maka sebelum nanti mereka ini tidak mendapat apa-apa, maka diberikanlah wasiat selama kakeknya ini, neneknya ini masih hidup, agar mereka menjadi aman. Kalau toh tidak mendapatkan bagian dari paman-pamannya, tante-tantenya, tapi mereka sudah mendapatkan bagian dari wasiat. Tapi kalau ini dibawa ke pengadilan, pengadilan agama kita akan memberikan mereka hak namanya ahli waris pengganti. Maka karena di sini tidak ada penjelasan waktu kematian, maka kami memberikan dua opsi jawaban. Kami berharap bila mana ada pertanyaan yang semisal seperti ini, orang tua dan anak meninggal dua-dua, kami diberikan info tentang siapa yang meninggal duluan, karena ini akan sangat menentukan siapa ahli waris dan siapa yang mewarisi, siapa yang pewaris. Wallahu a'lam. Ustaz Khair, mohon ditambahkan Ustaz.
0: Cukup Pak Kiai, Masya Allah.
2: Baik, Ustaz Khair, pertanyaan kedua tadi dari
0: ya, Nenek Le Afni
2: di Buladu.
0: Dari Om Afni, yang pertama bahwa ada tiga hal yang menghalangi. Ya, yang menghalangi sama sekali orang tidak bisa mendapatkan namanya harta warisan. Itu disebut dengan hijab nuksor, hijab hirman ya. Itu tidak bisa sama sekali mendapatkan. Kalau hijab nuksor itu yang tadinya misalnya dapat seperdua, akhirnya mendapat seperempat, dikurangi. Nah, kalau ini memang sama sekali tidak bisa mendapatkan. Yang pertama itu adalah berbeda agama. Nah, dalam arti tadi yang disampaikan oleh Oma Abdi, murtad ya. Nah, itu berbeda agama. Jadi dari Islam, dia keluar dari Islam, itu sama sekali tidak bisa mendapatkan harta walaupun dia anak dengan bapak ya. Misalnya anaknya pindah agama dari agama Islam ke agama yang lain, maka ketika bapaknya meninggal dunia, anaknya sama sekali tidak bisa mendapatkan. Begitu ya. Yang kedua adalah pembunuhan. Nah, itu juga tidak bisa mendapatkan. Misalnya anaknya bilang, oi lama sekali nih papa meninggal, kita bunuh saja supaya kita ambil hartanya. Justru tidak bisa dia terima hartanya kalau seperti itu. Ya, justru tidak bisa dia terima hartanya kalau misalnya bapaknya dia bunuh dan meninggal. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menghalangi itu adalah perbudakan. Nah, barangkali untuk zaman sekarang ini sudah tidak ada ya. Jadi biasanya cuma dua itu. Satu, beda agama. Yang kedua adalah melakukan pembunuhan kepada ahli waris. Nah, kalau kasus yang disampaikan oleh Oma Afni tadi, pertama dia murtad. Nah, jadi saat dia murtad, kemudian ahli warisnya atau pewarisnya itu meninggal dunia, maka sama sekali dia tidak bisa mendapatkan. Jadi seperti saya katakan tadi, kalau misalnya dia pindah agama, mungkin karena mau kawin dan sebagainya, orang lain, kemudian dia pindah agama dari agama Islam ke agama lain, ya kan? Kemudian bapaknya meninggal misalnya, atau ibunya meninggal, nah anak ini sama sekali tidak bisa mendapatkan harta warisan, gitu. Nah sekarang ceritanya Om Afni, dia sudah kembali lagi ke Islam. Nah, dia kembali ke Islam. Kemudian saat dia kembali dalam Islam, kemudian ada dia punya pewaris yang meninggal dunia, maka dia bisa mendapatkan kembali. Kenapa? Karena dia sudah masuk ke dalam Islam kembali. Jadi walaupun misalnya suatu saat dia misalnya begitu dia habis mengucapkan syahadat kembali, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tiba-tiba misalnya bapaknya meninggal, ya baru satu menit dia ucapkan itu, bapaknya meninggal, maka dia berhak untuk mendapatkan. Kenapa? Karena dia sudah Islam sendiri. Demikian juga kalau misalnya orang baru misalnya menikah ya, satu jam atau barangkali 10 menit setelah akad nikah meninggal salah satunya, itu saling mewarisi. Jangan dibilang, ini kan baru kawin, tidak boleh. Tidak bisa seperti itu. Karena itu memang hukum dalam ilmu faraid harus seperti itu. Orang mendapatkan namanya dari nasab dan dari perkawinan. Contohnya seperti itu. Jadi kalau kita kembali kepada pertanyaannya Om Abni, kalau murtad dan ada yang meninggal dia punya pewaris, maka tidak bisa dia mendapatkan ahli waris. Tapi kalau dia sudah Islam, maka dia kembali bisa mendapatkan daripada harta warisan dari yang meninggalkan dia atau pewarisnya. Begitu gambarannya. Mungkin ada tambahan dari Pak Kiai kita.
2: Iya, tafadhal Ustaz Bahmit kalau ada tambahan. Ustaz Bahmit.
1: Cukup.
2: Baik. Iya, dan semoga
1: cukup,
2: saja.
1: Masya Allah. Ya.
2: Iya, dan semoga saja jawaban yang sudah disampaikan Ustadz Khair tadi bisa menjawab juga pertanyaan dari Pak Syamsuddin Rauf yang sudah ikutan bergabung di YouTube RRI Gorontalo karena pertanyaannya sama ya. Baik Ustadz, masih ada beberapa pertanyaan lagi yang sudah bergabung di layanan WhatsApp. Akan saya bacakan tapi kita break sejenak dulu. Tetaplah bersama kami.
5: Berbagi pada orang yang membutuhkan tidak akan membuat seseorang kehabisan harta yang dimiliki. Sebaliknya, harta yang dibagikan pada fakir miskin dan kaum duafa justru akan bertambah keberkahannya dan dilipat gandakan. Hal itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, pintu rizki akan terbuka sampai arsi. Allah menurunkan kepada hambanya bagian rizki mereka sesuai dengan banyaknya sedekah mereka. Barang siapa yang sedikit mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya sedikit rizki. Dan barang siapa yang banyak mengeluarkan sedekah, maka Allah akan memberinya rizki yang banyak. Hadis riwayat Dailami.
6: Mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustadz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Religi Pagi hari ini dengan topik ilmu faraid atau pembagian harta warisan. Masih bersama Ustadz Bami dan juga Ustadz Khairuddin. Saya ke layanan WhatsApp Ustadz dari Pak Abdullah di Dembe Jaya. Pertanyaan ini untuk Ustadz Bahmid. Ada orang tua semasa hidup bermusyawarah dengan 3 anak laki-laki dan 1 perempuan. Saat itu orang tua telah memberikan semua hartanya kepada semua anaknya dan telah disetujui dengan dicantumkan dalam surat pernyataan bersama dan telah ditandatangani oleh semua termasuk 2 orang saksi. Dalam satu poinnya disebutkan perpindahan harta ini nanti setelah orang tua meninggal. Ketika orang tua meninggal tidak ada lagi pembagian warisan. Mohon pencerahannya. Pertanyaan kedua untuk Ustadz Khairuddin, ini dari Pak Iskandar Pasisingi, ini juga sudah bergabung di layanan WhatsApp, YouTube ya. Seringkali terjadi di kalangan masyarakat, ada yang mencoret anaknya dari warisan. Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Ya Ustadz Bahmi, tafadhal Ustadz.
1: Ya secara umum, namanya hibah biasanya itu diserahkan dan terjadi perpindahan hak setelah penyerahan tersebut. Serah terima terjadi perpindahan hak, itu namanya hibah. Bila dia diserahkan dan bisa dikuasai nanti setelah meninggal, kami sendiri belum bisa memberikan jawaban pasti, kami akan mengecek apakah pemberian hibah seperti ini termasuk sesuatu yang sah. Karena pemberian ini diberikan tapi menjadi sah nanti setelah mereka meninggal. Ini seperti semi ada sisi ininya juga, apa? Wasiatnya juga. Tapi juga ada sisi hibahnya karena sudah diserah terimakan. Oleh karena itu, mungkin Ustaz Khairuddin bisa memberikan jawaban, kami sendiri untuk pertanyaan yang ini belum bisa memberikan jawaban pasti, masih akan melakukan pengecekan apakah ini dihitung hibah, apakah hibah mereka itu sah. Kalau tidak sah, apakah berarti wasiatnya juga tidak sah, karena wasiat tidak boleh kepada ahli waris, otomatis ini akan menjadi warisan, ataukah hibah itu sah. Itu juga kami akan belum bisa memberikan jawaban pasti. Mungkin mohon Pak Khairuddin, Ustaz Khairuddin bisa memberikan bantuan jawaban. Tafadhal Ustaz Khair.
0: Ya, kalau kita melihat beberapa hadis-hadis yang kita baca dalam riwayat ada beberapa hal itu memang yang namanya hibah itu harus ada ijab kabul, diserahkan langsung. Kenapa? Yang pertama kita lihat dari sahabat Nabi Abdullah bin Abu Waqqas itu ingin menyerahkan hartanya seluruhnya ya kepada orang waktu dia hidup. Itu dilarang oleh Nabi. Kemudian dia katakan, bagaimana kalau setengah ya Rasulullah? Itu juga dilarang oleh Nabi. Bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Sepertiga boleh kata Rasul, tapi itu sudah kasir, sudah banyak ya. Sudah banyak seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa pemberian langsung itu memang harus dari take and give ya. Dari yang mempunyai harta kepada yang diberikan hartanya tersebut. Nah, itu konsepnya seperti itu. Yang kedua, dalam riwayat juga ada seorang bapak itu menyerahkan hibah kepada anaknya. Tetapi ketika Rasulullah menanyakan, apakah semua anakmu dapat seperti itu? Dia katakan tidak. Maka itu dibatalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita masuk dalam konsep hibah, ya memang seperti itu hibah. Hibah itu terjadi ketika masih hidup, ya, dan itu langsung diberikan. Jadi penyerahan langsung. Jadi kita tidak berbicara dalam konteks hubungan anak dengan orang tua, tetapi itu pemberian antara pemberian yang pemberi dan yang diberi. Nah, itu masalahnya di situ, ya. Jadi kalau memang kita mau memberikan anak kita, itu ya barangkali ya kalau boleh katakan ini pemberian yang tertunda, tapi itu tidak sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya dari berbagai riwayat-riwayat yang ada dalam agama, maka sebenarnya pemberian itu harus segera diberikan. Ya, nah, itu sudah milik berarti anak-anaknya yang tersebut seperti itu. Sementara kalau misalnya waris mewarisi, itu terjadi ketika meninggal dunia. Jadi kalau dia ditahan sampai meninggal dunia, maka dia itu bukan lagi wasiat seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi, Pak Kiai, dalam bentuk hibah dan sebagainya, tapi itu sudah masuk dalam konteks waris mewarisi. Nah, seperti itu. Jadi ini ada beberapa hal-hal yang kami rujuk daripada perilaku yang terjadi di zaman Rasulullah dan konsep hibah itu sendiri dalam melakukan transaksi dalam kehidupan. Jadi Islam ini dalam ilmu fara itu di samping dia mengakui yang namanya hubungan nasab itu, tetapi pemberian harta itu ketika dia namanya waris itu adalah harta langsung diambil alih oleh pemilik harta hakiki yaitu Allah, kemudian Allah lah yang membagikan. Sementara kalau masih hidup itu masih miliknya yang bersangkutan, maka dia mau kasihkan sama siapa atau dia mau berikan ke pesan itu miliknya. Sementara kalau dia sudah meninggal dunia, dia sudah tidak punya kemampuan lagi. Dirinya sendiri sudah tidak punya. Itulah bahasa kita biasa, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi semua milik itu kembali kepada Allah, baik dirinya yang meninggal ataupun hartanya itu langsung secara hakikat sebenarnya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itulah dalam ilmu waris Allah mengatakan yusikumullahu di auladikum. Kemudian Allah membagikan daripada harta orang yang meninggal dunia itu kepada ahli warisnya. Nah, itu sebenarnya gambaran praktisnya kalau kita lihat seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Baik, pertanyaan kedua tadi Ustadz dari Pak Iskandar Pasisingi, barangkali bisa dijawab dan sekaligus juga menutup religi pagi di hari ini Ustadz Khair. Tafadhol Ustadz.
0: Ya, kalau istilah mencoret itu tidak bisa ya. Kita tidak bisa mencoret nasab. Karena itu memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau adulir kita punya nasab sendiri itu tidak bisa, karena memang sudah termaktub di dalam ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak bisa anulir ya. Yang pertama adalah umur. Kemudian yang kedua adalah rezeki. Ketiga adalah kelakuan baik atau buruk. Dan keempat itu adalah keturunan-keturunan kita juga termasuk seperti itu. Itu adalah sesuatu yang sudah diberikan oleh Allah. Tidak ada kemampuan, tidak ada kuasa kita untuk menganulir atau dan sebagainya. Jadi kalau kita marah dan sebagainya, itu pun tidak terhapus dalam konteks itu. Jadi biar kita kemana mungkin, ya ke barangkali ada lembaga yang kita laporkan ke situ, itu dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dianulir, karena itu memang sudah ditakdirkan bahwa itu misalnya anak kita, ya itu tidak bisa dianulir secara sepihak oleh kita, walaupun dalam konteks barangkali kita marah atau tidak senang dengan perilakunya, itu tidak disebutkan kalau misalnya dalam ilmu waris mewarisi dalam Islam. Nah, itu barangkali wallahu a'lam ya.
2: Baik, Ustadz Khair, untuk menutup religi pagi di hari ini karena kita sudah di penghujung waktu, mohon untuk kembali
0: ya,
2: didoakan Ustadz.
0: Ya baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Doktor kita, Pak Kiai Haji Dr. Abdurrahman Abu Bakar Bahmid, yang senantiasa menginfakkan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita doakan beliau terus dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk terus memberikan bimbingan kepada kita sampai kita memahami semua daripada aturan-aturan Allah dengan sebaik-baiknya, insyaallah. Kemudian juga Pak Yayan, terima kasih, dan seluruh kru RRI, demikian pula Basnas, kami ucapkan terima kasih, dan semua kita di Provinsi Gorontalo juga yang WA dan menelpon kita, kami ucapkan terima kasih. Akhirnya mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo. Kami hadirkan informasi dan inspirasi di Pro

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
2: Ini penting sekali buat mereka, sehingga mereka bisa paham bahaya narkoba, mengenali bahaya narkoba.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi selengkapnya, bersama saya, Bakri Potabuga.

0: Selamat pagi, kita awali dengan informasi pertama. Palang Merah Indonesia Kabupaten Bone Bolango terus berupaya menggait pendonor baru, khususnya dari kalangan generasi muda. Pendekatan dilakukan dengan menggandeng berbagai komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango, di mana upaya tersebut mulai menunjukkan hasil dengan sejumlah komunitas pemuda yang telah melaksanakan kegiatan donor darah. Sekretaris PMI Kabupaten Bone Bolango, Saiful Sulaiman, mengatakan gerakan bersama komunitas menjadi salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan darah. Selain komunitas, PMI juga mendorong keterlibatan masyarakat di setiap kecamatan agar donor darah dapat dilakukan secara rutin. Edukasi dan pembentukan kelompok-kelompok pemuda kini menjadi fokus PMI untuk memperluas basis pendonor. Diharapkan keterlibatan generasi muda dapat membuat gerakan donor darah semakin aktif dan berkelanjutan.
1: Kami ini sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan berbagai macam komunitas pemuda yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan alhamdulillah kemarin mereka ini sudah, ada dua komunitas ini sudah melakukan kegiatan donor darah. Inilah gerakan-gerakan yang kami sudah lakukan di dalam pemenuhan darah yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Dan kami juga sudah menyampaikan kepada Ibu Ketua tentang bagaimana mengedukasi seluruh kecamatan-kecamatan untuk kiranya dapat melakukan donor darah di setiap bulannya. Kami sekarang ini sudah fokus di dalam pembentukan-pembentukan kelompok-kelompok pemuda. Ini yang sementara kami rancang agar supaya para generasi muda ini akan tertarik dengan pelaksanaan donor darah ini.
0: PMI Bone Bolango menilai komunitas pemuda memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak donor darah di daerah. Melalui pembentukan kelompok dan edukasi rutin, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pendonor, tetapi juga mengajak lingkungan sekitarnya untuk ikut berdonor. Pendengar, Universitas Bina Taruna Gorontalo menyelenggarakan kuliah umum dengan narasumber Kepala BNNP Gorontalo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bahaya narkotika.
2: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Gorontalo mendorong mahasiswa untuk berperan aktif sebagai agen perubahan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bersih dari penyalahgunaan narkoba. Pesan tersebut disampaikan Kepala BNNP Gorontalo, Brigjen Pol Sri Bardiyati, dalam kuliah umum di Universitas Bina Taruna Unbita Gorontalo kemarin. Kuliah umum tersebut mengusung tema mahasiswa sebagai agent of change, transformasi generasi emas berkarakter intelektual dan bersih dari narkoba. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memberikan pemahaman kepada mahasiswa, khususnya mahasiswa baru, mengenai bahaya narkotika. Brigjen Pol Sri Bardiyati mengatakan, melalui kegiatan ini BNNP ingin memberikan informasi yang mudah dipahami mahasiswa mengenai bahaya narkoba, cara mengenali penyalahgunaan narkotika, hingga langkah yang dapat dilakukan untuk mencegahnya. Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai generasi muda yang akan menentukan masa depan bangsa, sehingga itu mahasiswa harus mampu menjadi agen perubahan yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan kampus, keluarga, hingga masyarakat.
3: Di kuliah umum itu, kami jajaran BNN bisa dapat minimal memberikan sharing informasi kepada seluruh jajaran Unbita, khususnya anak-anak muda, mahasiswa baru, dan ada beberapa mahasiswa lama. Mereka sangat menyenangkan, dan informasi ini memang harus segera disampaikan kepada seluruh jajaran mahasiswa. Karena apa? Ini penting sekali buat mereka, sehingga mereka bisa paham bahaya narkoba, mengenali bahaya narkoba, bahkan dia bisa melakukan pengendalian, memberikan informasi, peduli, membantu teman apabila ada yang menggunakan. Jaga diri anak-anak mahasiswa dengan memahami, mengetahui, mengenali, akhirnya dia berani untuk tidak menggunakan narkotika, untuk tolak narkotika.
2: Sementara itu, Rektor Universitas Bina Taruna Gorontalo, Dr. Elis Rahman, mengatakan tema kuliah umum kali ini dipilih sebagai bagian dari kolaborasi Unbita Gorontalo dan BNNP dalam membangun generasi emas yang memiliki karakter dan intelektual unggul serta terbebas dari narkoba.
4: Tentunya hari ini adalah pelaksanaan kuliah umum untuk Universitas Bina Taruna Gorontalo tahun 2026. Tentunya mengambil tema mahasiswa sebagai agen perubahan, bertransformasi sebagai generasi emas, berkarakter, intelektual, dan bebas dari narkoba. Dan tema ini kami pilih sebagai bagian dari mitra BNN, di mana kita merupakan sebuah kesatuan kolaborasi yang sama-sama ingin membangun generasi emas yang bebas dari narkoba, intelektual, dan memiliki karakter yang unggul.
2: Elis Rahman berharap mahasiswa baru maupun mahasiswa yang telah lama menempuh pendidikan di Unbita dapat terus menambah pengetahuan dan mewujudkan cita-cita, sekaligus memiliki kepedulian terhadap diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Rusdianita melaporkan.
0: Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah daerah senantiasa melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat termasuk rumah sakit huni. Pemberian Mahayani tersebut, maksud kami, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo bekerja sama dengan pemerintah daerah senantiasa melaksanakan berbagai program yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat termasuk rumah layak huni. Pemberian Mahayani tersebut sudah menjadi program prioritas Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Gorontalo selama ini. Sukri Moonti, Ketua Basnas Kabupaten Gorontalo, mengemukakan masyarakat yang akan mendapatkan program tersebut harus memenuhi berbagai kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan Basnas itu sendiri. Syarat untuk mendapatkan rumah Mahayani berdasarkan ketentuan yang ada masuk dalam kategori asnaf baik, itu fakir maupun miskin. Selain itu, penerima bantuan harus melengkapi berbagai persyaratan administrasi lainnya seperti keberadaan sertifikat dan surat alas hak kepemilikan tanah yang bersangkutan. Selain itu, pendengar, masyarakat penerima bantuan Mahayani harus mengacu pada desil 1 hingga 5.
5: Tentunya masuk dalam kategori asnaf, yaitu fakir, miskin. Kemudian persyaratan administrasinya adalah mereka yang harus memiliki sertifikat atau surat alas hak kepemilikan tanah, kemudian ada surat keterangan dari kepala desa bahwa yang masuk dalam kategori desil, baik desil 1 maupun sampai desil 5. Kemudian juga ada administrasi lain berupa surat keterangan jamaah masjid. Dia harus benar-benar rajin beribadah.
0: Menurutnya, untuk tahun ini Basnas Kabupaten Gorontalo menargetkan pembangunan sebanyak 25 unit rumah Mahayani. Untuk semester 1 telah dibangun 15 unit rumah, sedangkan sisanya akan dibangun pada semester 2 nanti. Pendengar, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bone Bolango menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS sebesar Rp75.350.000 kepada sejumlah mustahik. Bantuan tersebut diarahkan untuk membantu kebutuhan masyarakat di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga kemanusiaan, di mana penyaluran dana ZIS berlangsung di Masjid Baitul Haq Islamic Center Bone Bolango. Ketua Basnas Kabupaten Bone Bolango, Faisal Pakaya, mengatakan penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan semangat berzakat dengan doa dan selawat. Kegiatan sekaligus menjadi sarana untuk memperkenalkan berbagai program Basnas kepada masyarakat dan aparatur sipil negara. Pada sektor ekonomi, Basnas memberikan bantuan kepada 33 pelaku UMKM. Besaran bantuan yang diterima masing-masing pelaku usaha berkisar Rp750.000 hingga Rp2.000.000 dengan tujuan membantu menopang sekaligus mengembangkan usaha produktif.
6: Kami melaksanakan kegiatan yang dikolaborasikan dengan kegiatan menggapai kiblat iman yang tiap bulan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kami bergabung di situ dengan kegiatan Sholli Alaihim. Sholli Alaihim adalah dari bahasa Al-Quran dan itu dari ayat surah At-Taubah tentang zakat, yaitu arti secara ini adalah dan berdoalah untuk mereka. Jadi para mustahik, mereka mendoakan para musaki yang telah berzakat. Dan itu alhamdulillah tadi berjalan dengan khusyuk dan hikmat. Karena Sholli Alaihim juga artinya berselawat. Nah, maka tadi judulnya selain menggapai kiblat iman, juga gemas selawat dan doa untuk muzakki.
0: Selain bantuan UMKM, Basnas juga menyalurkan bantuan Zmart sebesar 10 juta kepada satu penerima. Bantuan gerobak kopi senilai 5 juta turut diberikan kepada satu penerima. Dan disalurkan secara bertahap sebagai bagian dari dukungan terhadap usaha ekonomi masyarakat. Di bidang pendidikan, terbanyak sebanyak 12 orang mendapatkan beasiswa akhir studi dengan nilai masing-masing 2 juta rupiah. Sementara untuk bidang kesehatan, satu orang menerima bantuan biaya pengobatan sebesar 2 juta rupiah. Untuk sektor kemanusiaan, Basnas memberikan bantuan kepada seorang warga yang mengalami musibah kebakaran bengkel. Bantuan berupa kebutuhan bahan perbengkelan tersebut bernilai sekitar 2,5 juta rupiah. Dalam kegiatan yang sama, Basnas juga mengundang 6 panti asuhan yang berada di Kabupaten Bone Bolango.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
0: Pendengar, ratusan orang mendapatkan layanan dan konsultasi kesehatan pada pelaksanaan cek kesehatan gratis yang digelar LPP RRI Gorontalo. Bekerjasama dengan Puskesmas Kota Tengah dan ID Provinsi Gorontalo dalam memeriahkan RRI Fest 2026. Laporan Andi Sanga.
2: Kegiatan cek kesehatan gratis yang dilaksanakan LPP RRI Gorontalo kemarin dalam rangkaian RRI Fest 2026 sukses digelar. Hadirnya sedikitnya 50 dokter umum dan spesialis berhasil menyedot antusias masyarakat untuk datang memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Berdasarkan catatan panitia, lebih dari 100 orang mendapatkan layanan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan secara gratis pada kegiatan ini. Kepala LPP RRI Gorontalo, Abdul Haris Talamati, mengatakan, suksesnya penyelenggaraan kegiatan ini tidak lepas dari kerjasama antara RRI Gorontalo bersama ID Provinsi Gorontalo dan Puskesmas Kota Tengah. Hadirnya tenaga kesehatan dari Puskesmas Kota Tengah serta 20 dokter umum dan 30 dokter spesialis dari 13 bidang keahlian memberikan kesempatan bagi masyarakat mendapatkan pemeriksaan dan konsultasi kesehatan yang lebih beragam dan sesuai dengan kebutuhan.
8: Data yang ada di kami hampir 200-an, yang itu pun karena kami batasi waktunya hingga siang. Nah, insya Allah kerjasama ini akan terus kita laksanakan dan kita akan desain program-program lain. Selain kegiatan-kegiatan OPR seperti ini, juga melalui program-program yang ada di RRI. Biasanya program-program yang untuk bicara soal kesehatan itu pasti peminatnya sangat-sangat besar dan selalu memperoleh perhatian masyarakat. Nah, karena itu program itu akan terus kita tingkatkan dan kita desain lagi program-program lain yang kemudian semuanya untuk kepentingan masyarakat juga di Provinsi Gorontalo.
2: Ketua ID Provinsi Gorontalo, Dr. Isman Yusuf, mengaku bersyukur pihaknya bisa ikut berpartisipasi dan mendukung Puskesmas Kota Tengah dalam menyukseskan pelaksanaan CKG yang terpusat di kantor RRI Gorontalo. Keterlibatan puluhan dokter dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan organisasi profesi terhadap pemenuhan layanan dasar kepada masyarakat yang juga menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Isman berharap kegiatan seperti ini dapat digelar secara berkesinambungan dan ide siap untuk berkolaborasi dengan LPP RRI Gorontalo.
9: Kami dari Ikatan Dokter Indonesia Gorontalo sangat gembira bersyukur karena ini bisa ikut bersama-sama dengan Puskesmas Kota Tengah melaksanakan CKG di RRI Fest ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh ID bisa terus berkesinambungan. Kami melihat ada banyak sekali spesialis yang terlibat, 13 dokter spesialis, dan hampir semua datang di sini dan alhamdulillah tertangani dengan baik oleh teman-teman dokter spesialis.
2: Cek kesehatan gratis hanya menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian RRI Fest 2026. Pada hari yang sama, ada juga kegiatan donor darah bekerjasama dengan PMI Provinsi Gorontalo, Gerakan Pangan Murah bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Gorontalo, Bajar UMKM, serta Lomba Olahraga Bridge.
0: Saudara, berikut kita ikuti lintas berita sepekan bersama Bobby Riawan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Jumpa lagi Lintas Berita Sepekan edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Bersama saya Bobby Riawan, kita jalan informasi pertama.
11: Pem-
2: Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan ketersediaan stok pangan khususnya beras dalam kondisi sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat menghadiri pelaksanaan pasar murah di halaman kantor TVRI mengungkapkan pemerintah daerah terus memantau kondisi stok pangan guna memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat pasar. Gubernur menyampaikan ketersediaan beras salah satu perhatian serius pemerintah provinsi memastikan pasokan tetap tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik.
11: Sekarang ini stok pangan pemerintah cukup, tapi ada kecenderungan daya beli masyarakat karena kering begini agak menurun. Jadi daya beli itu begini contohnya, ibu-ibu biasa beli belanja di pasar 100 ribu untuk memenuhi kebutuhan. Sekarang sudah hampir tidak mungkin, ya sudah lemah. Artinya dari lemah itu ada beberapa mata belanja, jenis belanja yang kita harus beli itu tidak terbeli. Contoh, biasa di 100 ribu itu ibu sudah dapat beras, dapat minyak, ya, gula. Nah, di suasana pelemahan daya beli begini, nah harus ada intervensi kita ke harga pangan.
2: Gusnar Ismail menjelaskan pemerintah provinsi meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Bulog dan instansi yang menangani pangan untuk menjaga ketersediaan stok beras di daerah. Selain memastikan ketersediaan, pemerintah juga terus berupaya menjaga agar harga beras tetap terkendali. Hal ini penting untuk mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mencegah terjadinya gejolak harga kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, pemerintah provinsi juga melakukan langkah antisipasi dalam menjaga daya beli masyarakat melalui program gerakan pangan murah di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Provinsi Gorontalo. Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara melakukan kegiatan turun lapangan memantau berbagai tempat yang terdampak kekurangan air bersih yang disebabkan musim kemarau berkepanjangan. Menyikapi hal ini, Pemda Gorut melalui lintas sektor telah menyalurkan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat selama ini.
12: Musim kemarau yang berkepanjangan terjadi di Provinsi Gorontalo, khususnya Kabupaten Gorontalo Utara, menimbulkan berbagai permasalahan di tengah masyarakat. Persoalan air bersih menjadi salah satu perhatian anggota legislatif, khususnya Komisi 3 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara. Terkait dengan hal itu, Windra Lagaruso, anggota Komisi 3 DPRD Gorontalo Utara, mengemukakan pihaknya telah melakukan turun lapangan memantau secara langsung berbagai titik yang kekurangan air bersih disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan. Menurutnya terdapat beberapa kecamatan maupun desa yang sudah tidak terjangkau lagi dengan ketersediaan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menyikapi hal tersebut, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui OPD terkait untuk menyalurkan air bersih di tempat-tempat yang dianggap mengalami krisis air.
13: Jadi untuk saat ini, agenda-agenda Komisi 3 di DPRD Gorontalo Utara yang tengah kami laksanakan adalah kunjungan ke beberapa spot-spot yang mengalami krisis air bersih karena musim kemarau yang berkepanjang. Kami sedang berada di salah satu kompleks warga yang tidak memiliki sumber air untuk digunakan dalam rumah tangga. Ini yang saat ini kami laksanakan.
12: Windra Lagaruso menambahkan, selain masyarakat di kecamatan maupun desa, krisis air bersih juga dialami oleh berbagai satuan pendidikan yang ada di daerah ini. Diharapkan dukungan dari organisasi perangkat daerah OPD terkait untuk dapat menindaklanjuti laporan masyarakat yang berkaitan dengan kekurangan kebutuhan air bersih di Kabupaten Gorontalo Utara. Hendra Rao melaporkan.
2: Akademisi menilai target angka kemiskinan cukup ambisius namun masih realistis untuk dicapai jika didorong melalui program terstruktur. Berikut laporan Desrian Syah Mahmud.
14: Target angka kemiskinan sebesar 6 hingga 6,5% dinilai cukup ambisius, namun masih realistis untuk dicapai jika didorong melalui program yang terstruktur. Akademisi Yusrin Hasan mengatakan, target tersebut bukan sesuatu yang mustahil meski membutuhkan upaya serius dari pemerintah. Ia menjelaskan angka kemiskinan nasional pada September 2025 berada di 8,07%. Artinya, diperlukan penurunan sekitar 1,5 hingga 2 poin untuk mencapai target 6-6,5%. Menurut Yusrin, penurunan tersebut masih memungkinkan karena dalam sejarah pengentasan kemiskinan Indonesia, penurunan dengan angka serupa bukan sesuatu yang belum pernah terjadi. Namun Yusrin mengingatkan agar pencapaian kemiskinan tidak hanya dilihat dari angka, Ia menyoroti standar pengukuran kemiskinan yang masih menggunakan metode sejak 1998. Yusrin menyebut adanya wacana revisi garis kemiskinan dengan usulan sekitar Rp765.000 per kapita per bulan dari standar saat ini berada di kisaran 600 ribuan. Jika perubahan standar tersebut diterapkan pada 2027, target penurunan kemiskinan dinilai akan menjadi lebih berat.
15: Jadi jawaban saya bukan ya atau tidak sederhana, tapi realistis kalau kita pakai standar hari ini gitu ya, tapi berpotensi jauh lebih berat kalau misalkan standarnya direvisi, seperti yang sedang diwacanakan hari ini. Dan ini perlu kita sadari bersama supaya nanti kita tidak kaget nih besok-besok kalau misalkan ada laporan lagi terkait dengan angka kemiskinannya tiba-tiba melonjak.
14: Ia menambahkan perubahan standar pengukuran nantinya dapat membuat angka kemiskinan terlihat mengikat. Namun hal tersebut tidak otomatis berarti pemerintah gagal mengentaskan kemiskinan. Karena itu Yusrin mendorong pemerintah tidak hanya mengejar angka kemiskinan, tetapi menyusun program secara terstruktur dan memastikan peningkatan kesejahteraan masyarakat benar-benar terjadi.
16: Persoalan sosial yang berhubungan dengan anak terus menjadi perhatian Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato. Melalui program perlindungan yang dijalankan, pemerintah berupaya agar anak terlantar dan mereka yang putus sekolah tetap mendapatkan hak pendidikan. Laporan Andi Sanga.
17: Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato terus memberikan perhatian terhadap persoalan-persoalan sosial yang berkaitan dengan anak. Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap wajib belajar 13 tahun yang menjadi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato, Amrin Umar, mengatakan selama ini pihaknya telah menjalankan sejumlah program perlindungan khususnya bagi anak terlantar dan mereka yang berasal dari keluarga kurang mampu. Program tersebut diarahkan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga dan anak sehingga mereka dapat tetap bersekolah dan memperoleh pendidikan yang layak. Dinas Sosial juga membangun kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Pohuwato untuk meringankan beban keluarga miskin. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan, terutama dalam mengatasi berbagai hambatan sosial dan ekonomi yang dapat mengganggu keberlanjutan pendidikan.
18: Kita memang ada program perlindungan terhadap anak agar mereka bisa wajib belajar, ya kan, bisa sekolah. Nah, ada beberapa program yang juga bekerja sama dengan Diknas, Basnas. Yang ini sih kami bantu dalam rangka mereka bisa sekolah, termasuk sekolah gratis, pakaian gratis. Ini kan untuk mendorong mereka untuk bisa masuk sekolah. Harus keroyokan ketika kami tidak ada, apa yang bisa membantu untuk melaksanakan program-program itu. Karena memang untuk anak wajib sekolah itu kan itu tugas dari pemerintah itu sendiri.
17: Dengan berbagai program yang dijalankan serta dukungan dari instansi terkait lainnya, Dinas Sosial Kabupaten Pohuwato berharap tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Amrin menegaskan, menjamin pendidikan anak-anak tidak hanya sekedar tanggung jawab, tetapi juga menjadi salah satu langkah pemerintah dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas, berkapasitas, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa mendatang.
16: Pemanfaatan limbah kelapa menjadi bahan baku energi dan produk turunan membuka peluang baru bagi pengembangan komoditas kelapa di Gorontalo. Berikut laporan Raihan Datau.
19: Komoditas kelapa di Gorontalo dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Hasil buah kelapa asal Gorontalo bahkan disebut telah diakui di pasar dunia. Eksportir kelapa Gorontalo, Sarto Nunusi, mengatakan pengembangan kelapa kini tidak hanya berfokus pada daging dan minyaknya. Limbah serta produk samping kelapa juga mulai dimanfaatkan untuk menghasilkan produk turunan. Salah satunya dengan mengolah limbah kelapa menjadi bahan baku untuk mendukung kebutuhan B50. Selain itu, turunan kelapa juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri sabun.
20: Potensi kelapa yang ada di Provinsi Gorontalo itu sangat baik, terutama hasil buah daripada kelapa itu sudah diakui oleh dunia. Maka itu kami memproduksi turunan kelapa.

0: Mengalami kekurangan pasokan bahan baku. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan produksi dan rantai pasok kelapa dari tingkat petani hingga industri.
1: Kemenham Gorontalo memperkuat kinerja jajaran dengan menekankan kemampuan analisis hukum dan HAM, kolaborasi, pelaporan, dokumentasi, serta inisiatif dalam bekerja.
2: Kementerian Hak Asasi Manusia, Kemenham Gorontalo, memperkuat kemampuan analisis hukum dan hak asasi manusia jajaran wilayah kerja Kemenham Gorontalo untuk meningkatkan kualitas kerja dan pelayanan kepada masyarakat. Koordinator Wilayah Kerja Kemenham Gorontalo, Sarton Dali, mengatakan penguatan kapasitas tersebut penting agar pegawai tidak hanya berorientasi pada penyelesaian target administrasi, tetapi memahami substansi dari setiap pekerjaan. Ia menyampaikan hal itu saat memimpin rapat internal di kantor operasional Kemenham Gorontalo kemarin. Ia juga meminta seluruh jajaran meningkatkan kolaborasi, inisiatif, serta kemampuan dalam menganalisis persoalan hukum dan HAM. Menurutnya, kemampuan analisis HAM dibutuhkan dalam berbagai program, termasuk pelayanan publik berbasis hak asasi manusia dan rencana aksi nasional hak asasi manusia.
3: Lindungi kekerasan dan ruang yang aman, ayo sudah. Dukung pemulihan dan kemandirian korban. Nah, ini biasa kalau sudah ada kasus-kasus. Misalnya kegiatan ini juga kami akan lebih intensifkan.
2: Ia juga mendorong setiap kelompok kerja menghasilkan kajian sederhana secara mandiri mengenai isu HAM yang berkembang. Kajian tersebut dapat menjadi latihan untuk mengidentifikasi persoalan, mencari referensi, melakukan analisis, hingga menghasilkan rekomendasi. Selain penguatan kapasitas, Kemenham Gorontalo juga meminta jajaran menjaga capaian kinerja melalui kolaborasi dan pelaporan yang tertib. Taufik Usman melaporkan.
1: Pemerataan akses internet di seluruh satuan pendidikan menjadi salah satu perhatian pemerintah Provinsi Gorontalo agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan.
4: Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mendorong pemerataan akses internet di seluruh satuan pendidikan sebagai bagian dari penguatan digitalisasi pembelajaran. Ketersediaan jaringan internet dinilai menjadi kebutuhan penting agar sekolah dapat memanfaatkan berbagai teknologi dalam proses belajar-mengajar. Kepala Bidang Pembinaan SMA dan Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo Agus Sumba mengatakan, pemerataan akses internet menjadi perhatian pemerintah agar tidak terjadi kesenjangan layanan pendidikan antara sekolah di wilayah perkotaan dan daerah yang memiliki keterbatasan jaringan. Menurutnya, kebutuhan konektivitas semakin besar seiring dengan penerapan berbagai sistem dan platform digital di lingkungan pendidikan.
5: Memang kita akui tidak semua, tapi khususnya untuk daerah kota itu untuk jaringan internet sudah stabil, namun ada juga di daerah-daerah terpencil yang memang jaringannya memang masih sangat belum sampai, sehingga nanti kita di Dinas Pendidikan Negeri Provinsi Gorontalo tetap nanti insya Allah tahun ini juga kita sudah melakukan perbaikan jaringan, dan kalaupun ada sekolah-sekolah yang belum ada jaringannya, kita tetap akan memasang jaringan sehingga nanti ini bisa lakukan pembelajaran secara daring. Sepertinya juga kita kan tahun ini juga berbeda tahun kemarin, kita sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat terkait dengan pembelajaran papan digitalisasi, sehingga ini juga bisa dipakai nanti apabila ada hal-hal yang terkait dengan pembelajaran jarak jauh ataupun daring dengan sekolah-sekolah, sehingga nanti kita berupaya seluruh sekolah yang ada di provinsi khususnya SMA, SMK, SLB itu bisa kita lakukan dan kita bisa fasilitasi terkait jaringan internet nanti.
4: Agus Sumba menjelaskan digitalisasi pendidikan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan perangkat seperti komputer atau layanan pembelajaran interaktif. Infrastruktur pendukung termasuk listrik dan internet juga harus dipastikan tersedia agar perangkat tersebut dapat digunakan secara optimal. Rusdianita melaporkan.
1: Saudara, demikian lintas berita sepekan. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bobi Riawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekian Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo, Anda juga bisa mengupdate berita dan informasi melalui laman resmi rri.co.id dan media sosial terverifikasi milik RRI. Atas nama kerabat kerja bertugas, saya Bakri Putabuga,

0: penuh semangat menyongsong hari dengan informasi yang menginspirasi bersama kami dalam Gorontalo pagi ini.
1: Loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
2: Takut kurang, Bu. Lapar banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
1: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
3: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
2: Maksudnya gimana ya?
3: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
2: Iya, ya. Mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
3: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
1: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
4: Info cuaca.
5: Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selanjutnya kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini Minggu 6 September 2026 yang akan disampaikan oleh prakirawan Virginia Rumimpuno.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini Minggu 6 September 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga berawan. Pada siang hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Bulang Ulu dan sekitarnya. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun suhu udara berkisar antara 23 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 40 sampai 98%, arah angin variabel dengan kecepatan angin berkisar antara 10 sampai 30 km per jam. Kemudian pendengar, untuk perakhiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Arah angin dari barat hingga timur laut dengan kecepatan 20-30 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 sampai 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 28 km per jam dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Demikian informasi perakhiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.
4: Demikian info cuaca.
7: Nuu di Gorontalo, siap-siap karena Yura Yunita akan hadir di Gorontalo. Event paling seru yang akan diselenggarakan pemerintah Provinsi Gorontalo bersama Bank Indonesia dan Dekranasda Provinsi Gorontalo dalam acara Hulandalo Art and Craft Festival Harvest 2026 kembali hadir dengan bintang tamu Yura Yunita. Dapatkan tiketnya segera hanya dengan belanja menggunakan kris di Galeri Oaku, Jalan Nani Wartabone, samping Klinik Prodia, Kota Gorontalo. Nikmati juga talk-talk edukasi, showcasing produk UMKM, lomba-lomba menarik, kuis berhadiah, dan ikut merasakan serunya festival kopi dan kuliner hanya di Harvest 2026. Catat tanggalnya ya, 11 sampai dengan 13 September 2026 di Grand Palace Convention Center, Kota Gorontalo. Ayo, ajak keluarga, Desti, dan pasangan untuk menikmati keseruan penampilan Yura Yunita dalam Harvest Music Concert. Jangan cuma dengar ceritanya, datang, rasakan, dan ramaikan Harvest 2026 dari Gorontalo untuk Indonesia.
4: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi. Dan untuk menemani Anda pagi ini pendengar, hingga saat ini waktu menunjukkan pukul 6 lebih 46 menit waktu Indonesia Tengah. Satu informasi yang kami sudah siapkan, di mana bahwa Kabupaten Bonipelango, Kabupaten Pahuwato, dan Kota Gorontalo meraih penghargaan Jamsos Tech Award 2026 tingkat Provinsi Gorontalo. Sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen pemerintah daerah dalam memperluas pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, Jamsos Tech Award 2026 ini menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada daerah yang dinilai memiliki komitmen dalam memperkuat kepesertaan dan perlindungan pekerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. Dan penghargaan tersebut ini tidak hanya melihat jumlah pekerja yang telah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, di mana penilaian pemerintah daerah juga mencakup aspek cakupan kepesertaan, regulasi dan anggaran, serta inovasi program pemerintah. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Suci Rahman, juga mengatakan bahwa Jamsos Tech Award ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, tahukah Anda kehadiran Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail di daerah Bone Pasisir, Kabupaten Bone Polango, seolah membawa berkah tersendiri bagi warga setempat. Jadi kehadirannya pendengar untuk membagikan paket sembako bagi warga di dua kecamatan yakni Bone dan Bone Raya disambut hujan dengan intensitas ringan. Hujan rintik yang turun meski hanya sebentar cukup untuk membawa harapan musim kemarau di Gorontalo segera berakhir, dan rasa syukur warga bertambah karena diberi bantuan paket sembako, di mana bantuan yang diberikan yakni paket sembako yang terdiri dari beras 5 kg, minyak goreng 2 liter dan 1 kg gula pasir. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Gusnar kepada 266 warga Kecamatan Bone di 13 desa dan 250 warga Kecamatan Bone Raya untuk 3 desa. Pendengar, Gusnar menyampaikan bantuan yang diserahkan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menghadapi musim kemarau berkepanjangan, dan tak lupa juga ia juga mengingatkan warga untuk tetap semangat dan terus beribadah. Dikatakan Gubernur, di samping bantuan pangan oleh Pemprov, di kantor-kantor desa juga telah disediakan bantuan cadangan pangan pemerintah atau CPP untuk masyarakat desil 1 hingga 5, di mana bantuan beras sebanyak 30 kg per keluarga dari Presiden Prabowo tersebut ini dimaksudkan untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh beras saat harga beras dan pangan lainnya merangkak naik. Tentunya di samping melakukan penyaluran bantuan pangan, Gubernur juga melakukan peninjauan penerima bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS di Desa Taluda, Kecamatan Bone, turut mendampingi Gubernur Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jamal Nganro bersama Kadis Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Mulyadi Demario.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Dan untuk menemani pendengar, menemani Anda saat informasi tentang rangkaian Visitasi Indonesia Muslim Travel Index atau IMTI 2026 di Provinsi Gorontalo. Ini memasuki hari kedua dan tim visitasi ini kembali turun langsung meninjau sejumlah destinasi dan fasilitas pendukung pariwisata yang dinilai merepresentasikan kekuatan Gorontalo. Nah, pada hari kedua, tim menyambangi destinasi wisata bahari, religi, budaya, hingga kuliner, dan kunjungan diawali di Wisata Hiu Paus Botu Barani, Kabupaten Bulawengo tentunya ya. Dan destinasi tersebut ini menjadi salah satu daya tarik wisata bahari unggulan Gorontalo, di mana tim melihat langsung potensi wisata sekaligus aspek pendukung yang berkaitan dengan menyamakan dan pelayanan. Kenyamanan maksud kami ya, berkaitan dengan kenyamanan dan pelayanan bagi wisatawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, tahukah Anda meskipun hari libur namun pelayanan kepada masyarakat yang di daerah kekeringan panjang tetap dilakukan Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail ya, dan kali ini menyasar wilayah Kabupaten Boribolango di mana Gusnar Ismail hadir langsung di tengah masyarakat untuk menyerahkan bantuan pangan untuk stabilisasi pasokan dan juga harga pangan di Kecamatan Bone dan Kecamatan Bone Raya. Kehadiran Gubernur pada hari libur menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat ini tetap menjadi prioritas. Tidak hanya datang untuk menyerahkan bantuan, namun Gubernur juga memastikan secara langsung bahwa bantuan pangan diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

Pendengar Persatu dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Gorontalo mendorong penyusunan rancangan awal rencana penanggulangan bencana daerah RPBD tahun 2027-2031 agar lebih adaptif dalam menghadapi berbagai ancaman bencana hidrometeorologi. Di mana Kepala Pelaksana atau KALAK BPBD Provinsi Gorontalo Rusli Wenusi mengatakan penyusunan RPBD harus mampu menjawab dinamika ancaman bencana yang dipengaruhi kondisi cuaca dan iklim, termasuk curah hujan ekstrim, angin kencang, kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dan untuk itu pendengar diperlukan juga penyusunan rencana atau rancangan awal RPBD Provinsi Gorontalo yang melibatkan berbagai unsur lintas sektor dan elemen pentahelix penanggulangan bencana. Karena menurut Rusli, RPBD bukan sekedar dokumen administratif, melainkan menjadi kampas, menjadi kompas dan peta jalan dalam menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana di Provinsi Gorontalo selama 5 tahun ke depan. Tentunya pendengar yang menegaskan perencanaan penanggulangan bencana harus disusun secara adaptif dan berbasis data. Hal ini juga penting agar kebijakan yang dihasilkan ini benar-benar sesuai dengan kondisi serta ancaman bencana yang terjadi di lapangan.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Pendengar Pro1 dimanapun Anda berada, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPD Provinsi Gorontalo ini mengajak seluruh pemangku kepentingan juga memperkuat sinergi dalam menyusun rencana penanggulangan bencana atau RPB sebagai langkah strategis menghadapi berbagai potensi bencana di wilayah Gorontalo ya. Dan ajakan tersebut ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo, Syahbudin Buata, di mana Syahbudin mengungkapkan jika instansi harus menggelar sosialisasi gitu ya, penyusunan rencana penanggulangan bencana RPB pada Selasa 1 September, dan menurutnya penyusunan RPJ tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh BPBD, tentu dibutuhkan juga keterlibatan organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, pemerintah, kabupaten, kota, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Karena itu peringat salah satu tujuan sosialisasi tersebut ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tata cara dan juga tahapan penyusunan RPB, sekaligus membangun koordinasi serta komitmen bersama dalam pemenuhan data dan integrasi program penanggulangan bencana.

0: Wah, sepi kotor sekali ini halaman ini. Eh, ini orang baparas. Dia hanya ikut bakar ke sana. Ini sampai kayak kotor mata ini dia ini.
1: Maciri, apa ini mau bakar ini poludulahe begini? Eh, maciri keke. Jangan.
0: Nana apa ya, Nana apa? Wow dong, gue mau bersih ini. Kita api halaman gak mau datang bapak itu pakit. Kita api mata yang susah ini mau dapat ini kotor-kotor begini.
1: Anak polis atau gue anak sombak jalan.
0: Iya. Tidak, dah lo.
2: A few minutes later.
0: Halima! Halima! Balik kemar dulu, Uti! Halima! Bawa kemar air Uti, anak Uti Halima, kita Uti Halima, Uti tolong.
3: Baiklah, DP api belum terlalu besar. Hati-hati nih gue. Stop bakar.
1: Dengar itu, Maciri.
0: Sudah, Jo.

Pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, selamat pagi dan terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro1. Tahukah Anda bahwa Ketua Pusat Studi Anti Korupsi Universitas Bandar Lampung, Dr. Zainuddin Hasan ini sempat mengungkapkan ya, lemahnya efek jera menghambat pemberantasan korupsi nasional. Dan menurutnya ketiadaan perampasan aset ini membuat koruptor tetap memiliki kekayaan setelah menjalani hukuman, sehingga pemulihan kerugian negara belum maksimal. Ia juga menekankan RUU perampasan aset diperlukan untuk memperkuat pemulihan aset negara melalui mekanisme gugatan perdata setelah proses pidana. Dan Zainuddin juga menilai RUU perampasan aset ini wajib menjaga proses hukum, pelindungan pihak ketiga, pembuktian, pengawasan, serta transparansi pengelola aset. Karena menurutnya 5 prinsip tersebut ini penting mencegah penyalahgunaan kewenangan sekaligus memastikan aset yang dirampas ini benar-benar berasal dari tindak pidana. Dirinya juga menyoroti rancangan belum komprehensif menghadapi penyembunyian aset melalui perusahaan cangkang, rekening lain, kripto, dan luar negeri. Dia juga berharap pembahasan RUU tersebut ini dilakukan mendalam agar aturan mampu mengejar aset koruptor yang tersebar lintas negara efektif. Karena itu pendengar, Zainuddin juga mendorong DPR untuk negara mengesahkan RUU perampasan aset karena menurutnya payung hukum itu dinilai penting untuk mendukung efek jera. Ditambahkannya juga bahwa penegakan hukum ini terhadap tindak pidana korupsi harus menyentuh akar dan aliran uangnya, sehingga tidak cukup jika hanya dilakukan melalui operasi tangkap tangan atau OTT. Nanti berikan informasi tersebut Anda bisa baca kembali melalui portal resmi kami, rri.co.id.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Banyak ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi Kementerian Pertahanan. Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI, Pangdam dengan kami BNPB yang melaksanakan koordinasi di lapangan.
2: Alhamdulillah, senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
0: BNPB terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca. 165 kepala keluarga di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Raja Malaysia setujui deklarasi keadaan darurat asap di Serian, Sarawak. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Zaini. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Berikut laporan selengkapnya, Wilhelm Mus Triputra.
3: Kemudian juga terkait cuaca tadi, memang kalau pesawat komersil itu.
4: Usai mengikuti briefing persiapan OMC bersama Pangdam 12 Tanjung Pura Mayjen TNI Novi Rubadi Sugito, Gubernur Kalimantan Barat Ria Nursan, dan Lanut Supadio Marsma TNI Sidik Setiono di briefing room Lanut Supadio Sabtu pagi, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan adanya curah hujan yang terjadi pada Jumat malam hingga membantu pemulihan kondisi cuaca di Kalbar, meski jarak pandang atau visibility-nya masih sangat terganggu. Kepala BNPB menuturkan dengan memperkuat pelaksanaan OMC yang dibantu dengan hujan alami ini, sehingga debit air yang akan turun semakin deras. Dalam waktu dekat akan didatangkan lagi satu pesawat untuk membantu pelaksanaan OMC. Dengan didatangkannya satu pesawat lagi, maka sudah ada 3 pesawat yang akan membantu pelaksanaan OMC, yaitu pesawat Kasa A2117 milik TNI AU, pesawat Grand Caravan 208B milik BNPB, dan penambahan satu pesawat lagi.
1: Mungkin tidak ada, kalau tidak ada halangan, ada dari Jepang. Ada Jepang akan hadir di sini atas koordinasi teman-teman.